dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.

Menghirup udara pagi segar, melihat matahari mulai bersinar dengan anggunnya, begitu kan Mas Bayu ya, dan menikmati semilir angin. Rasanya ini menjadi penghilang penat yang didambakan tiap orang gitu ya. Tidak harus bepergian kemana untuk mencari hiburan, tapi setidaknya cukup duduk di depan rumah atau duduk di tempat yang memang kita idam-idamkan. Misal yang sudah terlalu bosan dengan hiruk-pikuk di perkotaan, kita mungkin pulang ke kampung atau pergi ke tempat yang memang memiliki pemandangan yang bagus di daerah pegunungan, mungkin ini akan menjadi stress release untuk kita, begitu kan Mas Bayu, dan menghilangkan kepenatan, menghilangkan apa ya, stress. Ini bisa dilakukan dengan banyak hal. Ada yang setiap pagi melihat tanaman, nyiram-nyiram tanaman, sudah bisa menghilangkan stres. Ada yang ngasih makan ayam, ngasih makan ikan, begitu ya. Ini juga bisa menjadi penghilang stres. Ada yang berolahraga. Dan sebetulnya banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk bisa mengelola stres kita. Jadi walaupun setiap hari kita selalu dikejar dengan deadline, dikejar dengan pekerjaan, begitu kan Mas Bayu ya. Tapi setidaknya luangkanlah waktu bareng 15 menit, 30 menit setiap hari untuk kemudian menyiapkan otak kita, menyiapkan pikiran kita agar siap untuk menghadapi pekerjaan, siap untuk menghadapi tekanan pekerjaan. Ini setidaknya akan membuat kita lebih siap untuk menjalani keseharian, begitu ya. Agar kita tidak kemerungsung, kemudian agar kita juga dalam memulai aktivitas juga dalam keadaan yang fit, keadaan yang segar. Dan baik, pagi hari ini satu acara kami hadirkan untuk Kang Mas Bayu semuanya, dan semoga ini juga bisa menjadi penghilang penat untuk Kang Mas Bayu gitu ya. Ragam Semarang pagi hari ini dengan teman-teman pilihan kami hadirkan hingga nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bagi Kang Mas Bayu yang punya informasi atau ada sesuatu yang bisa dikabarkan untuk pendengar yang lainnya, monggo nanti bisa beratensi melalui telepon di 02438316661 atau bisa melalui WhatsApp di 08112777914, atau bisa berkirim teks WhatsApp di nomor 08112777914. Tetap bersama kami, sahabat budaya di Ragam Semarang, Pro 4 RR Semarang di pagi hari ini.

0: Kamu gak beli minuman? Haus banget nih, aku aja sampai beli 2 botol.
1: Enggak ah, aku bawa tumbler sendiri. Lebih hemat dan pastinya ramah lingkungan.
0: Hah? Tumbler? Males ah, ribet bawa-bawa gituan. Lagian botol plastik kan bisa dibuang.
1: Justru karena dibuang itu jadi masalah. Kamu tahu nggak, butuh ratusan tahun untuk satu botol plastik terurai di alam.
0: Hah, serius?
1: Iya, setiap hari jutaan botol plastik jadi sampah. Padahal kita bisa mulai dari hal kecil, bawa tumbler sendiri.
2: Satu tumbler, satu aksi nyata untuk bumi. Kurangi sampah plastik mulai dari hari ini.

0: Air dari kran itu terus ngalir loh dari tadi. Kenapa gak dimatiin sih pas nyabun piringnya?
1: Ah, santai aja. Kan nanti juga habis dipakai semua.
0: Kamu tuh ya, tetes air yang terbuang itu sangat berharga. Banyak orang di luar sana kesulitan dapat air bersih.
1: Baru juga air beberapa menit ngalir.
0: Justru dari baru sebentar itu masalahnya dimulai. Air bukan sumber daya yang gak habis loh. Kalau kita boros nih ya, lama-lama krisis air bisa terjadi.
1: Ah, iya juga sih. Kadang kita suka nganggep remeh hal kecil.
0: Nah, mulai saat ini gunakan air secukupnya. Matikan kran saat gak dipakai. Mandi jangan kelamaan. Nyuci dan nyiram tanaman juga jangan boros ya.
1: Oke deh, hemat air bukan cuma buat kita sekarang, tapi juga untuk generasi mendatang.
0: Setuju.

0: Sahabat Budaya, pukul 7:30, saatnya kami sampaikan informasi cuaca kemaritiman bersama BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang, dan nanti akan ada Mas Doni yang akan menyampaikan laporannya.
1: Informasi cuaca kemaritiman bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
2: Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan peringatan dini banjir pesisir atau ROP yang berlaku hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Adanya fenomena banjir pesisir atau ROP diprediksi terjadi hari ini Sabtu 23 Mei 2026 di wilayah pesisir utara Jawa Tengah pada pukul 12 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Informasi selanjutnya yaitu perakiraan cuaca wilayah pelayanan yang berlaku pada pagi hari ini Sabtu 23 Mei 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga malam nanti Sabtu 23 Mei 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yang pertama untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat serta perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 8 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Jepara, serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 8 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara itu untuk perairan Semarang hingga Demak, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 8 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang atau berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Informasi terakhir yaitu perakiraan cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku pada pagi hari ini Sabtu 23 Mei 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga malam nanti Sabtu 23 Mei 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan dengan arah angin dari utara hingga timur. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 8 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang atau berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 0,5 meter, sementara itu untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi siang nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 1 meter. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Ikuti terus update informasi cuaca maritim dari BMKG. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
1: Demikian informasi cuaca kemaritiman kerjasama LPP RRI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: Eh bro, helm kamu mana? Kok gak dipake?
1: Alah santai aja, warungnya juga deket ini. Paling cuma 2 menit juga sampai.
0: Deket bukan berarti aman bro. Kecelakaan bisa terjadi bahkan di depan rumah sendiri. Kemarin loh temanku jatuh sampai bocor kepalanya hanya ke minimarket depan gang. Apa kamu gak takut?
1: Hah? Ya tapi ribet banget sih, lagian bentaran doang. Males pakai helm.
0: Justru yang bentar itu yang sering buat kita lengah. Kamu tahu gak? Banyak kasus kecelakaan fatal terjadi pas orang cuma mau sebentar ke warung. Dekat bukan alasan untuk abaikan keselamatan. Pakai helm, lindungi nyawamu.

0: motor kamu bising sekali, Nak. Ini knalpot brong ya?
1: Iya, Pak. Biar motor kelihatan lebih keren.
0: Keren itu bukan berarti ganggu orang lain. Knalpot brong melanggar aturan lalu lintas dan bisa kena sanksi tilang hingga penyitaan kendaraan lo.
1: Lah, terus kalau mau modif gimana, Pak?
0: Boleh saja dimodifikasi asal sesuai standar. Gunakan knalpot racing bersertifikat SNI atau yang punya peredam suara. Suara tetap keren tapi nggak bikin bising. Knalpot brong bukan cuma mengganggu kenyamanan, tapi juga melanggar peraturan lalu lintas. Pilih modifikasi yang aman, berizin, dan ramah lingkungan. Ingat, jalan raya bukan milik pribadi, tapi milik bersama.

0: Halo, saya Indra Kumbara. Jangan lupa mendengarkan Pro 4 Semarang.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Makanan tradisional olahan ikan bandeng yang terkenal di Indonesia, terutama di Semarang, Jawa Tengah, bernama Bandeng Presto. Bandeng Presto adalah olahan ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan uap air bertekanan tinggi, sehingga menghasilkan daging empuk dan duri yang lunak. Proses pembuatannya, bandeng dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Kemudian, ikan yang sudah dibumbui tersebut dibungkus dengan daun pisang. Setelah dibungkus dengan daun pisang, lalu dimasukkan dalam panci yang dikunci rapat, sehingga uap air tidak keluar dan ikan yang dimasak bisa matang secara merata. Salah satu keunikan dari ikan bandeng yang dimasak dengan cara presto, duri ikannya menjadi

0: Jawa Tengah.
1: Pro 4 RRI Semarang. Jos tenang.

0: Sahabat Budaya, Kabupaten Semarang resmi menjadi tuan rumah kejuaraan provinsi atau Kejurprov Panahan Junior 2026 yang diikuti 943 atlet dari 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah di Stadion Mujil Ungaran, Kabupaten Semarang. Dibuka oleh Bupati Semarang, Esti Nugraha, ajang yang berlangsung hingga Minggu 24 Mei 2026 ini mempertandingkan divisi standar nasional, compound, dan recurve untuk berbagai kelompok umur. Adapun penyelenggaraan di wilayah strategis ini bertujuan untuk menyaring bibit unggul yang nantinya akan mewakili Jawa Tengah pada kejuaraan tingkat nasional yang akan terselenggara di Kabupaten Kudus. Kabupaten Semarang sendiri menurunkan 60 atlet terbaiknya dengan harapan mampu mendominasi prestasi serta memacu semangat juang para pemanah muda untuk bersaing hingga ke kancah internasional di masa depan. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama TNI Angkatan Udara resmi memulai pembangunan ruang VIP di Bandara Adi Sumarmo Solo melalui peletakan batu pertama oleh Gubernur Ahmad Lutfi dan Kasau Marsikal TNI M. Tony Harjono pada Kamis lalu. Fasilitas ini dirancang sebagai wajah daerah yang merepresentasikan keramatamahan serta budaya Jawa Tengah bagi tamu negara dan tamu penting. Gubernur menekankan posisi strategis bandara sebagai hub ekonomi Solo Raya dan Jawa Timur sehingga dukungan fasilitas representatif sangat diperlukan. Proyek yang ditargetkan selesai Desember 2026 ini diharapkan mampu meningkati kualitas pelayanan penerbangan sekaligus memperkuat citra modernitas serta pertumbuhan ekonomi baru di wilayah tersebut. Demikian saya Titis Saboto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Halo Kota Semarang, MNC TV hadir lebih dekat di kotamu. 23 Mei mulai jam 7 waktu Indonesia Barat, live dari lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang. Dalam kemeriahan spektakuler di MNC TV, rumahnya dangdut. Punya mimpi jadi bintang? Ini saatnya. Ikuti audisi KDI 2026 dan DMD Panggung Rezeki Kota Semarang. 23-24 Mei, mulai jam 8 waktu Indonesia Barat, Taman Budaya Raden Saleh, TBRS, Jalan Sriwijaya nomor 29, Tegal Sari, Kota Semarang. Dan wujudkan mimpimu di panggung MNC TV rumahnya dangdut.
1: Tak, tak, tak.
0: Nonton terus MNC TV ya. MNC TV akan datang ke rumahmu. DMD Tok Tok Rezeki, Sabtu 16 Mei, Kampung Tasripin, Minggu 17 Mei, Kampung Batik, DMD Tok Tok Rezeki dan Karaoke Keliling. Sabtu 16 Mei, Kampung Tasripin, Minggu 17 Mei, Car Free Day Simpang 5. Datang dan ramaikan Road to Kilau Raya, Kota Semarang di MNC TV.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih bersama kami di Rekam Semarangan, kok gelap pagi lagi. Sudah menggeliat dari tadi ya, Mas Bayu ya. Saya sapa dulu nih yang sudah bergabung, sudah beratensi pagi hari ini ya. Bu Sri Wayuni Papandayan. WA dari tadi kok belum dibalas, Thomas. Sabar. Penyanyi sarapan dulu ya, Bu. Oke, selamat pagi Mas Titis, Ibu Musalam, salam buat bestiku di Perumpatan dari Semarang, ada Bu Heri, Bu Dewi, Bu Sarinem, Bu Astuti, Mbak Isofia, minta lagunya Cinta Sandal Jepit. Salamnya buat Mas Titis, selamat tugas. Ya, terima kasih Bu Sri Wahyuni di Papandayan ya. Ada lagi Mbak Suwarno, ini olahraga pagi sambil dengerin geliat pagi. Kalau Mbak Suwarno saya percaya sudah mulai olahraga dari jam berapa, Mbak? Jam 5 ya, Mbak? Dan ini selalu setia mendengarkan Perumpatan dari Semarang. Matur nuwun sangat Mbak Suwarno untuk atensinya. Kemudian ada lagi dari sekarang Mbak Sofia ini ya, minta lagunya Kopi Lambada. Wah, ini dari tadi harusnya Mbak ya, dari geliat pagi ya. Mungkin nanti di kesempatan berikutnya bisa kita putarkan. Salamnya untuk Pak Ngatman, Pak Markus, Pak Kabut, Bunda Sarina, Bu Sri Wahyuni, Mbak Sela, dan buat semua pendengar Perumpatan dari Semarang. Terima kasih. Ini matur nuwun Mbak Sofia di sekarang Gunung Pati, Semarang ya. Dan monggo Mas Bayu yang masih punya informasi di sekitar Panjenengan dan ingin berbagi informasi untuk pendengar semuanya, bisa beratensi melalui telepon di 0243 1666 atau WhatsAppnya di 0811277914 ya. Dan pagi hari ini cukup cerah, Mas Bayu, yang ingin beraktivitas di luar ruangan begitu ya, ada agenda kerja bakti atau mungkin ada acara lain di luar ruangan, ini bisa memulainya sepagi mungkin. Karena walaupun sebetulnya kalau dari hitung-hitungan apa ya, cuaca, jika kita berpegang pada hitung-hitungan zaman dulu begitu ya, di bulan Mei mau ke Juni itu biasanya udah full musim kemarau begitu, sudah mulai panas terus sepanjang hari. Tapi beberapa hari belakangan juga kita lihat masih terjadi anomali cuaca yang cukup signifikan, di beberapa daerah juga masih diguyur hujan, bahkan terjadi genangan dan sebagainya. Dan ini menunjukkan bahwa efek dari pemanasan global begitu masif dan begitu terasa untuk kita ya. Oleh karena itu, mari kita berkontribusi sebisa yang kita lakukan, mulai dari tidak terlalu banyak membuang emisi karbon, kemudian juga selalu menjaga lingkungan, lebih banyak menanam pohon begitu ya, bagi panjenengan yang mungkin di daerah pedesaan yang masih asri lingkungannya ya. Semakin banyak pohon yang ditanam, akan semakin kita bisa mengurangi efek pemanasan global dan bisa menjaga bumi kita lebih hijau lagi, lebih asri lagi, Mas Bayu. Baik, masih kami teman-teman panjenengan hingga nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat di acara Rekam Semarang. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.

Makanan ini merupakan salah satu jajanan khas dari Semarang, Jawa Tengah. Namanya Lumpia Semarang. Lumpia berbahan dasar rebung, daging ayam, udang ebi, dan telur yang dibungkus dengan kulit lumpia. Jajanan ini termasuk yang sangat diminati oleh masyarakat dan wisatawan yang berkunjung. Lumpia Semarang bila dilihat dari luar memang terlihat sama seperti lumpia pada umumnya. Yang membedakan lumpia Semarang dengan lumpia pada umumnya adalah isinya. Lumpia pada umumnya hanya menggunakan rebung atau sayuran seperti wortel, kecambah, dan kubis. Namun, lumpia Semarang berbahan dasar rebung, daging ayam atau udang, ebi, dan telur. Rebung atau bambu muda merupakan bambu muda pilihan, sehingga memiliki tekstur yang empuk dan renyah saat dimakan. Dari bahan dasar inilah yang membuat lumpia Semarang memiliki cita rasa yang khas dan sangat diminati. Lumpia Semarang disajikan selagi hangat agar terasa kerenyahannya. Saat disantap biasanya disajikan bersama cabai rawit, acar, dan saus. Lumpia Semarang banyak dijajakan di warung-warung pinggiran jalan kota Semarang. Setiap penjual tentunya memiliki ciri khas tersendiri, sehingga kita harus bisa memilih tempat yang pas dan sesuai dengan selera.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

Timbal adalah makanan khas kota Semarang. Makanan ini terdiri dari tahu goreng, rajangan kol mentah, lontong, tauge, telur, dan gimbal, yaitu udang yang digoreng dengan tepung dan dicampur dengan bumbu kecap yang khas karena menggunakan petis udang. Sensasi saat menikmati satu suapan tahu gimbal, gurih rasa bumbu kacangnya sangat terasa. Karena berbeda dengan bumbu kacang ketoprak, bumbu kacang tahu gimbal disajikan dengan cara disiram. Kenapa gimbal? Gimbal merupakan sebutan masyarakat Semarang pada gorengan sejenis bakwan. Namun, di dalam gimbal terdapat campuran udang. Biasanya tersaji di warung kaki lima yang memiliki konsep lesehan. Tempatnya yang sejuk karena dipenuhi dengan pepohonan sehingga membuat selera makan semakin bertambah. Selain rasa dan suasana tempatnya yang nyaman, memiliki pelayanan yang ramah sehingga selalu diburu pengunjung, baik dari dalam maupun luar kota Semarang.

Masih bersama kami sahabat budaya di Perompak RRI Semarang ya, sahabat budaya, dan masih kami sajikan tembang-tembang pilihan hingga nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan masih kami nantikan juga atensi panjenengan yang ingin bergabung pagi hari ini melalui acara Ragam Semarang. Dan sahabat budaya, ketika kita menekuni rutinitas harian, setidaknya kita mempunyai porsi yang memang harus diseimbangkan antara waktu istirahat dan juga waktu untuk kita bekerja dan juga menyelesaikan tugas-tugas kita. Itulah yang kemudian banyak orang sekarang menyebutnya dengan work-life balance. Jadi harus ada keseimbangan antara pekerjaan dan juga waktu istirahat kita, atau waktu di mana kita sama sekali tidak memikirkan pekerjaan, gitu ya. Hal inilah yang kemudian bisa membuat kesehatan mental kita juga lebih terjaga, kesehatan mental kita tetap baik, karena tidak dipungkiri sahabat budaya, ketika kita setiap hari menjalani rutinitas harian, belum lagi ketika kita berangkat ke kantor, ke tempat kerja, banyak sekali kadang hal-hal yang kita jumpai yang itu secara langsung kadang juga membuat pikiran kita juga terbebani, ataupun membuat pikiran kita juga menjadi penuh, begitu ya. Sehingga sangat perlu sekali untuk kemudian meluangkan waktu dan juga melakukan satu hal yang membuat pikiran kita menjadi lebih relax, lebih fresh. Ada baiknya juga kita memberikan self reward kepada diri kita. Ketika kita dalam satu minggu misalnya sudah melakoni pekerjaan dengan baik, menyelesaikan pekerjaan dengan baik, ada baiknya kita memberikan reward kepada diri kita. Mau itu berupa kita membeli sesuatu atau setidaknya mengistirahatkan pikiran dan badan kita, ini juga menjadi self reward untuk diri kita. Yang terpenting adalah tetap sayangi diri sendiri, tapi juga tetap lakukan tanggung jawab kita, lakukan pekerjaan kita dengan baik agar keduanya seimbang, begitu ya. Dan bagi Kamas Bayu, mungkin kalau akhir pekan seperti ini, mau kemana panjenengan atau apa yang sering dilakukan, yang punya tips monggo bisa dibagikan kepada kita semua di acara Ragam Semarang di pagi hari ini.

0: HP aku kenapa jadi error gini ya?
1: Kenapa sih, Han? Coba-coba, mana lihat dulu.
0: Nih, tuh. Lihat tuh, error jadi kayak gini.
1: Wah, kalau ini HP kamu dihack orang, Han.
0: Ya, gimana dong? Berarti HP aku nggak bisa dipakai lagi.
1: Coba kamu servis ke outlet HP terdekat. Takutnya nanti ada data kamu yang bocor. Lain kali kalau kamu mau buat password itu yang rumit. Atau coba install aplikasi antivirus. Dan kamu harus hati-hati kalau ngeklik link yang mencurigakan. Bisa jadi itu virus, Han.
0: Oh gitu ya. Yaudah deh, aku coba ke outlet dulu. Moga-moga HP aku bisa bener lagi ya.

0: Aduh Riz, nggak ngerokok sehari aja apa nggak bisa?
1: Loh, ngerokok itu nikmatnya... aku ngerokok juga sehat, baik-baik aja tuh. Nih, lihat.
0: Iya, sekarang kamu boleh bilang gitu. Tapi jangka panjangnya kan pasti beda lagi jawabannya.
1: Aku mah jawabannya tetap sama, konsisten. Sekarang ataupun nanti.
0: Ingat loh, sayangi diri sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Kalau semua orang bekerja sama untuk menjaga dunia ini sehat, aman dari bahaya penggunaan tembakau, kita harus bergerak maju juga nih, menuju dunia yang lebih sehat dan bebas asap rokok. Nah kan, baru juga ngomong. Ingat, gak ada kata terlambat untuk berhenti merokok ya.

0: Hai Siva.
1: Halo Rina.
0: Hai Dendi.
2: Eh Sofi, kenapa sih kamu gak ikut nyapa?
3: Ngapain repot-repot bermanis-manis sama mereka?
2: Enggak. Ih kamu tuh ya, menyapa itu untuk menunjukkan sikap sopan santun dan penghormatan terhadap orang lain dalam berkomunikasi. Sapaan itu juga penting loh untuk menciptakan atmosfer yang hangat, ramah dalam berinteraksi sosial dan keakraban antara individu. Paham gak sih kamu tuh?
3: Iya, ngerti-ngerti, paham. Ntar aku ikut nyapa deh.
2: Tapi ya, perlu diingat, penggunaan kata sapaan sebaiknya disesuaikan dengan tingkat kedekatan dan keakraban antara kita dengan lawan bicara. Makanya, menjadi penting bagi kita untuk mempelajari dan memahami penggunaan kata sapaan yang sesuai dalam berkomunikasi sehari-hari. Tujuannya sih biar komunikasi tidak hanya menjadi efektif, tetapi juga menciptakan hubungan yang harmonis dan penuh saling pengertian. Ayo ke sana, sapa mereka. Adab itu harus dikedepankan, bukan ego.

0: Sahabat Budaya Kabupaten Demak menggelar rangkaian Gerbek Besar 2026 sebuah warisan budaya luhur dari era Kesultanan Demak yang memadukan nilai religi, sejarah, dan kearifan lokal. Berlangsung mulai 4 hingga 27 Mei 2026, agenda ini menghadirkan berbagai ritual sakral seperti ziarah Raja Demak, penjamasan, tradisi ancaan hingga iring-iringan tumpeng songo dan prajurit patang puluhan. Selain prosesi spiritual, masyarakat juga dapat menikmati kemeriahan pasar rakyat dan pentas adiluhung di sepanjang perhelatan. Perayaan tahunan ini tidak hanya menjadi simbol ketaatan spiritual, namun juga diharapkan dapat menjadi ruang kolaborasi budaya yang memperkuat identitas Demak sebagai pusat sejarah Islam di Tanah Jawa bagi wisatawan dan warga lokal. Beralih ke informasi berikutnya, Slawi Ageng Expo 2026 resmi digelar mulai 22 Mei hingga 24 Mei 2026 di kawasan Alun-Alun Hanggawana Slawi, Kabupaten Tegal sebagai puncak peringatan Hari Jadi Kabupaten Tegal ke-425. Mengusung tema Abhinaya Jagadita, Bangkit dan Bersinar untuk Kemajuan Bersama, perhelatan ini menjadi ajang strategis untuk mempromosikan potensi lokal serta mendukung kebangkitan ekonomi daerah secara kolaboratif. Masyarakat diundang untuk menikmati berbagai pameran produk unggulan dan rangkaian hiburan yang merefleksikan semangat kemajuan Kabupaten Tegal. Melalui sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha, Expo ini diharapkan mampu memperluas pasar produk UMKM sekaligus mempererat silaturahmi warga dalam merayakan momentum bersejarah di pusat kota Slawi tersebut. Demikian saya Titi Samboto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Terima kasih untuk panjenengan semuanya pagi hari ini masih bersama kami di Pro 4 RRI Semarang ya. Dan pagi hari ini pukul 9 lewat 10 menit tepat kita bersama di acara Mangun Projo pagi hari ini ya. Mangun Projo dari asal katanya ini adalah membangun negara, dan membangun negara itu tidak hanya mengandalkan anak-anak muda saja sekarang ya. Jangan kemudian dibeban kepada anak muda, tapi kita juga membutuhkan contoh teladan dari generasi-generasi sepuh, generasi-generasi tua begitu ya. Jangan dibilang lansia, pokoknya generasi-generasi senior begitu. Dan pagi hari ini membahas seputar dunia senior atau lansia ini, kita akan mengatakan satu topik tentang gerak badan yang tepat bagi lansia. Nah, ini yang kemudian mungkin sering kita lihat begitu ya. Pokoknya bapak ibu yang sudah pensiun, sudah purna itu pasti lebih banyak kegiatan gerak badan, olahraga begitu. Dan pagi hari ini kita akan ngobrol dengan dua narasumber yang sudah rawuh di studio Pro 4 RRI Semarang. Yang pertama saya sapa dulu, ini dari pengurus PPLKS, ada Bapak Haji Agus Suprianto SH. Selamat pagi Pak Agus.
1: Selamat pagi Bapak Ibu pemirsa yang saya hormati.
0: Kabar baik Pak Agus ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Agus ini adalah pengurus PPLKS dan juga ketua Senam Tera Jawa Tengah ya Pak Agus ya? Wah, luar biasa ini Senam Tera. Apa sih Senam Tera lah, nanti mungkin bisa dijelaskan secara gamblang oleh Pak Agus. Kemudian yang kedua ada Bapak Dr. Suroto. Nah, ini adalah praktisi gerak badan dan juga line dance. Betulnya lebih banyak lagi begitu kan, tapi yang disebutkan cuma dua begitu. Selamat pagi Pak Suroto.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Salam sehat.
0: Salam sehat.
2: Wah, ini salamnya FKM ini.
0: Salam. Oh, Pak Suroto ini dari FKM Undip juga ya Pak ya?
2: Iya, FKM Undip.
0: Wah, ini luar biasa sekali. Jadi kesehatan itu jadi satu hal yang apa ya Pak ya, sekarang menjadi hal yang mahal begitu Pak. Di tengah mungkin kalau anak muda seperti saya kan gempuran apa ya Pak, makanan, terus kebiasaan-kebiasaan anak muda sekarang itu banyak yang tidak sehat begitu Pak. Sedangkan yang sport-sport itu mencontohkan untuk sehat selalu begitu.
1: Amin.
0: Yeah. Baik, nanti kita akan ngobrol banyak ini dengan Pak Suroto dan juga Pak Agus. Mungkin saya ke Pak Agus terlebih dahulu ini sebelum nanti ke Pak Suroto secara lebih mendetail tentang mungkin gerak badan untuk lansia itu seperti apa. Nah, Pak Agus, mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, kenapa sih Pak kemudian lansia ataupun senior-senior ini perlu untuk melakukan gerak badan begitu Pak, ataupun olahraga secara rutin di usia yang sudah lanjut begitu, apa sih manfaatnya begitu Pak?
1: Iya, terima kasih atas waktunya pada saya. Memang pada saat ini para lansia ya non sewu, dalam usia-usia yang lanjut itu banyak yang non sewu tidak banyak gerak. Maka untuk menjaga kesehatan kita, memang kita harus rutin kita bergerak badan. Karena apa? Lansia berolahraga itu tidak hanya mencari keringat-keringat saja.
0: Betul.
1: Tidak, gitu. Tapi nanti habis-habis keringatnya benakeh metuni kan, kan tidak. Ada tujuannya untuk jaga kekuatan, keseimbangan dan kesehatan jantung biar tetap mandiri dan nggak gampang jatuh. Ya, ya seperti itu. Jadi kan sekarang banyak lansia jalan aja sudah
0: susah nih
1: ya, susah. Maka itu harus kita harus ya secara pelan-pelan lah kita berolahraga, jalan kaki suatu misal. Kenapa harus jalan kaki? Karena itu akan menggerakkan jantung dan paru-paru kita. Kaki itu paling 20-30 menit lah cukup. 5 kali seminggu.
0: 5 kali seminggu ya, ya Pak ya.
1: Pilih kalau jalan ya pilih, kalau jalan kaki pilih jalan yang roto gitu, rata. Jangan golek sing
0: nyancak-nyancak gitu Pak.
1: Itu janji, itu nyancak seperti itu. Terus pakai sepatu yang tidak ya, yang apa ya, tidak licin gitu. Kalau nanti kalau basah di sepatunya licin kan ya. Itu kalau capek ya, kalau suatu misal satu minggu 5 kali capek bisa dibagi 10 menit lah.
0: Ya.
1: 3 kali sehari. Itu jadi kan bisa tuh Pak itu ya, gitu. Maka itu. Itu contoh juga suatu misal kita lansia. Ya. Kita berolahraga juga bisa suatu misal seperti Tai Chi.
0: Tai Chi.
1: Senam Tai Chi. Senam Tai Chi itu dulunya Senam Tai Chi, tapi sekarang Senam Tera.
0: Oh.
1: Senam Tera Indonesia itu penyembuhan terapi, gitu. Jaga kesehatan. Kenapa harus Senam Tera atau Tai Chi kan itu? Senam Tera itu bagus untuk apa ya? Meningkatkan keseimbangan dan mengurangi resiko jatuh. Ya. Gerakannya lambat. Fokus ke pernafasan. Di situ Senam Tera itu. Caranya banyak. Di Semarang sudah banyak sekali sasana-sasana atau tempat-tempat untuk berolahraga. Terutama juga ada di Puskesmas, Pak. Kita Puskesmas juga setiap ada senam lansia di situ. Dan itu gratis. Karena di situ sudah ada instrukturnya. Ya, jadi kalau bergabung ya monggo silakan. Karena itu kita mencari apa? Mencari agar masyarakat non sewu yang sudah lansia masih tetap semangat, sehat dan bugar kan.
0: Bugar begitu Pak ya. Usia sudah lanjut begitu Pak.
1: Iya, gitu Pak. Jangan sampai pensiun usia sekian wis
0: santai-santai.
1: Santai-santai malah justru numpuk-numpuk penyakit kan gitu.
0: Iya. Dan bergerak itu masih tetap wajib begitu ya Pak.
1: Iya, wajib
0: Oke, kalau dari PPLKS sendiri Pak, mungkin kegiatan yang bisa diikuti dari teman-teman PPLKS apa Pak ini yang ada sekarang nih Pak?
1: Iya. PPLKS juga ada senam, Pak.
0: Senam juga ya.
1: Iya, itu sekarang posisi senam di hari Rabu. Silakan dipersilakan untuk datang kumpul di sana bersama-sama lansia yang lain di Simpang 5. Itu jam 7 sampai jam 8. Itu pasti setengah 7 ya.
0: Setengah
1: 7 mulai jam 8 lebih lah jam 7, setengah 8 kita sudah selesai.
0: Oh, gitu.
1: Itu cukup. Karena kita olahraga bagi lansia itu olahraga yang istilahnya yang bisa diikuti bersama-sama, terstruktur, teratur dan terukur. Jadi tidak wis lansia senam masih sanggup. Nah, itu tidak seperti itu. Ini kalau sudah waktunya selesai ya sudah 45 menit atau 1 jam selesai. Pulang kan gitu. Manfaatnya luar biasa, Pak. Komunikasi dengan teman-teman luar biasa. Jadi nek kumpul-kumpul marah di panjang umur gitu.
0: Iya, jadi ketemu teman lebih senang pikirannya gitu ya, Pak.
1: Iya, jadi lebih luar biasa
0: itu. Itu fresh juga. Oke, baik, maturun Pak Agus. Saya ke Pak Suroto. Pak, lansia itu kan ya kata lansia itu cuma sebatas apa ya, Pak ya? Nama begitu. Padahal lansia itu sebetulnya ya sama aja dengan yang lainnya, cuma secara umur lebih banyak begitu kan. Itu juga untuk olahraga sebetulnya ya sama dan kita enggak apa-apa. Tapi menurut Pak Suroto ini Pak, gerak badan seperti apa sih Pak ya kemudian paling aman dilakukan untuk para lansia? Mungkin tadi sebagian sudah di spill sama Pak Agus begitu kan. Kalau menurut Pak Suroto seperti apa Pak?
2: Ya, tadi sebagian sudah disinggung sama Pak Agus. Saya sekarang juga pas ini, usia saya pas lansia ini.
0: Pas lansia? Masuk lansia Pak?
2: Pas ini, 60 ini.
0: Oh, udah pas 60.
2: Ini kan batasannya lansia kan 60 itu.
0: Betul.
2: Nah, untuk lansia itu yang harus olahraganya adalah low impact.
0: Low impact.
2: Ya, gunanya adalah untuk melatih jantung, kekuatan otot dan menjaga keseimbangan tubuh. Itu yang penting. Nah, harus dilakukan 15 sampai 30 menit secara rutin. Itu harus rutin. Ya. Dan dimulai dengan gerakan yang ringan dulu, naik baru diturunkan kembali lagi ke semula. Itu yang harus dilakukan oleh jangan malas olah lansia itu jangan malas, tetap harus gerak. Karena kalau dia tidak gerak, pasti akan muncul penyakit yang lainnya. Apalagi kalau lansianya itu dulu waktu masih muda dia atlet, terus dia berhenti, wah
0: dampaknya lebih besar Pak itu.
2: Dampaknya lebih besar.
0: Karena apa Pak? Mungkin apa karena kerja ototnya lebih berat atau seperti apa Pak?
2: Dulu kan dia aktif. Begitu dia tidak aktif, kecenderungan otot itu akan melemah. Nah, itu akan mempengaruhi juga proses metabolismenya juga. Itu yang akan menimbulkan efek penyakit yang lainnya. Makanya lansia harus tetap bergerak.
0: Jadi yang low impact tapi yang memang apa ya Pak ya, yang ringan begitu ya Pak. Kalau mungkin selain mungkin tadi ada senam tera, ada senam yang lainnya begitu Pak. Apa sih yang kemudian bisa dilakukan lansia? Olahraga apa gitu Pak kira-kira Pak?
2: Iya, ini sekarang yang masih ngetren ya, adalah Lendance.
0: Lendance.
2: Ya, Lendance itu masih ngetren, dan itu juga bisa salah satunya sebagai sarana untuk olahraga lansia.
0: Oke.
2: Karena di situ ada unsur-unsur kegembiraan tadi yang sampaikan Pak Agus. Terus hubungan sama sosial sama teman-temannya.
0: Yeah.
2: Dia akan bisa merasakan happy, senang itu. Terus yang ketiga adalah selain di dalam gerakan lansia itu sendiri adalah mengasah dia harus mengingat gerakan. Oh, gerakannya harus gini-gini. Harapannya dengan dia mengingat itu bisa menunda kepikunan. Dan itu kalau dilakukan secara rutin yang tadi 15 menit sampai 30 itu akan menjaga kebugarannya. Kebugaran tubuh, kekuatan otot jantungnya, keseimbangannya, sirkulasi darahnya itu akan bisa terjaga.
0: Oke, jadi secara langsung ini fisik dan mentalnya juga terjaga gitu ya Pak ya?
2: Iya, itu
0: dengan kegiatan-kegiatan atau olahraga-olahraga yang ringan seperti itu gitu ya Pak.
2: Iya, betul.
0: Untuk harian Pak, mungkin durasi yang bisa dilakukan berapa lama Pak untuk olahraga-olahraga ringan dengan kayak gitu Pak?
2: Itu 15-30 menit.
0: 15-30 menit iya. Ya.
2: Dan itu dilakukan rutin ya.
0: Iya.
2: Jadi seminggu 5 kali.
0: Itu. Oke. Okay. Nah, kalau lansia kan memang disarankan untuk memang olahraga yang low impact, yang kemudian apa ya Pak ya, yang ringan begitu. Tapi masih ada Pak mungkin lansia yang masih pengen olahraga yang agak keras gitu Pak, badminton apa-apa, itu dibolehkan atau tidak Pak kayak gitu Pak?
2: Kalau dia sudah terlatih sejak muda, tidak apa-apa.
0: Oh, enggak apa-apa ya.
2: Tapi tetap harus diperhatikan kondisinya dia. Istirahatnya malam seperti apa?
0: Oke. Okay.
2: Itu yang kemarin-kemarin mungkin di media terdengar bahwa dia meninggal di lapangan. Itu mungkin dampak dari istirahat malamnya
0: yang kurang ya.
2: Iya. Dia istirahat malamnya kurang, terus datang terlambat, tanpa ada pemanasan, langsung main, kejutan. Nah, otot jantung, otot yang lain, sirkulasinya belum siap, langsung digas, back.
0: Oh, begitu.
2: Iya.
0: Jadi olahraga apapun, walaupun turingan harus ada pemanasan, Pak?
2: Iya,
0: oh, gitu.
2: Pemanasan dan pendinginan rata-rata, itu yang diabaikan pendinginan.
0: Iya.
2: Itu yang diabaikan. Padahal itu juga sangat penting.
0: Iya.
2: Karena dalam olahraga itu itu nanti yang terakhirnya itu akan muncul, pasti akan muncul asam laktat yang merupakan kelelahan itu.
0: Iya.
2: Memang asam laktat enggak terlalu berbahaya ya.
0: Okay.
2: Tapi kalau itu dikumulatifkan kumpul-kumpul-kumpul banyak, itu akan berdampak ke dalam sirkulasi.
0: Oh, jadi faktor risiko juga ya Pak ya?
2: Iya. Nah, makanya perlu ada pendinginan.
0: Oh, begitu. Baik. Wah, ini sudah mulai banyak yang bertanya Pak. Kita sapa dulu ya Pak yang mau bertanya.
2: Monggo, monggo.
0: Pak Agus dan Pak Suroto. Halo, perempat, selamat pagi.
3: Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, Mas Widi.
0: Selamat pagi Pak Yarto. Monggo Pak Yarto.
3: Iya, assalamualaikum. Sugeng Kencang. Bapak narasumber di studio.
2: Waalaikumsalam.
3: Matur suwun Pak Jandok pun paringi selayeripun. Begini Bapak, ada beberapa hal yang kita simak tadi dari Pak Dokter maupun Pak Suprianto tadi. Kita kan usia saya kan sampai mencapai 90, katakan 83. Wah,
2: alhamdulillah.
1: Luar biasa.
3: Namanya Luna Maya, Bapak.
0: Luna Maya.
3: Lanjut usia, namun masih ingin berkarya.
0: Waduh.
3: Tadi ada beberapa hal yang kita simak dan pertanyaan Mas Didi sangat menggelitik juga. Karena berat badan, apa tadi, berat badan yang tepat untuk lansia, ya paling tidak kita sudah dikabarkan tadi bahwa olahraga untuk lansia dari memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh dan membuat tubuh lansia lebih bugar kan gitu Bapak Ji. Nah, dengan begitu kualitas hidup kita sesungguhnya sudah lansia pun bisa tetap terjaga. Namun jenis olahraga yang dilakukan perlu disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing secara individu. Nah, pertanyaan saya begini Bapak, apa yang saya katakan tadi masalah olahraga yang paling mudah untuk para lansia. Nah, mengapa lansia harus aktif, banyak bergerak badannya? Apakah hal ini perlu dilakukan atau bagaimana? Apalagi kalau di desa itu ada, seumur saya itu sudah nongkrong saja, tidak punya keaktifan. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi, Bapak? Matur nuwun.
0: Jadi matur nuwun Pak Yarto. Wogo ini yang Pak Agus dulu mungkin ya Pak memberitahu kapan Pak ini Pak.
1: Jih matur nuwun Pak siapa
0: Pak Yarto.
1: Ya? Pak Yarto sekeng injang Pak. Ini memang lansia kan kita juga nun sewu kan sudah lansia kadang-kadang arep tindak menyacik beres
0: mager ya Pak
1: gitu ya. Maka untuk ini untuk menjaga keseimbangan Pak kalau kita harus ya menjaga kekuatan agar kita bisa mandiri gitu.
0: Oke. Okay.
1: Mandiri tidak gampang jatuh. Jadi saya sampaikan seperti itu. Maka kita harus ya pelan-pelan lah. Kalau mau gitu menjaga apalagi sudah usia 89 ya. Jadi 89 luar biasa. Di, saya belum bisa sampai sana nih Pak. Ya, mudah-mudahan insya Allah bisa. Maka kita harus jaga menjaga apa ya di sisi lain jaga kesehatan. Tapi semua itu kan walaupun kita sudah menjaga kesehatan, tapi semuanya ada di atas kan gitu. Kita lihat gitu. Yang penting kita nguri-nguri kesehatan kita sampai pol nun sewu ajal kita kan gitu. Kita gitu gitu
0: ya Pak. Jadi pokoknya ya harus dibiasakan ya Pak ya namanya kebiasaan olahraga itu. Kalau dari Pak Soroto gimana Pak ini Pak?
2: Iya. Usia lansia harus tetap gerak. Ya. Itu kalau kita mengumpamakan ya pintu. Pintu itu kalau tidak sering dibuka tapi diam terus nanti kan kerengket-kerengket.
0: Oh betul.
2: Iya. Itu sama aja dengan sendi kita. Sendi kita itu harus gerakkan. Nah itu biar apa? Dalam tubuh kita tuh pelumas tuh muncul lagi dan gerakan yang sudah ring of motion-nya lebih tinggi itu akan bisa meminimalkan cedera dan akan bisa menjaga keseimbangan tubuh tadi. Terus kelenturan ototnya terus kekuatan otot akan terjaga tidak akan mudah sakit nantinya.
0: Itu
2: makanya perlu harus rutin gerak dan gerak.
0: Bisa mungkin dibilang gini Pak, ketika banyak lansia yang sering jatuh atau sering mungkin ya keseimbangannya kurang, ya ini karena kurangnya gerak begitu ya Pak?
2: Iya, betul.
0: Jadi gerak itu menopang keseimbangannya lansia juga begitu ya?
2: Betul.
0: Jadi walaupun apapun kegiatannya harus tetap bergerak begitu?
2: Iya.
0: Sesimpel jalan kaki tadi ya Pak ya?
2: Iya. Terus di rumah juga untuk melatih kekuatan, itu lansia bisa push up seperti di dinding itu.
0: Oh gitu.
2: Ya, itu. Terus latihan yang berikutnya adalah dari duduk bangun seperti squat tapi dengan kursi.
0: Itu
2: untuk lansia. Itu terus latihan juga dengan berdiri satu kaki untuk menjaga keseimbangan, melatih keseimbangan. Itu yang harus dilatih di rumah untuk menjaga itu.
0: Jadi selain poker juga untuk menjaga keseimbangan juga ya Pak ya.
2: Iya.
0: Karena faktor bahaya seorang lansia juga itu Pak. Kadang-kadang kurang keseimbangan jatuh ya akibatnya jadi fatal juga kadang-kadang gitu ya Pak ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Pak Agus, Pak Soroto nanti kita lanjutkan kembali Pak Ge untuk perbincangan kita pagi hari ini, tapi kita dengarkan dulu satu lagu ini tentang lansia juga ini. Siapa bilang sih lansia gak berguna, padahal gunanya banyak begitu lansia. Ilmunya banyak begitu. Kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini.

0: Oke, satu lagu ini mengingatkan kita bahwa lansia itu jangan kemudian dipandang sebelah mata, bahwa ilmu lansia itu sudah lebih banyak daripada kita. Kemudian banyak teladan-teladan yang harus kita ketahui juga dari para lansia itu. Termasuk dalam hal olahraga ini, dua narasumber kita pagi hari ini expert di bidangnya begitu, Pak Suroto di line dance dan juga kerabat badan Pak Agus di
1: Senam Tera
0: begitu ya Pak ya. Nah, saya mungkin ke Pak Suroto dulu. Pak, ini gimana sih Pak caranya mengetahui, kita bagaimana cara mengetahui ketika lansia itu berolahraga tapi ini sudah terlalu berat dan beresiko, sehingga ini kemudian nggak boleh nih terlalu berat lagi olahraganya. Seperti apa Pak ini alarmnya begitu Pak?
2: Iya, alarmnya dari Gusti Allah sudah ada.
0: Alarmnya?
2: Iya, denyut nadi.
0: Oh gitu.
2: Iya, awal sebelum melakukan gerakan, kita sebelum melakukan, kita harus mengukur denyut nadi dulu.
0: Oh gitu.
2: Iya, sudah ada. Denyut nadi harus normal dulu.
0: Oke. Okay.
2: Antara 60 sampai 80. Ya, setelah kita pemanasan naik menjadi 90.
0: Yeah.
2: Terus kita ke lantai tinggi naik menjadi 120. Lansia tidak boleh lebih dari 220 dikurangi umur.
0: Oke. Okay.
2: Dikalikan 60%-nya.
0: Oh.
2: Intensitasnya harus seperti itu.
0: Rumusnya itu ya, Pak.
2: Iya. Makanya denyut nadi ini sangat penting sekali. Dan harus perhatikan malam harinya dia tidurnya nyaman atau tidak.
0: Oke.
2: Kalau dia tidak nyaman, jangan dipaksakan gerak terlalu overdosis.
0: Oke.
2: Akan geblak nantinya.
0: Oke. Jadi ketika malam mungkin kurang istirahatnya, ya jangan
2: dipaksakan. Ya hanya peregangan-peregangan aja.
0: Oh gitu ya.
2: Peregangan, iya.
0: Jangan dipaksa untuk olahraga yang berat gitu ya,
2: iya,
0: Pak ya.
2: Iya, itu langsung pasti akan akan fatal akibatnya.
0: Oke, jadi ya perlu diukur juga begitu ya, Pak ya, untuk apa namanya?
2: Jadi walaupun sinyalnya adalah di denyut nadi.
0: Oke, jadi memang jangan terlalu memaksakan untuk ketika memang ya badan pengen fit, iya, cuma jangan terlalu dipaksakan juga.
2: Betul,
0: begitu ya, Pak ya. Oke, saya ke Pak Agus lagi. Pak Agus, 6 tera ini kan termasuk sudah lama nggak sih Pak di Indonesia itu Pak untuk dipelajari atau mungkin dilakukan oleh nggak cuma lansia sebetulnya. Kita yang muda pun juga boleh sebetulnya Pak ya. Nah, sejak kapan sih Pak kemudian 6 tera ini banyak berkembang di sekitar kita dan sekarang juga lansia ini manfaatnya banyak sekali untuk melakukan 6 tera ini. Bagaimana Pak kemudian menerapkan 6 tera ini dalam keseharian agar juga bisa menopang kesehatan lansia itu Pak?
3: Yeah, terima kasih. Jadi 6 tera Indonesia kan dulu namanya Tai Chi ya.
0: Tai Chi.
3: Karena perubahan zaman pada saat itu yang berbau Nun Sewu luar itu dirubah.
0: Dan
3: ternyata gerakannya tetap karena itu suatu gerakan yang sudah terukur. Itu namanya Senam Tera Indonesia.
0: Yeah.
3: Nah, berdiri di tahun 1985. Ya. Saya sendiri masuk di Senam Tera 1989 sampai sekarang. Ya. Emang di Senam Tera itu kita terukur, Pak. Dalam arti kata terstruktur. Apa yang kita lakukan itu terukur. Terstruktur dari suatu misal yang harus kita lakukan peregangan dulu. Tadi kan mesti harus ada peregangan untuk pendinginan. Peregangan, lalu persendian Pak. Sendi-sendi kita gerakkan semua. Terus ada pernafasan. Jadi di situ kita memang tiga itu sudah 45 menit Pak.
0: 45 menit?
3: Iya, sudah hampir 1 jam cukup kan. Gitu. Nah, di sisi lain bahwa senam tera itu kan ada olahraga dilaksanakan. Olahraga badan kita bergerak. Olah nafas ada di tempat kita dengan jurus-jurus yang dilakukan setiap terawan-terawan. Terus olah pikir Pak, imajinasi kita berpikir. Kalau kita Nun Sewu, kita sholat atau sembahyang pada saat kita hanya satu fokus pada Allah. Tapi kalau di senam tera itu kita tidak seperti itu, tapi dinamis Pak. Apa yang kita lakukan sesuai dengan aturan yang perintah itu. Dengan gerak suatu misal gerak ada jurus yang mendorong telapak. Nah, seolah-olah kita tuh imajinasi kita tuh di sini apa yang kita dorong. Jadi olah nafas langsung dilepas, tarik masuk perut, dikembungkan, dibesarkan perut, lalu dibuang sampai habis melalui imajinasi kita itu. Dan demikian rutin kita laksanakan, insya Allah kalau 3 bulan sudah bisa merasakan. Bisa merasakan pada siapa? Kalau yang masih muda-muda, itu dia tidak mungkin tidak merasakan karena tidak punya sakit penyakit kan? Tapi dia akan bertambah sehat nanti. Tapi kalau sudah punya suatu misal ada darah tinggi, ada apa yang tidak, istilahnya tidak fisiknya, itu akan sembuh tuh nanti.
0: Iya,
3: di situ itu bisa terasa juga. Saya sudah 80 berapa nih? 89 sampai sekarang berapa itu? 26 ya.
0: 26.
3: Sudah sudah lama saya juga di situ. Di situ ada tingkatan juga, Pak. Para pelatih, instruktur itu harus punya sertifikat.
0: Ada sertifikatnya.
3: Iya. Dari peraga. Peraga itu dia akan pelatih peraga itu dia akan sebagai peraga dulu, membantu asisten instrukturnya. Terus ada pratama. Pratama dia harus menguasai dan bisa memberikan pada orang lain apa maksud dan tujuan daripada gerakan itu. Terus yang ketiga madya. Madya dia bisa menguasai semuanya dan imajinasinya sudah tersalurkan kan gitu, gerakan-gerakan itu. Insya Allah naik penjelasan derek mantap, Pak.
0: Itu Pak. Jadi mungkin imaji itu tidak hanya apa ya Pak, berkutat pada apa yang kita pikirkan, tapi sebetulnya itu lebih ke bagaimana nanti fokus kita begitu ya Pak ya. Dan diakui atau tidak, seusia saya mungkin banyak yang sekarang fokusnya sudah mulai goyah begitu Pak, karena mungkin ya saking banyaknya apa ya yang kita pikirkan, tapi ternyata lewat senam tera ini bisa dilatih ya Pak.
3: Insya Allah.
0: Jadi monggo ini teman-teman yang generasi-generasi muda juga bisa mempraktekan begitu Pak Suroto ya. Ini ke Pak Suroto menyambung tadi, ada sedikit yang disampaikan Pak Agus bahwa orang yang punya riwayat mungkin komorbid begitu Pak, itu juga sebaiknya juga berolahraga juga. Nah ini apakah lansia dengan riwayat penyakit tertentu seperti mungkin hipertensi, diabetes gitu Pak, ataupun nyeri sendi tadi yang sempat Pak Suroto singgung tadi, tetap boleh berolahraga Pak? Nah olahraganya yang seperti apa ketika orang yang sudah punya komorbid seperti ini?
2: Kebenaran saya di kampus itu juga saya membimbing juga mahasiswa yang S3 itu, masalah hipertensi satu, yang kedua ada sekolah lansia, dan itu tetap harus aktif. Karena kalau dia tidak aktif, fungsi organ itu akan menurun. Kalau misalnya dia kena nyeri sendi lutut, yang kena kan lutut kan, organ yang lain kan tidak. Yang ini gerakan. Ini harus gerakan. Lutut tidak kuat nopang. Dengan olahraga duduk, gerakan. Ini kuat, perkuat yang organ yang lainnya. Itu jangan terus menyerah. Lututku sakit, aku tidak mau gerak, tambah sakit nanti. Dia kena hipertensi. Harus gerak.
0: Harus gerak ya.
2: Untuk melatih apa? Otot jantungnya. Dengan apa? Latihan pelan-pelan. Pernafasan, peregangan, itu. Itu harus dilakukan. Agar fungsi organ yang lain itu kuat juga untuk membantu yang tidak kuat itu tadi. Harus aktif itu.
0: Jadi memang ya, walaupun punya komorbid harus tetap olahraga itu suka ya Pak ya?
2: Iya harus.
0: Lebih apa ya Pak, mengurangi faktor kefatalan juga ya Pak?
2: Iya,
0: ya?
2: Harus. Dia punya hipertensi, diabetes, jantung, itu harus gerak. Itu.
0: Jadi jangan kemudian ketika sudah punya penyakit seperti itu terus malah justru apa ya Pak ya? Ngelukro.
2: Jangan, harus. Makanya perlu ada keluarga, teman itu yang men-support. Ayo. Gerak, aja untuk bergerak badan.
0: Agar mereka juga tetap sehat begitu ya Pak. Oke, ini ada pertanyaan ini dari Pak Widiana di Sendamulyo. Mau tanya dengan Pak Suroto, olahraga yang cocok untuk usia 55 tahun ke atas apa saja ini Pak? Terima kasih gitu Pak.
2: Ya, 55 tahun ke atas belum lansia. 55 belum lima lansia.
0: Menjelang.
2: Menjelang. Kalau yang sudah lansia adalah yang 60
0: 60
2: ke atas. Olahraga yang cocok adalah yang tadi yang singgung Pak Agus tadi menyesuaikan. Ada yang tadi Pak siapa? yang menyampaikan
0: Widiana, Pak, ya, Pak Yarto juga tadi.
2: Ya, Pak Yarto kan menyinggung bahwa menyesuaikan dengan kondisi tubuh.
0: Iya.
2: Ya, macam-macam. Ya, jadi kalau dia tidak ada hubungannya dengan komorbid, dia harus melakukan olahraga yang aman. Itu adalah satu, jalan santai.
0: Iya.
2: Dua, senam.
0: Iya.
2: Senam itu banyak macamnya. Lensin bisa. Terus senam tera, jantung, asma. Yang penting adalah jangan olahraga yang mengejut, yang eksplosif, untuk yang lansia terutama.
0: Okay.
2: Terus kemudian tai chi, berenang, itu sangat saya dianjurkan. Dan dilakukan itu 15-30 menit atau 150 menit per minggu.
0: 150 menit per minggu?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Itu.
0: Jadi olahraga yang cocok untuk 55 tahun ke atas begitu ya. Oke, durasinya masih cukup panjang, tapi juga jangan terlalu berat juga begitu ya, Pak.
2: Iya, tetap harus memperhatikan sinyal Gusti Allah itu apa?
0: Denyut nadi. Oke. Okay.
2: Ada yang tipnya adalah yang utama adalah ini. Rumus fit.
0: Fit.
2: F-I-T-T.
0: Oh. Okay.
2: Ini yang harus pegang.
0: Oh, gitu.
2: Kalau masyarakat paham itu, mau olahraga apapun enggak ada masalah. Yang penting tahu fit.
0: Oke.
2: Okay. F adalah frekuensi.
0: Iya. Yeah.
2: Frekuensinya berapa kali sih dalam satu minggu? 3-5 kali. Itu sudah dalam penelitian sudah diteliti itu. Kemudian intensitas, dia harus tahu cara mengukurnya intensitas seperti apa. Itu tadi 220 dikurangi umur kalikan 60 itu yang untuk lansia. Atlet beda lagi, atlet. Iya.
0: Ukurannya beda ya, Pak.
2: Iya, itu beda lagi. Ya, enggak usah dibahas ini. Bahasnya lansia ini.
0: Lansia.
2: Iya. Terus kemudian T1, T yang satunya, tipe. Tipe latihannya apa? Ya itu tadi. Daya tahan, endurance itu tadi. Itu keseimbangan balance.
0: Okay.
2: Nah, jangan yang eksplosif.
0: Iya.
2: Bahaya untuk lansia. Iya. Terus tanya satu time waktunya, itu tadi.
0: Okay.
2: Ya itu ini yang harus dibuat masyarakat harus melek itu, melek FITT.
0: Okay.
2: Banyak yang belum tahu FITT, ini harus melek.
0: Pokoknya,
2: kalau beliau tahu, aman.
0: Iya, pokoknya jangan ketika olahraga jangan gabrul. Apa waktunya juga nggak diukur, terus intensitasnya nggak diukur, harus diukur semuanya, Pak ya.
2: Terus ada ini. Pemanasan, inti, pendinginan. Dan itu harus sesuai dengan kurva normal. Kurva ini naik, terus sudah puncak, turunkan perlahan-lahan. Jangan langsung puncak, langsung blek. Turunnya langsung berhenti,
0: kaget
2: minum es. Wah, nah itu. Iya, tanpa ada cooling down.
0: Itu. Okay. Masih banyak gak sih, Pak? Kemudian lansia yang kemudian rajin olahraga, tapi nah ini dalam hal gaya hidup, dahar mungkin yang masih nuwun sewu lepas kontrol begitu.
2: Nah, itu juga harus memperhatikan. Jadi selain olahraganya sudah teratur adalah pola makan, istirahat. Itu harus juga. Jadi lansia tidak boleh bergadang. Itu juga akan berpengaruh ke kondisi fisiknya. Jangan makan sembarangan. Sudah beda. Karena organ tubuh kita sudah mulai mulai menurun ya kemampuannya.
0: Menurun fungsi ya, Pak ya.
2: Itu. Tapi tetap harus dijaga.
0: Oke, makan enak boleh tuh sekali aja, jangan terlalu berlebihan gitu ya, Pak ya. Tombo pengin begitu, Pak. Harus ya. Kadang masih banyak yang wah, remene tengkleng. Wah, darah tengkleng terus. Nah, itu kan bahaya juga gitu, Pak.
3: Enak.
0: Enak. Betul. Baik, Pak Agus, Pak Aranto, nanti kita lanjutkan kembali, Pak, untuk perbincangan kita. Kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini. Dan mungkin bagi Kamas Bayu yang ingin bertanya seputar gerak badan untuk lansia, monggo masih kami tunggu melalui telepon di 024-8316-661 atau WhatsAppnya di 0811-2777-914 setelah satu selingan berikut ini.

0: Hai sahabat budaya, Anda masih bersama kami di Mangun Projo Purwadar dari Semarang, dan kita sudah sampai di segmen ketiga atau segmen terakhir di perbincangan kita pagi hari ini tentang satu topik gerak badan yang aman untuk para lansia ini ya. Dan baik, mungkin sebagai kesimpulan dan juga mungkin sekaligus sebagai closing statement ini dari Pak Agus dan juga Pak Suroto mengenai topik kita pagi hari ini. Saya ke Pak Agus dulu. Pak Agus, olahraga memang sangat diperlukan. Gerak badan sangat diperlukan oleh para lansia. Ini tapi juga harus tahu intensitasnya. Seperti tadi dicontohkan Pak Suroto, ada rumus fit tadi yang harus juga diterapkan. Nah mungkin Pak Agus sebagai pengurus PPLK juga, dan juga mungkin sebagai apa ya ketua Senam Tera begitu Pak Agus, bagaimana sih kemudian kita menggalakkan ataupun kita apa ya membudayakan hidup sehat dengan berolahraga ini agar lebih banyak dilakukan oleh para lansia begitu Pak, karena kita tahu tidak semua lansia ini juga gemar berolahraga begitu Pak, agar juga apa ya budaya hidup sehat ini tetap terjaga terus begitu Pak Agus. Monggo, bagaimana Pak Agus?
1: Yeah, terima kasih matur nuwun. Bahwa saya contoh aja di Senam Tera ini. Senam Tera itu kita hidup semasa lansia kita itu, kita gemar olahraga itu agar apa? Tidak hanya sehat, tapi juga sehat badan kita. Itu pasti keinginan kita. Tapi juga tentram.
0: Tentram ya,
1: hati kita. Ya, terus indah. Indah itu indah apa? Indah perilaku kita. Pada saat kita berkumpul senam bersama teman-teman, itu kita kita apa ya? Kita angkat di situ, ayo seperti ini.
0: Oke.
1: Agar kita sehat, sehat, tentram, indah, sehat badan kita, tentram jiwa kita, indah sikap dan perilaku kita. Indah. Jadi sesama itu saling hormat, menghormati dari apa ya, saling nek ngendikan ki enak dirungokke. Itu kita pahamkan di situ, sehingga mereka senang. Di samping kita bisa ya senam sehat, nah kita senam terapi kan senam kesehatan, itu bagi kita luar biasa. Maka pada teman-teman kita itu banyak Pak sekarang, kita ajak masyarakat, karena di visi misi kita kan menyebarluaskan olahraga senam tera ke seluruh pelosok Indonesia. Itu, nah caranya gimana? Sosialisasi kita ke masyarakat, kita bentuk di tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, itu ada semua Pak. Sehingga alhamdulillah di Semarang pun sudah banyak sekali. Kalau suatu misal RRI butuh apa senam tera, butuh 1000 orang, kita siapa?
0: Wah, mantap.
1: Suatu misal itu balatin
0: gitu.
1: Tadi aja kita berapa 300 orang, masih yang lain-lain saya kok nggak diajak atau Pak Agus makanya itu titip saya ke seperti itu.
0: Yang
1: penting kalau lansia itu kita harus selalu, kalau yang punya penyakit yang satu itu ya kita harus konsultasi dengan dokter. Kalau olahraga satu misal mulai pelan-pelan, jangan dipaksakan gitu. Terus kalau pada saat kita olahraga terasa pusing, ya berhentilah.
0: Bisa dipaksakan ya Pak ya.
1: Dipaksakan berhenti. Nanti seperti suatu misal, contoh aja lah, banyak peristiwa-peristiwa sepeda. Misal lansia sepedanan kalau untuk nom-nom, dipaksakan kan?
0: Dia
1: di belakang ngejar si ngarep, itu sebetulnya tidak boleh seperti itu. Lebih baik kita latihan sepeda yang statis tuh Pak.
0: Sepeda statis ya Pak ya. Ya
1: kita durasi kita bisa paling 10 menit, 20 menit kan cukup, gitu, sambil lihat TV kan gitu. Kalau di jalan kan resikonya tinggi.
0: Betul, resiko tinggi dan juga mungkin ya secara fisik juga ya.
1: Kita sarankan ayo kita bersenam tera saja kan enak.
0: Jangan ngoyo begitu ya Pak ya. Oke, baik, saya ke Pak Roto. Mungkin sebagai closing statement dan juga mungkin ajakan begitu Pak Roto untuk masyarakat bergaya hidup sehat, terutama dengan berolahraga begitu Pak. Monggo Pak.
2: Saya juga selalu baik itu ke mahasiswa saya, ke Civitas di Undip, maupun di masyarakat, saya selalu mengajak untuk ayo sebarkan virus sehat. Mahasiswa saya juga, kamu jurusan Fakultas Kesehatan Masyarakat, ayo

0: itu gratis semua untuk latihannya.
1: Oke, okay, gitu. Oke. Okay.
0: Dan di kampus pun juga sama, di fakultas semua itu juga ayo gerak. Yeah. Jangan malas untuk bergerak. Sepertinya adalah jangan malas untuk bergerak.
1: Ya, berarti,
0: harus
1: ya?
0: Gerak.
1: Oke. Okay. Mungkin pekerjaan seperti saya pun juga harus banyak gerak ya, Pak ya.
0: Ini contoh di FKM. Di FKM tiap 2 jam harus berhenti di depan monitor peregangan.
1: Oh gitu.
0: Wah, itu sudah diterapkan di Undip. Setiap 2 jam off untuk peregangan.
1: Wah mantap itu. Jadi apa ya Pak ya? Kita nggak terus duduk terus kerja terus enggak ya Pak ya?
0: Itu nanti muncul penyakit kumulatif, penyakit akibat kerja.
1: Betul.
0: Itu.
1: Ya mentalnya juga kena, apa badannya juga kena. Nggak dibiasakan begitu
0: Pak Rono. Itu di kampus sudah dibiasakan. Tiap 2 jam off.
1: Oke, okay, baik.
0: Dan walaupun hanya 5 menit tapi masih melihat pekerjaannya.
1: Nah, itu. Oke. Okay. Jadi memang ya apa ya Pak ya? Harus jadi bagian dari lifestyle kita begitu olahraga ini Pak ya. Sampai usia lansia pun juga harus dibiasakan begitu. Oke, okay. Baik Pak Suroto. Matur nuwun Pak Agus, matur nuwun rawuhnya di Studio Propater Semarang. Semoga apa ya dari obrolan kita pagi hari ini bisa menjadi bukan inspirasi sebetulnya. Ini bisa menjadi ajang kita bersama untuk belajar, kemudian bisa berbagi apa ya ilmu kepada yang lainnya agar pola hidup sehat itu selalu diutamakan begitu. Karena di usia berapapun yang namanya hidup sehat dan olahraga itu menjadi dambaan semua orang begitu Pak. Terima kasih Pak Agus. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Agus dan Pak Suroto rawuhnya di Studio Pro 4 RRI Semarang. Demikian tadi Kang Mas Bayu acara Bangun Projo pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita kembali bersua di lain kesempatan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Nuwun sugeng siang, Kamas Bayu pamit dengan Perumpat RRI Semarang. Matur nuwun panjenengan tasih. Sarangan lumantar giaran Perumpat RRI Semarang atau hospital siang menika nggih. Tasih sarangan kula titih sambut ingkang nyaring panjenengan. Ing siang menika lumantar acara sambel kemangi ingkang maknyos tenan nggih. Wah, wow, mereka sabun meh wansini pun dar siang ya. Jam sedosa kok pun dar siang atau masih sebuah itu nopo-nopo gitu. Ini bar sing sabin, terus nopo bar rasa-rasa ngomah, terus ajeng dahar. Saya meh ngelarang ya sinten. Jadi nabi ngerapi menopo yang mau nikah wonten. Monggo sarangan Perumpat RRI Semarang yang acara sambel kemangi siang menika. Kalau rantos panjenengan memantar teleponan lagi WhatsApp yang kasama. Tak akan sampun wonten ingkang sarang lumantar telepon sambel kemangi Perumpat sugeng siang.
1: Tangan pedes tenan Mas
0: Titis. Pedes tenan. Nggih, kaya diseneni bojone. Nggih. Pripun, Pak?
1: Mangke Abdul Ghofur dipun setelaken sekar judulipun Ngimpi.
0: Ngimpi. Oke.
1: Mas?
0: Nggih, pripun?
1: Bareng krungu suarane ngimpi terus tembang jengen meneng wae to.
0: Ah, langi meh ngimpi nopo? Ngimpi ya, Pak, nggih. Halo. Halo, wela, pripun ini Pak? Dul Ghofur kok saat ini pun ical, mereka pripun. Ngimpi, nggih, kula rantos, kula rantos. Kula siapaken Pak Abdul Ghofur menika nggih. Engkang ngangge bawa napa mboten menika coba kula cekrin. Engkang ngangge bawa niku kok 8 menit mengen ndak ditukani sanese kula caos sing kang mboten mawi bawa mawon nggih Pak Abdul Ghofur menika ngimpi nipun. Sawingi pun monggo pro 4 sugeng siang. Sugeng siang.
1: Mampang tenan Mas Titis.
0: Nggih, Pak Bukhari.
1: Betul.
0: Nggih monggo Pak Bukhari. Pripun? Nggih, sakaripun napa, Pak?
1: Pepeling napa?
0: Pepeling, nggih.
1: Assalamualaikum, aku Mas Titis.
0: Nggih.
1: Ya lagi tugas. Ya tak keluarku panjang umur tambah rezeki.
0: Amin.
1: Yatim berdua aja. Tante M tidak minum, tidak sayati, tidak alit, usir sembuh, sembuh aja.
0: Nggih.
1: Ya Pak Muhammad Abdul Ghofur Gunung Lurus. Mak pedot, mak tut, nih mau peripun.
0: Nggih, lagi kok kalau kepunggil.
1: Loh, Pak Sastro juga.
0: Nggih.
1: Dan mawon Mas Titis.
0: Nggih.
1: Makasih wilujeng siang.
0: Wilujeng siang Pak Bukhari wonten pancur. Nggih. Menika tembangipun Pepeling. Geser sekedhik datang sisih wetan menika wonten Kudus Pak Kamari sugeng siang.
2: Sugeng siang ugi Mas Titis.
0: Sugeng siang Pak Kamari.
2: Tembange Selendang Sutra Kuning.
0: Selendang Sutra Kuning, nggih.
2: Salamipun katur Bu Inop sugeng siang. Pak Bukhari, Pak Srianto, Pak Bokir,
0: nggih.
2: Pak Tono Bringin, Pak Joko KSN, Pak Ngateman, Pak Naryo Kempling, sugeng siang ugi.
0: Okay.
2: Alamipun katur sedaya kemawon.
0: Matur
2: Mas Titis, matur suwun. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kamari, Selendang Sutra Kuning nggih Pak nggih ingkang dipun kersakaken. Kula siapaken rumiyin tembangipun Selendang Sutra Kuning. Monggo sawingipun Pak Kamari. Perumpat sugeng siang.
1: Kulo sambung malih Mas. Wah, wow, ceritane niku tesih nyambung. Kulo nggih bengak-bengok.
0: Lha nggih, lha kok.
1: Nah, niki sak mangke sinyale niku ora di ngambet.
0: Oh, ngoten to.
1: Pengane entek menapa Mas. Nggih. Pokoknya salamnya kagem sedaya kemawon. Sekarang boten supaya tau mau.
0: Boten, apa wau
1: ngimpi. Matur sembah nuwun kagem Pak Bukhari. Bukhari napa Bukhari tau nyo?
0: Pak Bukhari.
1: Oh, Pak Bukhari. Nggih. Matur suwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Ghofur. Wah, jan kapunggel ya dibaleni malih kok niko. Pak Supri, sugih siang.
1: Assalamualaikum.
0: Siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi sekar Wuyung Mas.
0: Wuyung.
1: Wuyunge Mas
0: Budi Utomo. Lah lah tenan. Wuyunge Mas Budi Utomo. Nggih.
1: Salamipun kagem Pak Abdul Gopur wau.
0: Nggih. Siap.
1: Kalian Mbah Harno, Mbah Parjo. Kalih Butarto.
0: Nggih.
1: Kalih Pak. Sinten kesupen.
0: Ah, supen sinten ayo.
1: Ampun jaya mawon Mas Idris.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supri, kawontenan Semarang matur nuwun sanget. Tembangipun wuyung nggih Pak nggih dipun rantos. Datang tembang rumiyin pamirsa tresna wonten ngimpi kelajengaken pepeling sumangga.

Buat dia tak usah kerusak-kerusak tak boleh. Ya monggo kalau kamu mau ngisi jawabannya sekarang, tapi nantinya salah lo. Bagaimana? Mending sekarang.

0: Harga daging di pasar tradisional mengalami kenaikan.
1: Baca koran kok terbalik toh Pak De?
0: Wah iya Pak.
1: Apa meneh? Kuwi kan koran olahraga. Kok unine harga daging?
0: Ngawur.
1: Wah, Pak De niku saged maca tulis mboten toh?
0: Ora iki.
1: Walah, Pak De. Zaman modern kaya ngene, kok mboten saged maca tulis? Ayo Pak De, aku ajari ben tambah pinter.
0: Piye? Yeah.
1: Tumrape wawasane ben tambah.
0: Ya. Yeah.
1: Nah, niki arto pinten Pak De?
0: Lek kuwi cetha 50.000.
1: Nah, giliran duit kok dong.

0: sambel kemangi maknyus tenan monggo kamas bayu yang pada sarangan malih tasik kelorantos lumantar teleponan ke WhatsApp yang kakak sama petahakan kalau tamir rumen kan saking WhatsApp Mbah Warno sugeng siang
1: sugeng siang Mas Andi
0: sugeng siang wah Mas Andi ini pun libur ini kalau titis ini kok Mbah oje monggo Mbah ngerasakan apa ini lagu ini pun apa Mbah.
1: Salam kangen nonton boten.
0: Salam kangen. Sobi kalau pada sih, gih. Salam kangen. Salam ibu rumian kagem sinten.
1: Kagem Pak Darso, Pak Dulgapur, Pak Supri, mau kali Pak Bukori, Pak Mardiono, Pak Bowo, Pak Tuan Mas.
0: Salam kangen ibu pun boten nuwanten mana kau iba. Dos Budi. Salam kangen pun dereng wonten menika.
1: Salame.
0: Nggih, salam kangen pun lagu pun dereng wonten. Ingkang sanesipun
1: nggih. Tembang kangen.
0: Tembang kangen wonten.
1: Nggih, tembang kangen mawon.
0: Tembang kangen mawon nggih.
1: Matur nuwun.
0: Njih, matur nuwun Mbah Warno ingkang sampun kepareng minggah. Sawingipun Bapak Suwarno teng Mbah Warno monggo ingkang badhe minggah malih 0248 316661 tapi WhatsApp pun yang 0811277794 perempat sugeng siang.
1: Wilujeng siang Mas Tati.
0: Siang Mbah Arno.
1: Dipun kabawi Mas Tati.
0: Pangestune pun Bagas Kwarasan Mbah Arno. Halo.
1: Salam kagum sedaya kemawon Mas Tati. Pak Supiono, Pak Angga Wicaksono, Bunda Eno. Mugi-mugi Mas Tati selalu sehat walafiat. Bahagia selalu.
0: Amin.
1: Tembange kula nyuwun Melati Winunce.
0: Kae wis mrene, ngoten nggih. Siap.
1: Lakae wis teka mene nyangking kembang melati winunce. Terima kasih Mas Tati.
0: Matur nuwun Baharno. Nggih, melati winunce ngadipun suwun menika Baharno. Injih kan sampun nyerat lumantar WhatsApp rumiyin menika kula wasaken setunggal boko setunggal mriyin. Sepatus waroto menika nggih. Engkang sepesanan wonten sinten menika nggih. Pak Jayus Nugroho Budak Payung lejeng siang Mas Titis salam ngagem Pak Kamari kula wau Pak Gopur Buino Pak Bukhari Bu Yanti sedaya ingkang sampun miyos perompat saking Jolaban Solo Pak Jayus matur nuwun sanget Pak Pardiono sing siang sing Pak Pardiono Borobudur Bang Arum Semarang Barat nyun lagunipun Kopi Jae salam ngagem Bapak Abdul Gopur Putarto Gunung Pati, Tante N Jeporo, Mbak Dewi PSB, Pak Taman Gedong, Song Manyaran, Pak Supriyono yang kali Bandeng, kagem Mas Penyar sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna matur nuwun Pak Pardiono menika ingkang sampun kepareng minggah nggih. Tembangipun Kopi Jae menika mangke cobi kula padosaken rumiyin. Nggih. Tasih wonten kalau dengan noktel monggo ing badhe minggah malih kami artos tresno 0248316661 aning mobil tembangipun sampun telas menika. Nggih. Ingkang badhe kinten-kinten salam rumiyin ingkang badhe ngersakaken tembang mobil mangke saktipun sampun wonten panggihan candhaipun menika nggih. 0238316661 tapi WhatsAppipun ing 0811277794 monggo. Ile dateng wonten dateng tembang rumiyin pamirsa tresno sampun wonten muyung kalajengaken tembang kangen semoga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Ngapa tena? Tak sewangkit mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kuwi terus kupiye? Bu, mrene Bu?
1: Nggih, Pak. Wonten napa, Cih, Pak kok nimbali
0: kuwi? Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah, Pak, pun mboten sah dipenggalih mawon. Lah wong caleman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simwe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi contoh mboten sae. Mboten Pak niku, gratifikasi.
0: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean seko pihak liya sing bebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

Sahabat Budaya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau disebut Parekraf menyelenggarakan bimbingan teknis tata kelola desa wisata pada Kamis 21 Mei 2026 guna memperkuat manajemen dan keberlanjutan potensi wisata daerah. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring di Desa Wisata Tegal Sambi Jepara serta daring melalui Zoom bagi pengelola desa wisata yang tidak aktif maupun

0: desa potensial lainnya. Fokus utama BIMTEK ini adalah membekali peserta dengan kemampuan manajerial yang modern dan strategi pengembangan berbasis kemandirian agar mampu bersaing secara global. Melalui penguatan tata kelola yang profesional, diharapkan desa wisata di Jawa Tengah dapat bertransformasi menjadi pilar ekonomi lokal yang tangguh dan berkelanjutan sesuai standar pengelolaan pariwisata masa kini. Beralih ke informasi berikutnya, dalam rangka Desnatalis ke-61, Universitas Negeri Semarang menyelenggarakan Pekan Olahraga Seni atau Porseni Mahasiswa 2026 yang berlangsung 21 hingga 24 Mei untuk menjaring bibit unggul di bidang seni dan olahraga. Cabang seni yang diperlombakan meliputi membaca puisi, seni lukis hingga solo vokal dangdut, sementara cabang olahraga mencakup tenis meja, bola voli hingga e-sport sebagai persiapan menuju ajang Peksimida atau Pekan Seni Mahasiswa Daerah hingga Peksiminas atau Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Melalui kompetisi ini, UNES berkomitmen melahirkan talenta terbaik yang tidak hanya siap berprestasi di tingkat nasional, namun juga mampu mempererat solidaritas antar mahasiswa dalam lingkungan kampus konservasi. Demikian, saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Salam olahraga.
1: Saya Adi Usman, Sekretaris PWI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.
2: Dok, dok, coba ini yang dok.
3: Dalam mbah, pripun-pripun.
2: Mambengi jagoanku berhasil menang atau kalah dok. Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muka-muka menang dok.
3: Alah mbah, kalau kinten wonten apa?
2: Wela, aku seneng kok.
3: Kaget kalau niku. Mboten saya bingung lah mbah. Sak menika langsung mawon. Radio ini pun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
2: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Nduk?
3: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten, info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
2: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat siang dan terima kasih di siang ini Anda masih bersama kami Pro 4 RRI Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi yang mengudara melalui FM 88,2, AM 801 dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kang Mas Bayu, pada edisi siang hari ini, hari Sabtu ya, 23 Mei 2026, senang sekali saya Fahri Marlian bisa kembali hadir mengudara untuk menemani panjenengan semua hingga sore nanti ya. Dan untuk mengawali kebersamaan ini seperti biasa, siang hari ini, weekend ini, kita akan ngobrol ya atau berbincang dalam acara Prigel Teras UMKM Pro 4 RRI Semarang, yang mana topik pembahasan atau tema yang akan kita bicarakan nanti adalah UMKM harus tangguh dalam menghadapi situasi ekonomi yang tidak menentu. Ini berkaitan dengan kondisi saat ini, sahabat budaya, yang memang kita rasakan perekonomian kita kurang begitu stabil ya, sedang dalam masa yang cukup menantang begitu, dan tentunya kita bersama-sama nanti berharap, gitu, berdoa dan mengusahakan supaya ekonominya bisa kembali stabil gitu. Tapi kita akan ngobrol ini bagaimana nanti teman-teman UMKM ya harus bisa survive, tangguh meskipun situasinya ya seperti sekarang ini. Untuk ngobrol terkait dengan hal tersebut, tentunya Fahri tidak sendirian, sahabat budaya, karena di line telepon Pro 4 RRI Semarang ini sudah tersambung narasumber kita semua. Ada Ibu Titik Wahyuni ya, beliau adalah pelaku UMKM di bidang makanan dan minuman. Assalamualaikum, selamat siang Bu Titik.
1: Selamat siang Mas.
0: Ji, kabar baik, kabar sehat Bu Titik ya.
1: Sehat selalu Mas.
0: Alhamdulillah ini pertemuan kita yang kesekian kalinya ya Bu Titik ya. Yeah. Waktu dulu saya masih ingat betul yang nanas madu itu ya, panjenengan menyampaikan
1: produk ya.
0: Inovasinya nanas madu, dan di siang ini nuhun sewu ini kami ajak ngobrol lagi Bu Titik ya. Nanti kita akan ngobrol ini terkait dengan ya barangkali dari pengalaman panjenengan gitu nji, bisa nantinya sharing terkait dengan tips supaya UMKM ini harus tetap tangguh ya, motivasi juga barangkali ke teman-teman UMKM meskipun di tengah ekonomi yang saat ini sedang tidak stabil. Tapi sebelum kita mulai Bu Titik, boleh kita persilahkan ya untuk nanti sahabat budaya yang barangkali mau bergabung, mau bertanya juga atau mau sharing juga ya terkait dengan kondisi usahanya saat ini, monggo saja. Kami buka di line telepon Pro 4 RRI Semarang 0248316661 atau di WhatsApp-nya Pro 4 RRI Semarang ya, monggo di 0811-2777-914. Kami tunggu atensinya hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Baik Bu Titik, untuk mengawali nih sesuai dengan tema saja pada siang hari ini terkait dengan UMKM harus tangguh dalam menghadapi situasi ekonomi yang saat ini tidak menentu. Barangkali bisa digambarkan terlebih dahulu Bu Titik sebagai pelaku UMKM gitu nji, dan yang saat ini sedang menghadapi situasi tidak stabil seperti sekarang ini, seberapa menantangkah Bu Titik kalau dari pengalaman panjenengan dalam kondisi kita di perekonomian kita yang saat ini? Mungkin bisa digambarkan dulu monggo Bu Titik.
1: Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Mengapa saya mengambil tema menghadapi ekonomi saat ini yang tidak menentu? Karena kalau di saya gambarkan lebih parah waktu itu corona ya.
0: Pas pandemi corona, ya Bu ya.
1: Pandemi waktu corona itu saya punya pendapat bahwa corona itu bukan hambatan untuk kita melangkah tetap maju karena ada pembatasan-pembatasan, tetapi itu suatu motivasi saya, suatu kemajuan saya, tantangan saya hadapi itu, masa itu bisa berlalu. Yaitu jadi waktu itu corona bukan hambatan tapi suatu tantangan. Itu Mas. Ini di saat ini corona sudah berlalu, sekarang ekonomi kita menjelang apa dengan alam yang tidak bersahabat, malah tambahkan mas dengan adanya mungkin ini mau perang dunia ketiga.
0: Harapannya tidak ya Bu ya.
1: Iya, perekonomian semakin sulit. Iya ta, dengan gantinya presiden yang baru pasti ganti aturan itu yang kita hadapi. Gitu mas.
0: Oke, dan ini tentunya menjadi tantangan juga bagi salah satunya ya pelaku UMKM gitu Nji Bu Nji. Nah kalau dari Panjenengan sendiri yang saat ini sedang dirasakan betul oleh Bu Titik dalam usahanya ini seperti apa Ibu?
1: Iya, ini gini mas, usaha saya ya karena tak lihat saya itu ibaratnya saya berdoa banyu mili mas ibaratnya.
0: Banyu mili ya?
1: Iya, banyu mili dinikmati. Dengan harapan kita berdoa, berusaha, nikmat syukur itu yang dipenting mas. Iya tahu mas, nikmat syukur. Dengan adanya ini mungkin dengan harga sembako, harga bahan baku, harga kemasan terutama plastik itu melonjak tinggi mas.
0: Terutama plastik tapi, ya Bu Titik ya.
1: Iya, tapi dengan adanya ini saya ibaratnya UKM itu harus motivasi sendiri, terus inovasi sendiri, gimana caranya harga naik, bahan baku naik, tapi kita mau menaikkan nanti malah nggak laku mas. Itu saya berusaha mengakali ya mas.
0: Mengakali strateginya gimana itu Bu?
1: Strateginya saya itu ada 3 aturan mas saya. Lima aturan ya, aturan pasokan, tekan biaya bahan, terus kedua strategi harga cerdas agar pelanggan tidak kabur, terus efisiensi operasional dan keuangan, terus tingkatkan nilai dan pasar, manfaatkan bantuan yang sudah saya terima kemarin, bantuan-bantuan baik itu modal usaha, alat-alat saya manfaati mas untuk efisiensi ini yang saat ini digembar-gemborkan pemerintah mas. Gitu.
0: Harus ada penghematan juga ya Bu ya.
1: Iya.
0: Ini tadi menarik yang disampaikan oleh Panjenengan Bu Titik, ada 5 pilar gitu Nji kalau Pak Ari menyebutkan. Ada pasokan biaya yang harus diatur gitu Nji, harga yang harus cerdas juga supaya bisa tetap kompetitif di pasaran, efisiensi, terus ada peningkatan nilai dan pasar, dan yang terakhir adalah memanfaatkan bantuan semaksimal mungkin. Ini kita bedah satu persatu ya Bu ya. Kalau dari pasokan biaya atau kos sendiri Ibu, dalam beberapa waktu terakhir ketika memahami dan sekarang merasakan gitu Nji, kondisi ekonominya sudah tidak stabil, seperti apa dalam pengadaan untuk bahan baku, pembiayaan untuk bahan baku dan lain sebagainya, ini kalau dari usahanya Bu Titik seperti apa?
1: Mungkin saya cari banyak pemasok mas yang lokal.
0: Oke.
1: Terus kedua negosiasi dan kontrak harga dengan mitra itu. Terus beli bersama atau itu ibaratnya gabungan
0: kolaborasi ya Bu ya.
1: Kolaborasi UKM 1 butuhnya sekian, UKM ini butuhnya sekian. Kita ambil umpama 5 kilo apa-apa ada diskonnya, kita gabungan aja, ambil dari diskon tersebut gitu mas. Terus kurangi pemborosan.
0: Seperti apa misalnya itu Bu pemborosan itu?
1: Pemborosan mas. Ya mungkin dari alat. Dari alat, terus apa itu tekanan listrik, biaya air itu saya tekan. Jadi alat yang tidak dipakai saya matikan. Nanti baru ruangan yang harusnya pakai AC ya mas untuk bekerja, kalau sudah nggak bekerja dimatiin. Kita ganti gitu.
0: Jadi lebih gitu, istilahnya bijak lagi dalam menggunakan alat-alat produksi ya Bu ya, supaya tidak pemborosan itu tadi. Terus yang poin kedua ini Bu terkait dengan harga yang cerdas, ini Panjenengan ada penyesuaian juga atau seperti apa monggo?
1: Saya strategi harga yang cerdas agar pelanggan tidak kabur. Mungkin kita naikkan bertahap atau transparan dengan ibaratnya harganya tetap, tapi kualitas tidak mengurangi mutu dan rasa, dan netonya saya kurangi, Mas. Dulunya mama 1 gram, 100 gram, kita tekan ke 75 gram atau 80 gram. Tapi tidak mengurangi di harga tersebut. Okay. Biar pelanggan tidak kabur gitu, Mas.
0: Jadi gitu. Tetap ada penyesuaian harga, peningkatan gitu, tapi dengan bertahap. Dan yang menarik tadi netonya itu dikurangi gitu ya, Bu ya.
1: Iya, tapi kan di desain saya kan tidak kelihatan, Mas. Desainnya tetap utuh, tetap sama, tapi di netonya aja ya saya kurangi gitu.
0: Baik. Dan ini saat ini sudah ya berlaku begitu ya, karena memang kondisinya memaksa kita harus demikian ya, Bu Titik ya.
1: Iya. Dan aku kalau ngemas ya, Mas, yang dulunya tidak saya vakum, tak kasih nutrigen, saya akalin, Mas, nggak pakai nutrigen, tapi saya pakai mesin angin, Mas.
0: Mesin angin.
1: Saya terus terang yang seperti buat pompa kasur itu, Mas, dari listrik, itu tak pakai, Mas. Jadi saya akalin besok jangan lupa. Saya sealer dulu, saya sealer separuh, terus tak tekuk, habis itu tak isi angin, baru tak sealer lagi, Mas. Jadi kelihatan gede, tapi isinya berkurang, kan nggak kelihatan.
0: Itu salah satu formasi atau formula maksud saya gitu, atau strateginya ya, Bu ya. Terus terkait
1: soalnya
0: dengan...
1: Soalnya nutrigen juga mahal sih, Mas.
0: Itu bagian dari... pengiritan tadi atau efisiensi tadi ya, Bu Titik ya.
1: Yang penting anu, Mas, dalamnya ada silika gelnya untuk mengurangi jamur, penguat, pengeras itu biar nggak melempem gitu.
0: Supaya produknya pun tetap bisa awet, tahan lama ya, Bu Titik ya.
1: Mutu produk tidak saya kurangi dengan dengan standarisasi itu tidak berkurang sama sekali. Rasanya, kualitasnya masih sama gitu.
0: Tanpa mengurangi mutu produk. Ini berkaitan sama tadi, nilai dan pasar gitu ya, yang ditingkatkan. Ini Panjenengan strateginya gimana? Adakah mungkin edukasi atau mungkin transparansi ke pelanggan, Bu, Pak, ini karena ada penyesuaian itu penyampaiannya gimana, Bu Panjenengan, dalam
1: saya pertama memang
0: mengedukasi
1: saya
0: pelanggan.
1: Bu, ini bungkusnya sama isinya berkurang karena saya tidak kuat dengan adanya kenaikan kemasan plastik. Dia kan juga pedagang, dia merasakan juga iya, Bu. Kalau gitu oleh-oleh, saya beli kantong plastik yang biasanya sekian itu dua kali lipatnya.
0: Jadi emang dari awal sudah ada transparansi ya, Bu ya.
1: Terus dia bilang yang penting tuh pelanggan kalau dari toko oleh-oleh saya yang di stasiun kan tidak melihat neto, yang penting barangnya masih sama, gedenya masih sama gitu. Malah tambah gede, Bu, ditambahin angin.
0: Kelihatannya tambah gede gitu ya, Bu Titi. Bu, terkait poin yang terakhir ini tadi Panjana menyampaikan, memanfaatkan bantuan semaksimal mungkin. Kalau dari pengalaman dan perjalanan usahanya, Bu Titik, bantuan itu biasanya datang dari mana saja, Bu Titik?
1: Dulu pertama saya dari awal jadi UMKM, Mas, 2016, saya mulai sounding audiensi ke dinas-dinas. Kebetulan ada info, saya juga ikut komunitas ke kementerian, lalu ada info ada bantuan modal usaha bagi UMKM pemula. Waktu itu saya dapat 13 juta, Mas, hibah. Saya manfaatin, terus dari alur ke sini saya sering ikut kegiatan dari dinas-dinas. Terus dari dinas semakin tambah pinter ya, Mas. Info-info tahu, link-linknya tahu. Terus saya dapat bantuan alat dari bantuan ini. Sekalian ada pelatihan motivasi saya, terus peningkatan mutu produk. Nah, dari situlah alat-alat itu saya pergunakan. Saya pergunakan, terus saya efisiensi kan begitu, Mas. Dulunya kan saya bulan ini, hari ini, produk ini kan produknya banyak. Tapi sekarang satu minggu itu saya kalian produk yang banyak sekali ya. Jadi saya efisiensinya di alat tersebut. Jadi kayak kayak anu ya Mas, awet satu kali produk sekalian banyak capeknya sekalian, tapi berhenti 2 hari 3 hari baru nanti produk saya yang banyak gitu. Jadi saya melihat produk saya yang ada di pasar yang itu apa. Nah dulu kan dulu saya produksi terus Mas.
0: Setiap hari ya Bu ya, semangat banget ya.
1: Tapi saya sekarang harus kontrol pasar. Oh, yang habis berapa tak suruh motoin Mas. Dari dipotoin itu tak hitung ini dari toko ini dari tak gabung gitu.
0: Dan itu yang membuat Panjenengan pun sampai sekarang insya Allah masih survive ya Bu ya, bertahan dan tangguh.
1: Makanya Banyumili
0: tadi. Oke, luar biasa. Bu, ini yang tadi Fahri penasaran sebenarnya adalah perjalanan Panjenengan gitu ya dalam hal ini untuk ngeling ke dinas-dinas terkait ya, atau ke stakeholder yang nantinya bisa mengupgrade diri Panjenengan sebagai seorang pelaku usaha. Tapi nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Bu Titik, barangkali ini juga menjadi tips juga ya untuk sahabat muda semuanya, bahwasanya kalau semisal kepengen upgrade ya memang harus mencari link-link terhadap dinas gitu ya, yang nantinya bisa mengupgrade atau membantu kita upgrade daripada produk ya dan usaha kita. Tapi kita akan bahas nanti. Kita jeda terlebih dahulu Bu Titik Nji, sembari kita beri kesempatan untuk sahabat budaya monggo yang nanti masih mau bergabung ya, ini luar biasa bahasanya. Bu Titik masih semangat nanti untuk menceritakan pengalamannya ini ya. Monggo, masih kami tunggu hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat budaya Kang Mas Bayu masih bersama kami perempat RRI Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi dalam acara Prigel ya, Teras UMKM Pro 4 RRI Semarang. Tentunya masih dengan topik UMKM harus tangguh dalam menghadapi situasi ekonomi tidak menentu ya, bersama Ibu Titik Wahyuni, seorang pelaku usaha makanan dan minuman, sahabat budaya. Segmen kedua ini mungkin singkat ini ya, karena tepat pada pukul 11:38 waktu Indonesia Barat nanti akan kami kumandangkan adzan ibadah sholat duhur. Bu Titik masih tersambung bersama kami?
1: Ya.
0: Jis. Siap, Bu Titik. Kita lanjutkan ya. Tadi di awal kita sudah berbincang banyak terkait dengan strategi panjenengan, terutama yang menarik adalah 5 pilar tadi gitu, Ji. Di segmen kedua ini karena waktunya terbatas, mungkin Fahri ingin bertanya terkait dengan ini, Bu Titik. Digitalisasi dan dunia online gitu, Ji.
1: Ya.
0: Terhadap usaha, dalam hal ini mungkin usahanya panjenengan ya, spesifik di tengah kondisi ekonomi yang tadi sudah panjenengan sebutkan sedang tidak stabil ini, kalau yang Bu Titik rasakan belakangan seberapa pengaruh Bu kalau untuk digitalisasi marketing ya, produk dan lain sebagainya ini?
1: Kalau digitalisasi saya ini Mas, ini saya bermanfaat, sangat membantu. Contoh dengan adanya siaran ini ya Pak, saya nggak perlu lagi ke Semarang. Kadang kita lewat by telepon aja sudah ada manfaatnya. Terus setiap pagi saya itu harus update status, menawarkan produk saya dari IG sampai WA itu. Terus saya juga harus buka-buka Shopee. Ada pembelian nggak gitu. Terus di grup saya sering upload-upload gitu. Produk-produk, dan saya harus sering lihat IG-nya dari dinas, kementerian, karo apa-apa gitu kan. Ada pendaftaran, karena event di sana dengan fasilitas ini, saya bisa daftar. Ada pelatihan ini, saya bisa daftar. Inilah yang membuat digitalisasi itu bermanfaat buat UKM ya Mas ya. Karena menghemat dari akomodasi yang buat jalan. Tapi saya juga bersyukur dengan adanya ini, saya ini masih di bawah komunitas Mas. Makanya kita ada mitra. Mitra itu ya, komunitas itu penting. Saya juga ikut untuk motor saya menuju ke kementerian dari komunitas itu awalnya. Makanya dengan adanya Ling-Ling, saya memang sering mengisi form-form yang itu. Dan saya sekarang tahu kalau penghematan ongkos kita tidak harus meminta ke dinas, ke fasilitas, ke dinas lagi ya Mas. Kita harus mandiri. Kalau ada info apa-apa saya berangkat sendiri, tak perlu tunggu-tunggu dari fasilitas dinas kalau ingin maju. Itu Mas kuncinya. Kalau selalu
0: ngendelke gitu ya,
1: ngendelke, jaga ke fasilitas itu nggak bakal maju. Ayo kita sama-sama maju, mental miskin kita turunin, mental kaya kita pakai. Kalau kita pengen maju, pengen pintar, pengen lebih bisa ke kementerian, ke pameran-pameran internasional, ayo kita ongkos sendiri. Insya Allah rezeki itu akan datang. Saya prinsip Mas, ada yang jual pasti ada yang beli.
0: Luar biasa Ji. Ini tadi yang menarik adalah kalimat singkirkan mental miskin, mari kita mulai terapkan mental kaya gitu ya Bu ya. Mulai mandiri supaya nanti bisa tangguh. Ini luar biasa. Terima kasih ini pesannya ya Bu Titik terhadap para pelaku UMKM juga di luar sana. Nanti sesuai apa yang Fahri sampaikan di segmen pertama, Fahri penasaran dengan tadi ya, entah itu komunitas terus juga panjenengan mencapai link-link tadi. Barangkali bisa disampaikan, bisa di-sharing gitu Nji Bu Titik. Tapi kita jeda terlebih dahulu karena akan kami kumandangkan sahabat budaya adzan ibadah sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
2: Waktunya sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Sahabat budaya, setelah dikumandangkannya dan ibadah sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya, monggo kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur bagi Kang Mas Mbak Yu, sahabat budaya semuanya yang memeluk agama Islam. Kita lanjutkan di Perigel Teras UMKM siang ini, sahabat budaya, masih dengan topik UMKM harus tangguh dalam menghadapi situasi ekonomi tidak menentu. Tadi sudah dibahas gitu njih oleh Bu Titik Wahyuni, narasumber kita siang hari ini, terkait dengan pentingnya digitalisasi produk ya, pemasaran online. Sama yang bikin Fahri penasaran adalah tadi ya, untuk mencapai link-link ke dinas, terus juga tadi Bu Titik menyebutkan komunitas-komunitas juga. Ini penasaran juga seperti apa sih perjalanannya gitu njih, dan tips-tipsnya mungkin untuk menambah relasi yang banyak yang tentunya nanti bisa berdampak baik terhadap usaha kita semuanya. Bu Titik masih tersambung bersama kami njih.
3: Yeah.
2: Baik Bu, mungkin bisa diceritakan gitu njih untuk tadi perjalanan awal panjenengan dalam hal ini untuk bergabung ke komunitas ya, atau organisasi, sehingga nantinya bisa ngeling ke dinas-dinas terkait ya, mendapat event, mendapat wadah, mendapat bantuan. Ini dulu seperti apa Bu, dan adakah mungkin tips yang bisa dibagikan ke sahabat Bu dan semuanya?
3: Memang Mas, dulu saya itu pertama kali ikut komunitas itu dari GKN. GKN itu punyanya Kementerian UMKM, itu Gerakan Kewirausahaan Nasional. Saya bisa mendapatkan link bantuan modal jadi UKM pemula itu dari GKN. Terus setelah itu kelihatannya kok GKN sampai sekarang kan ada yang vakum. Terus saya ikut di IPMI Mas. IPMI itu Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Itu pertama kali saya menginjakkan pameran internasional TE itu dari IPMI Mas. Saya bergabung ke situ. Dari situ saya ketemu berbagai UKM se-Indonesia. Ada buyernya itu dari luar negeri semua Mas. Itu membuat menambah jaringan saya, bisa punya database konsumen. Makanya saya ngomong, sebetulnya kita ikut komunitas itu motor saya Mas. Motor saya untuk menuju ke kementerian. Itu di sana ada apa, Rakernas setiap tahun sekali di Jakarta itu diadakan. Kita ketemu IPMI Korea, IPMI Jepang, IPMI Brunei, Malaysia. Itu Mas yang membuat aku senang ikut komunitas. Walaupun itu mandiri, ongkos sendiri ya Mas. Tapi saya, hati saya senang Mas. Ibaratnya saya di sana tamasya, tidur hotel, ketemu relasi, bawa produk, bisa buka stand Mas.
2: Bisa jualan ya Bu ya.
3: Bisa jualan, produk saya dikenal ibaratnya se-Indonesia, dari luar Jawa, Papua, semua Mas di sana tuh membuat semua. Itulah ya Mang, membuat saya senang. Jadi jaringan saya bertambah. Kita lewat WA, kita lewat telepon. Bu punya produk ini gak? Bu, saya butuh produk ini Bu. Bu dikirim lah, itu maksud. Dan taruh link-link dari kementerian itu, saya kan kenal Mas. Dari kementerian kenal ini ada info-info semua. Dan saya tuh setiap kementerian punya orang satu yang saya kenal Mas.
2: Ini salah satu tipsnya ini mungkin ya.
3: Iya. Dan terus nanti kalau ada apa-apa Mbak, ada info ini mau daftar enggak, ini tak kasih link. Pasti dikasih link, Mas.
2: Jadi memang kuncinya adalah kita gabung ke komunitas UMKM, baru setelah itu kita bisa nge-link dan jangan malas untuk cari informasi, ya Bu ya, terkait dengan event-event atau agenda program gitu ya yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini untuk mendukung UMKM juga. Bu, tapi kan ini tidak semua orang gitu, Nji. Adakah tips mungkin untuk teman-teman yang mungkin malu-malu ya atau masih minder untuk gabung komunitas ini, apa yang ingin panjenengan sampaikan ke teman-teman kita yang mungkin masih pemula juga ini?
3: Ya, gini Mas, saya itu aslinya dari Semarang, hijrah ke Pemalang. Saya terus ini agak cerita sedikit, ditinggal suami, mau nggak mau saya tidak mau pakai uang pensiun terus ya Mas. Kalau habis saya bingung. Saya ambil modal itu untuk buat nganu olahan itu. Setelah olahan itu saya dapat, saya ketemu sama teman saya yang UKM, disuruh kesini. Suruh modal dulu 100 ribu, bikin kartu nama, sonding ke dinas-dinas UMKM, Pemalang Mas. Padahal saya itu nggak kenal sama dinas koperasi Pemalang, dinas perikanan, dinas pertanian, nggak kenal. Saya datang bawa kartu nama dan mengenalkan diri. Karena prinsip saya, tak kenal maka tak sayang. Nggak mungkin dinas mencari saya. Saya harus sounding dulu ke dinas. Tapi itu Mas.
2: Salah satu.
3: Setelah itu, lama-lama dinas mengenal saya dan saya meningkat ke provinsi, meningkat ke kementerian gitu Mas.
2: Jadi memang harus sounding dulu ya Bu ya, itu yang paling penting. Dan fundamental juga. Kartu nama salah satunya, terus juga mengenalkan ke rekan-rekan dinas gitu, juga komunitas dan sebagainya supaya lebih dikenal ya. Baik Bu Titik, ini mungkin terakhir gitu ya, karena memang waktunya sudah terbatas, barangkali bisa disampaikan Ibu pesan atau mungkin motivasi juga gitu ya untuk teman-teman kita, para pelaku UMKM yang saat ini sedang merintis atau mungkin yang sudah punya usaha tapi sedang tergonjang-ganjing dengan kondisi ekonomi sekarang. Panjenengan ingin menyampaikan apa ke mereka semua, monggo, untuk menutup kebersamaan kita di siang hari ini, Bu Titik?
3: Ya, kita sebagai UKM dengan situasi seperti ini, kita nggak perlu down. Kita tetap harus bisa berdiri, berdoa, berusaha, ibaratnya riyadoh sudah tak alami Mas, ikhtiar itu kan, itu suatu bagian ya, kita tetap semangat walaupun gonjang ganjing, modal sedikit kita puter, nggak perlu kita tambah modal utang nanti malah keblangsak dengan ekonomi semuanya. Sedikit aja kita puter, berusaha untuk dilipat gandakan gitu aja Mas. Pokoknya semangat, nggak usah perlu cari modal lagi untuk nambah nutup ini modal lagi. Tekuni usaha yang ada dulu. Tahun ini loh Mas, kita nggak usah neko-neko mau buka usaha lain. Yang penting tekun dulu ini. Untuk mempertahankan kestabilitas ekonomi kita, kita kerjakan produk yang sudah ada dulu.
2: Oke, semangat dan tekuni usaha yang saat ini sudah dilakukan ya Bu ya. Jangan berinovasi yang gimana-gimana dulu, karena emang kondisinya kurang stabil juga. Baik, terima kasih Bu Titik atas tadi sharing panjenengan, ya pengalaman, ya cara juga yang panjenengan bagikan. Luar biasa ini, semoga teman-teman pelaku UMKM yang saat ini lagi mendengarkan juga benar-benar bisa tangguh ya, semangat terus, tekun, dan nantinya bisa bertahan hingga insya Allah kondisi ekonomi kita bisa lebih membaik nantinya. Terima kasih Bu Titik, sehat selalu untuk panjenengan. Di lain kesempatan kita bisa bersua kembali ya Bu ya, jangan bosen ya Bu.
3: Yang penting saya paringi sehat panjang umur ya Mas.
2: Amin. Pokoknya sehat selalu dan sukses untuk panjenengan Bu Titik.
3: Matur suwun Mas.
2: Sami-sami, sehat selalu.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bu Titik. Demikian tadi Kang Mas Bayu, luar biasa ya obrolan perigel teras UMKM Perempat RRI Semarang siang hari ini bersama Ibu Titik Wahyuni, seorang pelaku usaha di bidang makanan dan minuman ini yang sudah membagikan tadi cara atau tips gitu Nji, pengalamannya juga dalam menghadapi situasi ekonomi yang saat ini tidak menentu ya. Luar biasa, dan kita berharap, kita berdoa saja Kang Mas Bayu supaya nanti ke depan gitu Nji, jangan tunggu waktu lama kondisi perekonomian di Indonesia, di Jawa Tengah, spesifik lagi mungkin di kota Semarang gitu Nji, bisa lebih stabil ya, bisa lebih baik lagi sehingga nantinya untuk teman-teman yang saat ini punya usaha bisa lebih nyaman untuk menjajakan produk-produknya. Semoga bermanfaat Kang Mas Bayu, tetap bersama kami Perompat Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi.
1: Perompat Semarang, Pelestari Budaya Penjaga Tradisi.
4: Mengapa adaptasi dan inovasi penting untuk selalu dilakukan oleh para pelaku UMKM? Berikut penuturan Berti, pelaku UMKM sekaligus pemilik usaha Yaya Takoyaki.
5: Untuk kita pelaku UMKM itu kita harus inovatif, karena zaman sekarang itu kan kita untuk bisnis itu persaingannya ketat banget ya. Jadi kalau kita nggak berusaha untuk inovatif, untuk nggak mencari ide-ide, kita mau bikin apa lagi sih? Oh, kita mau gimana sih? Kalau kita nggak punya pemikiran seperti itu, kita akan ketinggalan. Karena kan persaingan ketat banget ya. Jajanan juga macam-macam dan harganya itu di luar juga banting-bantingan. Ibaratnya murah-murahan wis, pokoknya mbongko modele piye, pokoknya sing penting murah sik kan gitu. Kita untuk pelaku UMKM enggak usah takut, kita enggak usah minder. Apa? Kita kekeh aja, pokoknya saya jualnya segini ya segini. Ya. Karena apa? Karena rasa yang akan berbicara. Jadi walaupun mereka jual dengan harga 1000, entah 500, entah 200, kalau kita tetap bisa konsisten rasa, kita jaga kualitas, kita jaga apa? Hubungan kita dengan pelanggan, maksudnya kita selalu berhubungan baik dengan pelanggan, selalu komunikatif sama pelanggan, insya Allah usaha kita gak akan mati.
4: Kita Indonesia.

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 12.

0: Sahabat budaya, warga desa Gunung Kempol, Kabupaten Temanggung menggelar tradisi nublek atau wiwit kopi sebagai tanda dimulainya panen raya 2026. Acara ini menampilkan beragam makanan tradisional serta tarian anak-anak sebagai simbol kebersamaan dan bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas kesuburan tanah dan doa agar hasil panen melimpah. Selain dimensi spiritual, tradisi ini berfungsi pula untuk mempererat hubungan sosial serta melestarikan budaya luhur bagi generasi muda. Kegiatan diakhiri dengan doa bersama dan makan lesehan di atas daun pisang, meneguhkan identitas masyarakat sebagai desa penghasil kopi yang menjunjung tinggi adat istiadat. Beralih ke informasi lainnya, Komunitas Lima Gunung memperingati Hari Peradaban Desa 2026 di Dusun Susukan Desa Sukorejo, Kabupaten Tegal Rejo, atau maksud kami Kecamatan Tegal Rejo, Kabupaten Magelang pada Kamis 21 Mei 2026 dengan melibatkan 250 seniman melalui tema unik Makin Goblok Bareng. Acara ini menampilkan beragam kesenian tradisional seperti tari warok, topeng ireng, dan soreng serta pidato budaya. Ketua Panitia Hantoko menjelaskan bahwa peringatan tahunan setiap tanggal 21 Mei tersebut bertujuan untuk membangkitkan kecintaan generasi muda terhadap kearifan lokal yang mulai memudar, termasuk nilai kesopanan. Selain pementasan seni, kegiatan diakhiri dengan doa bersama untuk keselamatan bangsa. Melalui tradisi ini, desa diharapkan dapat kembali menjadi pusat nilai luhur dan peradaban yang mampu membentengi identitas masyarakat di era modern. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 13.

0: Sahabat Budaya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang menyelenggarakan bimbingan teknis perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan Peraturan Perundangan Nomor 28 Tahun 2025, Kamis 21 Mei 2026. PLT Sekretaris DPM PTSP Supriyati menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai sarana komunikasi penyelesaian kendala lapangan melalui sistem online single submission risk-based approach atau OSS RBA serta kewajiban pelaporan melalui aplikasi sistem informasi industri nasional atau SINAS bagi industri. Kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan sinergi kuat antara pemerintah, legislatif dan pelaku usaha demi mewujudkan iklim investasi yang kondusif serta profesional, pelayanan perizinan menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, khususnya di Kabupaten Magelang. Beralih ke informasi lainnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Banyumas menyelenggarakan simulasi pungutan dan perhitungan suara di Aula KPU pada Kamis 21 Mei 2026 dalam program kelas pemilu bagi mahasiswa dari Unsud dan Amikom Purwokerto. Adapun dalam kegiatan ini dijelaskan edukasi komprehensif terkait teknis penyelenggaraan di tempat pemungutan suara atau TPS mencakup alur registrasi, pencoblosan hingga rekapitulasi hasil suara secara faktual. Praktik langsung ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan wawasan prosedur formal kepemiluan guna menghadapi dinamika lapangan. Sinergi ini diharapkan dapat mencetak kader muda yang sadar politik serta mampu memperkuat kualitas pengawasan partisipatif guna menjaga integritas demokrasi di daerah. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dok, dok, coba ini ya, dok.
2: Dalam, mbah, pripun-pripun.
1: Mambengi jagoanku berhasil menang pokalan, dok. Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muka-muka menang, dok.
2: Alah, mbah, kalau kinten wonten apa?
1: Weh, lah, aku seneng kok.
2: Kaget kalau niku. Mboten saya bingung lah, mbah. Sak menika langsung mawon. Radio ini pun diputer, dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
1: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
2: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten, info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
1: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Dok. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawan mrene.

0: Selamat siang sahabat budaya Kang Mas Bayu dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama Perempat Semarang di siang hari ini dalam acara musik dan informasi ya. Selingan sebelum kita nanti untuk mendengarkan sajian gending-gending punangan dalam acara Mari Kangen, monggo yang nanti mau berbagi informasi ya, berkabar barangkali aktivitasnya di weekend atau akhir pekan ini seperti apa, mau diceritakan monggo saja ya, atau mau request tembang-tembang atau lagu-lagu pop keroncong juga monggo, kami tunggu atensinya hingga jelang pukul 12. Ini ada yang sudah kelundang-kelunding ya, sudah dulat-dulit di line telepon Perempat Semarang, boleh kita terima coba. Selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nji.
1: Selamat siang.
0: Sekedap, jangan langsung minta lagu. Ini gimana? Jenengan di mijen atau lagi di mana?
1: Apa?
0: Jenengan lagi di BSB di rumah atau lagi posisi di mana sekarang?
1: Oh, saya. Saya jauh kok.
0: Duh, jauh. Lah di mana?
1: Salatiga.
0: Sabtu-sabtu ke Salatiga. Liburan atau dos pundi menika?
1: Pelanggannya punya gawe.
0: Jenengan ke sana ya.
1: Iya. Tapi bukan di rumahnya saya, di mobil.
0: Ngaten sih. Aku ora nang omahe, ora nang mobil sih.
1: Ya mau ta rame kok. Ada. Musik-musiknya nanti ya kayak dengaran sama saya. Lagu judulnya yang lo.
0: Napa?
1: Di sini menunggu, di sana menanti, bisa enggak?
0: Tak carikan dulu ya Bu Dewi ya, ini kalau belum ada gantinya apa?
1: Kalau enggak ada, tak ganti.
0: Apa gantinya?
1: Kaulah segalanya.
0: Kaulah segalanya. Nah, ini malah ada, Njih.
1: Salamnya buat semuanya saja. Selamat siang, selamat beraktivitas.
0: Njih.
1: Buat Mas Ari, jaga kesehatan.
0: Njih.
1: Mas, kemarin nganu siaran di radio kok nganu nggak apa SMS-nya kok nggak dibacain.
0: SMS di mana?
1: Itu tuh punya aneh pendengar-pendengar semua tuh nggak ada kan?
0: Yo ada yang di Pro 1 atau gimana?
1: Maksudnya kalau minta lagu-lagu tuh kok nggak dibacain gitu loh, semua pendengar gitu loh, nggak ada tau?
0: Tasi dereng dong, kalau maksudnya pribadi ini dibacakan tau Bu Dewi, gitu?
1: Maksudnya kan aku dengeri sampai jam 9 sampai selesai kok.
0: Ya udah tahu.
1: Ya SMS masuk, WA masuk gitu.
0: Ya udah tahu nah itu di Perempat.
1: Pro 1.
0: Ya udah tahu nah itu nggih. Enggak tahu. Ya ada kadang-kadang sok ada. Tapi memang gitu. Interaksinya tidak padat Perempat gitu Nji, yang sering komunikasi sama pendengarnya, buka request gitu-gitu. Wong sana fokusnya kan pemberitaan gitu. Nji. Jadi beda ya, memang.
1: Kita dengerin sih kok gak ada. Masuk, gak dibacain.
0: Nji, gimpun siap.
1: Mas Ari jaga kesehatan.
0: Nji.
1: Semoga diberi rezeki yang berlimpah-limpah. Selamat
0: sampai
1: di rumah.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lagi di Salatiga ini ya. Melipir dari acara dulu masuk ke mobil, yaitu request. Bu Dewi nanti tak putarkan kaulah segalanya ya. Di belakangnya ini ada yang Anggoro. Selamat siang.
2: Siang kembali. Laporan meredup dari pagi.
0: Dari pagi redup tadi ya, Kung ya.
2: Nyampe sekarang. Tapi ya, belum grimis.
0: Tapi ya tetap sumut. Cuma
2: redup. Enggak penak kan.
0: Enggak penak.
2: Memang
0: tetap gerah.
2: Mau tak acungi jempol.
0: Diacungi jempol gimana itu?
2: Nah, kok mau kok pinter men ngene muter tembang.
0: Oh, lah harus
2: yang
0: toh.
2: Tadi.
0: Memang
2: aku kan bersumpah.
0: Nggih, terus.
2: Aku kan berjanji, tiada nama seindah namamu
0: kan ngono to. Wah, jan mantese nggih kok indah men uripe.
2: Iki bocah kok nuju krono temen to, terus arep gak kok muter pi kuwe terus terang.
0: Lah gantasipun menapa wong sampun diputer?
2: Gantasipun yo kerinduan.
0: Kerinduan. Kerinduan ngono yang Dian.
2: Dian Pisesa.
0: Oh, nggih. Kang
2: mau sampun nang Dewi nyuwun apa kaula segalanya kan. Biasa anggar bingung yo. Hanya Tuhan yang tahu.
0: Hanya Tuhan yang tahu nggih kaula segalanya nggih, siap.
2: Oke, tak tunggu kerinduannya untuk semuanya. Saya salam hormat. Sebisan mana kakung ki bocah pinter men.
0: Memang harus menyesuaikan.
2: Pak nyuwun tiada nama seindah namamu. Kok wis diputerke ya saiki melayu kerinduan wae.
0: Cocok iku nggih kerinduan mangke nggih.
2: Oke, tur nuwun.
0: Siap, sami-sami Kung Anggoro sehat selalu yang di Kendal ini ya. Ya yes, memang wong kesenengane lagu pertama itu biasanya yang penyiarnya sukai. Gandeng sing disenengi yo mau kuwi tiada nama seindah namamu ya diputer gitu. Siap, ini yang di belakangnya via WhatsApp ada beberapa atensi masuk ya. Ada Bunda Purnani yang di Kismantoro. Selamat siang Mas Titi Sambodo. Selamat tugas, sehat selalu, bahagia, sukses ya. Request lagunya apa ini? Keroncong Beat judulnya Aku Masih Sendiri dari Pance ya. Coba nih tak carikan kalau masih ada lagunya ya tak putarkan ya. Aku Masih Sendiri dari Pance ya. Nanti coba. Ini selamat siang Mas Fahri. Tak kira tadi Mas Titis yang bertugas. Oh, Jin, gak apa-apa Bu Purnani ya. Sehat selalu pokoknya untuk panjenengan, sukses. Nanti lagunya coba tak carikan dulu ya. Bu Purnani ini yang di Kismantoro Wonogiri sehat selalu. Ada juga Bu Sri Wahyuni yang di Papandayan. Selamat siang Perompat. Mau minta lagunya Pertemuan. Pertemuan Baju Merah. Baju Merah Pertemuan ya sampai. Jadi nanti tak siapkan ya Bun ya yang di Papandayan. Untuk anak lanang selamat tugas ya selalu pokoknya. Jadi siap, sekarang kita ke Hetikus Endang lagi. Kaulah segalanya Kang Mas Bayu, selamat mendengarkan. Monggo kita nikmati bersama sembari beristirahat di siang hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Semarang, jos tenang.

0: Halo, saya Indra Kumbara. Jangan lupa mendengarkan Pro 4 Semarang.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Untuk Bu Purnani tadi ya, yang di Kismantoro Wonogiri, semoga masih monitor Perempat Semarang di siang hari ini. Aku masih sendiri yang versi keroncong beat ini ya, panje pondak untuk panjenengan semuanya saja. Bu Arti yang di Genuk ini juga hadir. Assalamualaikum, selamat siang Perempat Semarang. Bu Arti minta tembangnya dari Dewi Yul, judulnya Permata Hati Mas. Matur nuwun, pokoknya selalu sehat, bahagia, semangat, dan rezekinya berlimpah. Amin. Salamnya buat semuanya saja. Pokoknya selamat siang, selamat beraktivitas, selamat beristirahat. Jeda dari Bu Arti yang di Genuk, Semarang. Ini. Sugeng siang Mas Fahri dan pendengar Perempat RRI Semarang. Dimanapun berada, khususun kagem Bopo Paridi di Beringin Asri Ngalian, Uki Bunda Sri Utami di SMK Kartini Semarang. Mau minta lagunya Mas, Tangan Tak Sampai yang versi keroncong ya. Ini dari Bopo Pardi Demak. Matur nuwun ji, siap. Salamnya tadi untuk semuanya saja, wabil khusus Pak Paridi dan juga Bu Sri Utami ya. Jih, dari Pak Pardi Demak, terima kasih, sehat selalu. Nanti kami siapkan coba lagunya. Yang di line telepon, selamat siang.
1: Ya, sugeng siang Mas Fahri.
0: Sugeng siang, meniko.
1: Ini bojo, Mas. Bojo,
0: nggih, Bu Eni.
1: Mas, nyuwun anu nggih, apa? Jadi sendang sing sendiri lagi.
0: Oh, hatiku sendang sendiri lagi.
1: Heeh.
0: Cobi mangke kula patosaken rumiyin, nggih ta?
1: Aku seneng ya lagi itu.
0: Cobi mangke nggih Bu nggih dipun tenggo, mangke kula aturaken.
1: Salamun lajeng sekeman Mas Fahri.
0: Oh, nggih kagem sedaya.
1: Ya, matur suwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mboja ada Bu Eni ya, sendiri lagi dewekan maning. Nggih, nanti kami coba siapkan ya untuk panjenengan. Ini tadi Pak Pardi Tangan Tak Sampai gitu. Terus juga sendiri lagi. Sebelumnya juga ada request masuk Permata Hati. Nanti kami siapkan satu persatu ya. Di belakangnya, selamat siang.
2: Sugeng siang Mas Fahri.
0: Siang Pak Abdul.
2: Beres kulupun Abdul ngobur. Menami tersebut wonten wekdalipun.
0: Menapa?
2: Kula dipun paringi sekar judulipun keroncong cincin.
0: Cincin nggih, nanti
2: ali-ali
0: kalau
2: Mas.
0: Nggih.
2: Salamipun kagem sedaya kemawon. Sugeng siang, sugeng midhangetaken.
0: Nggih, siap.
2: Salam sehat saking Gunung Berintik.
0: Saking Gunung Berintik nggih. Pak Abdul Ghafur.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tansah sehat kagem panjenengan Pak Abdul ingkang wonten Gunung Berintik. Tadi sudah mengudara ya. Ini yang di WhatsApp juga Bu Purnani. Nah, matur nuwun Mas Fahri. WA Ibu sudah dibacakan. Ini lagunya sudah diputar juga tadi ya, Panje Pondaak yang versi keroncong beat Aku Masih Sendiri ya. Ini Bu Nunuk yang di Kerapiak juga hadir. Selamat siang Mas Fahri. Mau minta lagunya Akhir Cinta ya, yang versinya Didi Kempot. Terima kasih untuk panjenengan. Selamat tugas. Salam sehat selalu buat semuanya. Amin jih. Salam sehat juga ya. Bahagia selalu untuk Bu Nunuk yang di Kerapiak. Kita kembali ke Keroncong Beat ini sahabat budaya ya. Keroncong Pertemuan kali ini. Nanti dilanjut dengan Permata Hati. Tangan Tak Sampai juga sudah kami siapkan, Sendiri Lagi juga sudah kami siapkan. Ini ya, monggo kita nikmati bersama di siang hari ini.

adalah sebuah kawah lumpur yang terletak di Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan. Tempat ini dapat ditempuh kurang lebih 28 km ke arah timur dari kota Purwodadi. Asal-usul nama Bledug Kuwu diambil dari kawah lumpur atau Bledug dan Kuwu karena berlokasi di desa Kuwu. Objek yang menarik adalah letupan-letupan lumpur yang berlangsung terus-menerus secara berkala. Menurut cerita yang beredar di kalangan masyarakat setempat, fenomena terjadi karena adanya lubang yang menghubungkan dengan Laut Selatan. Konon lubang itu adalah jalan pulang Jaka Linglung dari Laut Selatan menuju Kerajaan Medang Kamulan.

0: Ki Bayu Aji saking Surakarta. Sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Satu tebang dari Rinto Harahap Kang Mas Bayu, tangan tak sampai ya. Untuk tadi yang sudah request di WhatsApp-nya Perumpas Semarang, ini kalau tidak salah Pak Pardi, Nji tadi Nji, katanya kepengen tangan tak sampai yang versi Hetiku Sendang, tapi nuun sewu, nyuun pangapunten Pak Pardi Nji, adanya yang versinya Rinto Harahap ini untuk panjenengan semua. Tapi semoga tetap bisa membuat suasana di siang hari ini yang mendung gitu ya, jadi happy, yang panas ya jadi makin happy gitu ya. Intinya biar tambah tenang, tambah happy, dan tambah ngelaras juga di waktu istirahat siang panjenengan. Satu tembang terakhir, sahabat budaya, karena waktu yang sudah terbatas ini ya, akan kami putarkan Hatiku Sendang Sendiri Lagi. Untuk yang di Boja ada Bu Eni ya, tadi ya sudah bergabung, katanya kepengen dewean maning gitu, dewekan maning atau sendiri lagi. Nanti kamu putarkan yang versinya Hetiku Sendang. Terima kasih Kang Mas Boya atas segala atensi yang sudah panjenengan berikan. Setelah ini seperti biasa kita akan bersama dalam acara Mari Kangen ya. Akan kami sajikan gending-gending bonangan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.
2: Kabar berita pukul 14.

0: Sahabat Budaya, Fakultas Psikologi Sugio Pranoto Katolik University Semarang merayakan inklusivitas melalui gelaran C40 2026 bertema Spreading Spirit, We Paint Our Lives yang berlangsung di Taman Indonesia Kaya pada Sabtu 23 Mei 2026. Acara ini didedikasikan untuk mengapresiasi serta merayakan kreativitas anak berkebutuhan khusus atau APK melalui berkegiatan atau maksudnya berbagai kegiatan inspiratif mulai dari pentas seni, menari bersama hingga fashion show. Selain pertunjukan seni, hadir pula sesi edukatif berupa talk show psikologi untuk memberikan wawasan mendalam mengenai dukungan terhadap talenta ABK. Kegiatan yang terbuka gratis untuk umum ini diharapkan menjadi ruang hangat bagi warga Semarang guna meruntuhkan stigma melalui apresiasi karya nyata demi membangun masyarakat yang lebih empatik dan inklusif. Beralih informasi lainnya, pameran seni rupa alternatif bertajuk Ambang Batas sukses digelar oleh mahasiswa program studi pendidikan seni rupa Universitas Negeri Semarang atau UNES pada 20 hingga 21 Mei 2026 di Galeri B9 Fakultas Bahasa dan Seni UNES. Mengusung tema ruang eksperimental, ajang ini menjadi wadah bagi para mahasiswa untuk mengeksplorasi kreativitas tanpa batas melalui karya-karya seni rupa yang penuh warna dan makna mendalam. Melalui perhelatan ini diharapkan muncul perspektif baru dalam dunia seni rupa alternatif sekaligus memperkuat identitas kreatif mahasiswa UNES dalam menghasilkan karya yang inspiratif. Keberhasilan acara ini menegaskan komitmen program studi dalam mendorong lahirnya seniman muda yang berani bereksperimen dan melampaui batasan artistik konvensional. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia, kebanggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai Oxygeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.
2: Ibu Nekulup.
3: Apa Bapak Nekulup?
2: Mbok aku digolek ke hiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
4: Perompak campur Sarina.
3: Nyoh, iki Bapak Nekulup. Tak setel ke Pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

Iki Kang Mas Bayu Purpamiyarso Sutresno ngaturaken kenging panuwun dening siang punika panjenengan tansah sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang. Kata singkang sampun katuraken saderengipun pepanggian siang punika Kang Mas Bayu ngantos mangke tabuh kaping Kang Sal 11 wekdal Indonesia iring kilen Pro 4 RRI Semarang badhe ngaturaken pasugatan gending-gending bonangan wontening acara mari kangen ingkang menika kanthi pangajap ngaturaken panglipur sawetawis saha ngiras pantes leluri budaya Jawi. Saperangan gending-gending bonangan menika sampun karantam Kang Mas Mbakyu wontene purwakani utawi ingkang minangka pasugatan kaping sepisan inggih menika tukung gending ketuk papat minggah wolu laras pilok padat barang dening karawitan studio RRI Surakarta. Menika mangke kasambet pasugatan gending-gending bonangan katosta Imo Winendo laras slindro padat 6 dening karawitan studio RRI Semarang. Ugi wonten pasugatan ladrang Sorayudo laras slindro padat 6 lajeng mangke kang pungasan ladrang sambuto laras pilok padat barang sedaya menika dipunaturaken dening karawitan studio RRI Semarang.

Iki Kang Mas Bayu Puro Pamiyarso Sutresno tasih wonten acara Mari Kangen Pro 4 RRI Semarang siang punika ingkang ngaturaken pasugatan gending-gending bonangan. Kalau wau sampun katuraken tukung gending ketuk papat minggah wolu laras pelok batut barang dening karawitan RRI Surakarta menika wau sinambet gending himawinendo laras lindro parat 6 dening karawitan studio RRI Semarang. Pasugatan gending bonangan ingkang salajengipun inggih menika ladrang balabak laras pelok padat 6 menika mangke nun sewu sanes ladrang balabak ananging ladrang sorayudo laras lindro padat 6 menika mangke kasambut pasugatan ingkang pungkasan inggih menika ladrang sambodo laras pelok padat barang taksih sesarengan kalian karawitan studio RRI Semarang.

0: Dok. Dok. Coba rene yo, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku ora ngerti. Mbah, muga-muga menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Weh, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawanen mrene.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 15. Kang Mas Bayu, nilai indeks demokrasi Indonesia di Jawa Tengah tahun 2025 meningkat menjadi 86,72, menempati provinsi ini di peringkat ketiga nasional. Dalam acara evaluasi nasional di Semarang pada hari Kamis 21 Mei, Wakil Gubernur Tad Yassin Maimun menyatakan capaian ini berkat keterbukaan kanal pengaduan publik dan partisipasi aktif masyarakat. Adapun meski Jawa Tengah naik peringkat, diingatkan pula bahwa IDI nasional justru turun ke angka 78,19 di bawah target pemerintah. Tantangan ke depan fokus pada penguatan ekonomi inklusif dan kualitas sumber daya manusia SDM karena Badan Pusat Statistik BPS mencatat korelasi positif antara kesejahteraan masyarakat dengan kesehatan demokrasi menuju Indonesia Emas 2045. Informasi lainnya, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengapresiasi Sri Husodo, guru SMP Nasima Semarang yang meraih juara 1 Lomba Cipta Mars MTQ Nasional ke-31. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri karena Kota Semarang akan menjadi tuan rumah ajang tersebut pada September 2026 mendatang. Mars karya Sri Husodo mengusung semangat generasi Qur'ani dengan pesan harmoni menjaga lingkungan sesuai tema nasional. Diharapkan karya kreasi ini dapat semakin memperkuat siar Islam yang inklusif sekaligus meningkatkan energi positif bagi seluruh peserta. Keberhasilan putra daerah ini juga menegaskan identitas kreatif Semarang sebagai ruh utama dalam menyukseskan perhelatan kabar tingkat nasional di Jawa Tengah. Demikian kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kang Mas Mbak Yu. Salam bahagia, salam sehat, salam berkeringat begitu ya, di bawah cuaca mendung Kota Semarang yang cukup menggelayut. Sejak tadi beberapa jam yang lalu begitu ya. Yang jelas kebahagiaan dan kesehatan, juga kelancaran segala hal kami harapkan untuk Anda semuanya. Kok dengerin tuh Mas? Sore-sore kok biasanya ya ora tahu awan. Biasa ngreneng wong arep yang-yangan ini. Wong tua dijokke. Bro Dangdut.
1: Halo. Bro Dangdut, semakin sore semakin asik.
0: Aduh,
1: semangat. Sore Mas Nana. Mas.
0: Apa?
1: Aku dikasih lagu. Bulan di ranting cemara.
0: Bulan di ranting cemara.
1: Nggih.
0: Mangke kula padoske. Salamipun kangge sinten aja akeh-akeh, kira-kira ya mung rong mangkok wae.
1: Wong lima entuk ya,
0: Mas. Nggih, angsal ning cepet.
1: Nggih. Ya, untuk bapak ibu semuanya aja. Nggih, jenenge. Itu kan gak singkat. Bapak ibu semuanya A sampai Z. Tanpa terkecuali. Spesial. Buat yang bertugas, semoga sehat selalu semangat, jaga kesehatan.
0: Wonder,
1: jangan lupa selalu bahagia.
0: Pasti itu nomor satu, harus bahagia dan tenang gitu ya. Budekar tau ini ya, narek leru.
1: Siapa Mas?
0: Budekar.
1: Ya ampun Mas, dari Setara Mas.
0: Oh, alah, sinten tadi ini?
1: Tante En. Lama nggak denger kok, yo sampai lupa.
0: Kalau ngobrol dengan orang yang sudah sudorungon itu biasa harus banyak samudera maafnya gitu.
1: Gitu ya Mas ya. Ya udah, tante guna ya Mas. Yeah. Bulan di ranting cemara.
0: Oke, bulan di ranting cemara.
1: Makasih,
0: kami
1: selamat
0: siapkan.
1: Sore.
0: Selamat sore juga Tante En ya. Kadang kalau yang nganggu kleru barang utawa kleru wedok-wedok gen ora patek kenal gitu kan. Bro Dangdut,
1: semakin asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tumben Mas Tama.
0: Iya ini.
1: Gak ngantuk toh?
0: Enggak.
1: Oh iya.
0: Siap kabeh kok ngantuk piye toh.
1: Lagunya Kawin Kontrak.
0: Kawin Kontrak.
1: Ada enggak Mas?
0: Apa ya terima kowe iki nek dikawin kontrak ya mung prosesi terus.
1: Mau aja.
0: Nah, kowe mana awakmu ya wi ya. Ngono aja gelem nek dikawin kontrak kuwi.
1: Bekas suami wis anu polisi masa bekas kawin kontrak.
0: Ya mbok menawa kaya wong e ora.
1: Lantano.
0: Ya.
1: Ada enggak Mas Tano?
0: Kenapa?
1: Ada enggak?
0: Ada, kami siapkan.
1: Oh kalau ada ya itu, kalau nggak ada tak ganti.
0: Kira-kira jaluk kontrak pirang bulan? Di cetosisan yeah, hitungannya ini ngarep.
1: Terserah Mas Sono, 3 bulan. Nanti ya. Kalau sudah 3 bulan berarti bang. Kawin sah.
0: Guyon ye,
1: Bu Dewi. Ya Bapak, salamnya buat semuanya saja. Sama apa? Semua-muanya Bapak Ibu. Salam sejahtera, salam manis buat Mas Sono, jaga kesehatan. Kalau pulang nanti hati, semoga diberi kebahagiaan.
0: Terima kasih
1: yang berlimpah-limpah.
0: Oke, amin.
1: Terima kasih, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bareng ngrungokke suarane Mbak Dewi langsung luwe. Ada yang gabung lagi nih melalui WA. Pro Dangdut.
2: Dangdut makin asik Mas.
0: Inje. Mas Bowo jan nyambang tenan.
2: Bowo Mas.
0: Inje. Oh, dan terus nggih bojo nggih.
2: Nggih, lunyu banget Mas.
0: Apa nih sing lunyu?
2: Udah
0: nih. Oh, talane tak kira lambene penyiar. Lambene penyiar kok lunyu. Geng. Mugi-mugi jawab ingkang beto berkah. Pripun?
2: Nak mboten lunyu mboten luwes.
0: Saestu nggih ketah lunyu Mas Bawa.
2: Nggih Mas.
0: Nggih
2: nggih. Lagu Mas.
0: Lagunipun apa?
2: Raib dari Roma Irama.
0: Roin.
2: Raib.
0: Oh Raib. Pokoke Raib nggih Roma Irama siap nggih.
2: Salamipun nunut kalih tante N kalih Mbak Dewi niku kadosipun Bapak Ibu niku sampun lengkap ya Mas
0: nggih. Oh nggih mun komplit niku, komplit.
2: Ngoten niku spesialipun kagem Mas penyaripun mugi tansah dipun paringi selalu sehat, selalu banyak rezeki, selalu sukses.
0: Amin.
2: Pekaten Mas.
0: Injih, injih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Bowo juragane sofa di Mbojo Kendal nggih. Usahanya lancar, berkah ya Mas Bowo nggih. Kemudian ini ada yang mundrup-mundrup di WA ya. Pro Dangdut, Bu Sarinem di Kampung Pelangi. Selamat sore Bu. Pro Dangdut makin asik. Selamat sore Mas Tono. Mau salam-salam buat Bu Sri Wahyuni, Bu Astuti, Bu Cucu, Mbak Asih Penggaron dan Mbak Sela dan semuanya saja. Minta lagunya Surga atau Neraka nih Mas Tono. Matur nuwun dah dibacakan. Ya person wis dibacakan. Bo dianggap rati kuping, Mbak. Dek Sastro Prondang Dut.
3: Mas sampean ngimpi opo siaran?
0: Ayo ngene iki awan bengi kudu siap. Wih, ruang sesok, si, sesok, anu, badang esok.
3: Mas Pari nganu ya, mulai Purwokerto.
0: Mboten, ya mbak itu saya teng beringgi, nandangi gawean liyo. Mboten.
3: Mas, aku request lagu anu mas.
0: Apa?
3: Karena sayang dari Mus Mulyadi fit Ida Laila. Karena sayang.
0: Karena sayang, je.
3: Karena sayang. Yeah. Salam buat tadi Tante N ya. Yang sudah mendahului tadi.
0: Mendahului apa sih? Iki kudu dicetakke sih. Aja nganti keliru mendahului apa?
3: Mendahului mengudara.
0: Oh, lah iya kok tak kira iki mendahului mangkat sih neng ngendi?
3: Maksudnya disi on air ngono lho. Basa Jawa.
0: Pinter ngono kok Yohan.
3: Aja mendahului meninggal.
0: Ora, kok tekan kono-kono mendahului rezekine terdahulukan sehat selalu ngono ta kaya.
3: Terus tadi ada Bu siapa tuh yang di Kampung Pelangi itu tadi? Bu Sarinem.
0: Bu Bu Sarinem. Tak kandani nem ojo nesu. Oh Sarinah kaya. Tak kira ki Sarinem. Ayo meh padha.
3: Salam Pak Gemstoyo kemawon Mas nggih.
0: Nggih.
3: Selamat berdangdut ria sambil bergoyang tipis-tipis. Buat Mas Tono selamat tugas sampai nanti jam 12.
0: Sampai jam 12 malam terus besok buka siaran pagi, langsung siaran pagi lagi. Waduh. Wis pokoke
3: ngembur.
0: Guling bantal ngono ki tak go.
3: Terus
0: lho la iya no arep turu ngendi apa ya arep turu kalen kowe ya ora mesake men ora. Terus studio soalnya sesuk bengi ki nong neng ling nong ling ngono. Iya ta. Kok kaya ora ngerti.
3: Bertugas Mas Tono
0: malam Minggu di studio. Matur nuwun. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada juga di WA ini nggih, Bu Kartika Demak, Janur Gunung Bung Tono dinesanten ade-ade. Rumah saku anggere ngono kok ngangeni. Kula menika panjenengan ngangeni ya Bu, awan sore bengi pokoknya siap ngunae waton orang ngantuk. Oke, kita terima. Oh, Bu Kartika Demak tadi request tembangnya apa ya? Oh, Keramat Bang Roma Irama, salamnya untuk semuanya saja gitu ya. Bu Arti, Bu Astuti, Pak Abdul Ghafur yang gabung melalui telepon. Halo, Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut. Semakin sore, semakin sulit Mbah Tono.
0: Saya rame kok ya, Pi.
4: Oh, rame ini bahkan kapan masih ujil-ujilan di sini. Tadi nyuruh lagu, Mbah Tono jadi.
0: Apa?
4: Dari Lilis Karina.
0: Lilis Karlina.
4: Perahu Layar.
0: Perahu Layar?
4: Iya.
0: Sing piye kuwi Perahu Layar iki apa ya? Mas-mas-mas aja diplerohi, ngono kuwi.
4: Mboten
0: lah. Tak kira
4: sing kuwi. Jenengan gagal kok mbatalno dalang.
0: Ya wong sok niku nek tenggen panggung sak niku nyun lagu Selendang Biru ngono ki arep diwene sing klasik nek jaga klasik ya men ngertine klasik ngoten. Jumlahnya wonten lagu sing anyar. Kuwi rangan anggere ngoten niku. Tiwas didi. Nggih, niki Prau Layar versi baru wonten no wis tak cepak ya mun kuwatir.
4: Nggih, salamipun kagem Pak Kitono yang lagi tugas sehat-sehat keluarga.
0: Amin.
4: Panjang umur tambah rezeki. Nggih, salamen nuno sampun mandap-mandap bau sing dadem pun komplit Bapak Ibu.
0: Nggih.
4: Iki lego Pak mboten asal mlebu.
0: Iya.
4: Mbah. Assalamualaikum.
0: Kusi aja salam sik kok terus arep kesusu wae. Jenengan mudhar apa urung?
4: Nggih, sampun.
0: Oh ya wes.
4: Mohon maaf mawon dah kono nggih.
0: Nggih. Monggo-monggo nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Yang terakhir nih saya terima Bu Arti Genuk nggih. Pro Dangdut.
5: Pro Dangdut yang mangkat asik.
0: Sakin asik nggih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Salamit ayo kudu amin kita.
5: Kok dengaren tadi?
0: Kok dengaren ya men kaya iki golek anu apa iki jenenge kejar setoran. Ngoten Bu.
5: Senenge ngono.
0: Ha nggih.
5: Minta lagunya dari Elvi Sukaisih, Mas.
0: Elvi Sukaisih.
5: Yang ku bawa.
0: Ku bawa.
5: Ku bawa. Selalu ku bawa gitu. Salamnya untuk semuanya saja. Untuk Mas Tono selamat bertugas.
0: Matur nuwun.
5: Selalu sehat terus.
0: Iya.
5: Bahagia sekeluarga dan banyak rezekinya yang berlimpah.
0: Amin.
5: Matur nuwun Mas Tono.
0: Injih doa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama untuk penjaringan dan semua pendengar Perumpat Semarang nggih Bu nggih. Oke, kita kembali ke tembang dulu. Salam juga untuk Mas Kol Uyon Uyon.
6: Bulan di ranting cimaran.

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleket ke temen.
1: Kiye lho Pak. Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang. Dangdutane jan dilekamin pisan.
0: Walah, kanengan. Kayong asik temen kok.
1: Ya jelas Bapak kek. Pro 4 RRI Semarang, Pro Dangdute semakin asik. Asalkan setia.
2: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Semarang, jos tenang.

0: orang dut semakin asik ya, luar biasa ya. Tadi ada yang kehilangan ya, karena raib itu hilang tak berbekas semacam itu ya. Bro dangdut iki sing ora mireng ki aku apa Mbak Warno ya. Mbak Warno, Bro dangdut.
1: Selamat sore, Bro dangdut.
0: Iya, nggih. Wah, jan semangate ra umum.
1: Iya teh ya.
0: Nggih, kudu semangat kok ya. Jawa mboten.
1: Mboten.
0: Oh, nggih syukur. Nggih, Jawa ya tetap syukur, ora Jawa ya syukur. Ngaten to, Mbak?
1: Nggih,
0: panjenengan.
1: Ajeng nyuwun lagu, Mas.
0: Nyuwun apa? Nyuwun nek lagu ya engko sik nek duit malah kene akeh ku lho, umbiyuan.
1: Waduh, ya kuwi.
0: Nggih, umbiyuan. Bar njaluk pirae tak wenehi gambar. Nggih, gambare ya. Duit tenan ya wenehi anak bojo nek dhe bojo. Nggih, nggih. Nggih, menapa tembange, Mbah?
1: Pantun cinta dari Oma Irama.
0: Pantun cinta Oma Irama.
1: Pantun cinta.
0: Ngaten. Nggih.
1: Wonten.
0: Wonten nong jenengan mundhut mesti wonten.
1: Salam-salam nggih.
0: Nggih.
1: Kagem Pak Darso, Pak Abdul Gapur, Pak Darno, Pak Wasto Gendirat, Pak Supri, Pak Sibagyo, Pak Bowo, Pak Mardiono, sugeng midang ngetaken.
0: Nggih.
1: Kagem panjenengan.
0: Nggih.
1: Diparingi kesehatan, keselamatan.
0: Nggih.
1: Lan rezekine banyu mili.
0: Amin. Matur nuwun semanten ugi kagem panjenengan.
1: Nggih, sami-sami.
0: Nggih.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Dewarno. Jan nyambleng tenan wis. Biaya sepuh yang seneng goyang nih ngeten iki, Mas. Goyang golek keringet nggih Pak De, nggih. Gen sehat lahir batine.

0: Bu Arti di Genuk ya. Selamat sore, lagunya Elvi Sukaisih ya, Kabut Biru atau Kubawa. Matur nuwun Mas Fahri. Nggih, ngono ya kena. Ora iso mbedakke swarane wong tua karo wong enom. Wow, cah selawe tahun kok bandingnya karo 75 tahun. Matur nuwun Bu Arti, sahtera murah rezekinya juga nih. Salamnya untuk Bu Titin, Bu Kartika, Bu Asri, dan Mbak Dewi. Pak Deka Mari Kudus Pro Dangdut.
1: Semakin asik.
0: Iya, jos genjot ke wah.
1: Selamat sore Mas Tono.
0: Inje, kabdos munti kabare kudus menika.
1: Alhamdulillah sehat. Ini cuacanya mendung Mas.
0: Mendung podo. Mendung ki arep diparingi rezeki.
1: Ngono. Lagune
0: apa?
1: Bola.
0: Bola.
1: Ya. Salamnya buat Bu Inop, selamat sore.
0: Nyata.
1: Pak Bukori, Pak Srianto.
0: Iya.
1: Pak Bokir, Pak Tono Bingin, Pak Teman, Pak Joko KSM. Pak Naryo Kempling, selamat sore juga. Salamnya buat semuanya aja. Buat Mas Tono terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, salam juga untuk semua pendengar kita, pendengar Perumpat, Perurangdu di Kudus, Jepara, kemudian di Demak ya, Pati, Juwono, Rembang, ngidul neng Bluro, Purwodadi, Cepu, tuh wis kaya kernet wis. Apal menurutane wong biyen tadi kernet jarene ngono. Perurangdu
2: Rodandu, semakin sore, semakin asik.
0: Iya, terima kasih. Ini Bu Dekar, nak ini.
2: Laras menikah, Mas.
0: Iya, suaranya mbak podo karo Tante En. Jadi aku lagi tidak rodo, tak pesak-pesak ya lho, Bu. Akhirnya, Rodandu, ngunungin yang dodo, mak senut. Ya, karo pengin bangi canom, sing do anyar-anyar. Sing do dinesawan, ngoten iku. Akhirnya gini, bengok, senut. Menggeh, maksudnya.
2: Emangnya iku mas Masono naik tinggi apa kata menggeng-menggeng.
0: Ya
2: jeneng. Manjat pohon apa?
0: Manjat pohon kelapa.
2: Masono. Salamnya mungkin sore ini buat semuanya aja yang sore ini lagi dengeri Brong Dandut dimanapun Anda berada. Spesialnya buat Mas Tono sore ini yang juga semoga selalu sehat aja.
0: Oke.
2: Semangat ya Mas Tono.
0: Semangat siap.
2: Soalnya Mas Tono tanggapan terus.
0: Kaya krungu bocoran kok ngendi to jane? Aku kira
2: ya jane aku ya luwih krungu to ya.
0: Jane iki ya tak anu lho, sapa sing ngarep njaluk aku ngono iki wis terus tak umbyuke nang kon kasur niku wis ora sempat bedheli wingi niku.
2: Wis aku ora sempat ngitung, ora sempat bedheli to ya.
0: Nggih, mbok budhe kan nek kapan-kapan selo wektu ringaten mriki mangitung kene ka.
2: Tak hitungke kok lewat sejarah wae ra karo.
0: Sajae kaya ya budhe ya.
2: Lagunya ya, Mas.
0: Lagune apa? Ketak sih
2: satu pondok dua cinta ya.
0: Apa?
2: Satu pondok dua cinta.
0: Oh, nggih, satu pondok dua cinta.
2: Mana mungkin dia menjadi maduku, sedangkan kau tahu dia adik kandungku. Itu Mas.
0: Dah kaya.
2: Ini Mas juga sampai jam 5 nanti Mas.
0: Iya, terima kasih Bu Dekar. Nggih, satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Satu pondok dua cinta ya. Oke. Pro Dangdut.
3: Bro, dangdut semakin sore semakin rame.
0: Iya, dengan siapa di mana ini? Kenalan dulu.
3: Dari Kudus, Pak Basir.
0: Oh, Pak Pak, oh Mbak Basir. Jadi sehat ya, Pak Jih?
3: Alhamdulillah, ini di Kudus rata-rata mendung gitu.
0: Rata-rata mendung ini belum berarti udan.
3: Iya.
0: Gitu.
3: Mau rekas lagu.
0: Request lagu apa, Mbak?
3: Sepiring berdua.
0: Sepiring berdua. Nggih. Lagu iki anggere kagem jenengan iki wis pokoke.
3: Mau salam-salam.
0: Salam-salam untuk siapa?
3: Ida Safitri Nur Saljam. Pak Arif Jahina, semuanya pecinta pro dangdut sore.
0: Iya.
3: Cukup sekian dan makasih buat penyiarnya.
0: Terima kasih Mbak. Sehat selalu kagem panjenengan dan salam untuk keluarga. Kalau di Kudus itu ada rendeng, kemudian jekulo, begitu ya. Kudus kota yang terkenal dengan simpang tujuhnya. Juga berbagai macam daerah di sana kaya dengan kuliner. Pertama lentok Kudus, wah guys, terkenal tenan. Akhirnya yang Kudus orang mangan kelentok Kudus sih rasanya urung komplit gitu ya. Ibu Haja Hes Budiman Prodangdut.
4: Prodangdut makin sore
0: makin asik. Aduh, padha-padha menggah-menggah nek ngene iki aku kayak bengok ping 3, ping 4 ta etunge mau wis menggah-menggah. Beda karo napas 66 kae.
4: Nggih, ya, ge pancen no, Mas.
0: Nggih, ampun dipaksa ngono. Wah, wis meledas kok. Lah
4: wong kula pun 83 sih, oh, Mas.
0: 83.
4: Iya.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Nje sehat selalu, nje Bu Je, luar biasa itu. Wah, sesuatu yang luar biasa, nje Bu Je.
4: Mas, tapi kalau saya kepengen mirengaken dangdutan.
0: Kan? Oh, nggih, nggih. Digembirake, dibahagiakan penggaliye, nje tau, kan tambah sehat, tambah seger, ngoten nggih Bu Aja, nggih. Terus ya diharap-harap ya. Anak putu ngilmune ngaten to piye sepuh ampun kemrungsung pokoknya ya. Dongake yo swane panjang.
4: Nggih, ya, amin amin nggih Mas. Gedhe nyun Mas.
0: Ini sekarang apa?
4: Bunga dari yang mawon
0: senengku bunga dari dahlia.
4: Nggih, aku sedaya pamit dhateng terus sekawan kemawon.
0: Ngaten Bu, nggih.
4: Paringi sehat walafiat, banyak rezeki sekeluarga ya Mas ya.
0: Amin, nggih nggih nggih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Salam sehat selalu nggih Bu nggih. Kalau kita dengar suara Piai Sepuh gitu njae rasane iki wah ayem tentrem gitu njae. Nek ngrungake suarane cah nom kaya suarane Fahri ngono wah ning ati iki mung kemramyas. Panas ngono tok isine cah kaya. Baik, kita kembali ke tembang dulu ya. Beberapa tembang dari wah requestannya sudah banyak gitu aja. Kita persembahkan satu persatu, step by step gitu aja. Sabar. Sing mundut winking ya engko rada mburi. Sing penting sabar, tetap stay tune di Pro 4 Semarang.

Salam olahraga. Perkenalkan, saya Tri BSIS, pendiri dan sesepuh Poster Semarang Tim yang lebih dikenal dengan Tenet. Mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.

0: Dude, semakin sore semakin asik. Luar biasa, ya. Tembang-tembang sudah kami siapkan untuk memenuhi pamunutan penjaringan Sami. Prodang Dut.
1: Semakin sore semakin wasik.
0: Wasik
1: tenang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sinten wonten pundi? Ayo kutung aku.
1: Ya Allah. Kali Mas Zulfan saking Tuban, Mas Nono.
0: Alhamdulillah, Mas Zulfan saking Tuban. Menawi kepareng ngertos Tubanipun panjenengan pundi? Selarang apa ngendi?
1: Oh, Tuban menika datang Merak Urak. Oh. Merak Urak Tuban.
0: Oh, Merak Tuban nggih nggih nggih.
1: Merak Urak, Merak Urak.
0: Merak Urak, Merak Urak Tuban. Nggih nggih nggih.
1: Oh. Menika nek njenengan nate datang Jatiwangi, nah menika celak kali njenengan kula.
0: Oh, ngaten. Dados menika Tuban rodok ngidul nggih.
1: Mboten ngidul. Nggih, nggih,
0: rada ngidul. Tuban ngidul, larai ngidul, arah Bojonegoro Ngawi.
1: Nggih. Para pertigaan jenuh niku ngidul.
0: Oh, jenuh ngidul. Lah, bener aku ngawur ning bener. Nggih, nggih, nggih,
1: lur. Pripun-pripun Mas Nono, sehat nggih?
0: Pangestu panjenengan menika, Mas, kula sehat, panjenengan sak keluarga ra nggih sehat ta?
1: Nggih, alhamdulillah sehat ugi.
0: Nggih, syukur.
1: Nggih. Mangke kula nyuwun dipun puteraken lagone, Mas.
0: Lagone napa?
1: Lagone mangke dipun puteraken napa menika?
0: Ali-ali.
1: Aku ali-ali.
0: Oh, tak kira ali-ali te Mas.
1: Ali-ali lah mangke dalu.
0: Mangke dalu nggih, ngali-ali
1: mangke. Mangke dipun puteraken iki mawon saking Divarina Indra, Jalan Sak Pendi. Niku apa? Sopir taksi gadis desa.
0: Oh, sopir taksi gadis,
1: gadis desa.
0: Oh, nggih nggih
1: nggih. Nek menawa saking Adila nggih saking niku
0: Kiri
1: Mahesa mawon nggih.
0: Ngoten nggih. Pokoke sopir taksi niku wau nggih intine nggih.
1: Nggih. Lah niki kula streaming melalui streaming Mas niki Mas pantone.
0: Matur nuwun nggih nggih nggih.
1: Ya salamipun kagem sedaya pamit banget perempat RRI Semarang. Sedayanipun katuran sugeng sonten, sugeng midhangetaken sinambi menapa kemawon.
0: Nggih.
1: Sugeng tetepangan ugi kalih kawula pun Mas Zulfan Ardiansyah utawi Mas Zulfan saking laladan Tuwiri Kulon Merak Urak Tuban.
0: Wah, nggih matur nuwun. Salam ugi kagem keluarga ing Tuban lan pamirsa perumpat Semarang wonten ing Tuban. Ngaten nggih Mas Yulvan nggih.
1: Enjing mriginipun kula aturaken kagem Mbak Sutrini yang datang babat. Sugeng midhangetaken ugi.
0: Mangke rumiyin to kula niku kok curiga jenengan niku cah desa kok genep tata susila lan tata kramane basane apik men iki apa pranata cara ta?
1: Nggih, mbot. kadang-kadang mawon ngoten
0: lho. Oh, lah kok apik men bahasane penyiar nganti kalah ora.
1: Penyiar sampe kalah, Mas.
0: Nggih, kalah. Nggih, nggih,
1: nggih.
0: Nggih ngaten Bagas Waras nggih.
1: Nggih, alhamdulillah sehat. Bagas kesarasan, sehat sedaya, Mas, menika.
0: Nggih.
1: Menika info cuaca ten mriki menika radhi napa radhi redup sedikit-sedikit menika tapi ini matahari kita sih ketinggalan menika.
0: Ngaten nggih padha kali Semarang ini nggih. Nggih.
1: Datang Semarang kalau dalu Jawa apa mboten Mas?
0: Kalau wau dalu menika delemok-delemok wonten saperangan ingkang Jawa, saperangan mboten ngaten menika nggih.
1: Nggih, sami nek ngoten ten mriki nggih wonten sing Jawa pas magrib niku Mas.
0: Oh, ngaten nggih, matur nuwun, matur nuwun.
1: Nggih, kakek Mas Nono, sembandung wekdalipun. Wusono kawula pun Mas Zulfan nyuwun pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, dari Tuban bahasanya runtut, trep, sopan gitu nggih. Tuban punya nih ya. Tua Mas, tua. Halo, Bro Dangdut.
2: Bro Dangdut. Semakin sore semakin asik-asik.
0: Ya ngono ya keneng. Oke, sing penting bahagia, ngono ta.
2: Sugeng sonten Mas Tono. Mangke nek tesih komanan sekar kula dipun paringi Berpisah saking Camelia Malik.
0: Berpisah Camelia Malik.
2: Salamipun kagem sedaya kemawon sugeng midhangetaken.
0: Ngaten.
2: Matur nuwun.
0: Injih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak D. Abdul Ghofar. Dan saya sore saya nyenengke ke perut urung tiwas kemburungsung kemudian Pak D. Trisno di Kediri Jawa Timur. Wah, Kediri juga nih menyenangkan. Dulu itu pernah beberapa kali ke Tuban, ke Kediri gitu nje. Daerah-daerah yang menyenangkan. Tahu Kediri, tahune kuning-kuning ya ta. Wah, yes, panggonane barang yang nyenengke tenan. Dipun puterakan lagu Pengadilan Cinta dari Leo Waldi. Kulo Pak Tris Kediri nje, Pak D. Tris Bagas Waras nje. Kemudian juga ada lagi nih, ada lagi Bu Hasri tadi nje, Bu Hasri. Salamnya untuk semuanya saja nje Mas nje. Minta tembang Omah Irama. Apa judulnya? Salam buat Pak Abdul Ghofur dan semuanya. Oh, pokoknya tembangnya saking Omah Irama ngaten ye. Oke, nanti kami siapkan, bisa kita puter nanti nje. Halo, Pro Dangdut.
3: Semakin nasib Mas Noto,
0: Mas Sono. Nyeneng ke Dek Misro, Dek Misro sehat ta?
3: Alhamdulillah pangestu panjenengan.
0: Ya ya ya ya.
3: Sehat ning Mas Toto.
0: Ya syukur syukur.
3: Niki jenengan mboten payu napa kok teng studio ning?
0: Iki nek ngene iki arep payu. Lah. Nggih kok ya.
3: Tak kira lemburan mengki mboten payu napa ajeng payu to.
0: Ya engko. Heeh. Nggih.
3: Angge, wingi teng bergas barang mboten ngampiri kula.
0: Wah, angge niku bergas iki ya kaya pirsa lho jenengan lho, Jan.
3: Wah, angge kula mantos ing YouTube wae Mas Jati niku.
0: Oh, nggih niku anu tengene rencang ki ambak sing kagungan damel dadi ya seniman seniwati do ngumpul kabeh nyenengke.
3: Kacak. Wah, ngiku. Tasik kumanan lagu mboten Mas.
0: Lah, kira-kira tembangnya piye? Wani piro sik ngono rak ya.
3: Yo sak genderan yo Mas Sono.
0: Ngono ya kena.
3: Jatuh cinta mawon saking
0: jatuh Mas Sono. Cinta.
3: Salam katur sedaya kemawon pamit dengan perompak tingkang sampun ngawiat nih Mas Sono.
0: Nggih.
3: Atur Mas Toyo.
0: Ayo, Rara, mantap mau dadak diklerok-klerokke dadi kleru tenan, Rara.
3: Ono Toyo.
0: Ayo Toyo.
3: Wis jenenge gati ngantos purno mangketan sehat nih Mas Toyo.
0: Nggih, nggih. Jatuh cinta saking sinten? Omah Irama.
3: Didi Kempot.
0: Elvi.
3: Didi Kempot.
0: Oh, Didi Kempot. Wah, ya. Cepake. Ngaten matur nuwun. Njenjen monggo-monggo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak D. Misrun di Sampangan. Wah, bergairah ya Pak D ya, semangat pokoknya. Pak Sabto Kang Nguru Raya juga selamat sore Pro Dangdut. Lagunya Goyang Nasi Padang. Salamnya untuk Tanto N. Bu Titin Jepara, oh Bu Titin, Tante En Jepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Wati Ngalian, Bu Sari Nem, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Bu Heri Waskito, nih, Wasito kok nih, Bu Heri Wasito, Pak Koping Hu, Pak Aris Sairi, Pak Kabut, Pak Noto Sate, dan semuanya Pak Bu Eni Sri Nindito, ya, ya keneng. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Jepara ini Mas Bang Togar. Selamat sore Bang Togar. Minta tembangnya Mas Kepastian, sing pasti-pasti wae Mas. Nek ora mesti, ora pasti nggak tinggal lunga, ngerti nih Mas ge. Ya, kita carikan dulu nih. Nanti kalau sudah siap dan waktunya siap juga kami hadirkan begitu. Nah, ini kembali ke tembang dulu, ada pantun cinta Roma Irama.

0: Bagaimana cara menjaga kebersihan area kewanitaan yang baik dan benar? Berikut tips Dr. Stephanie Harumsari, Magister Ilmu Biomedik, Spesialis Obgyn dari Amino Hospital Semarang.
1: Kalau seorang wanita ya misalkan setelah buang air kecil gitu ya, setelah mandi dan seterusnya, itu memang harus dikeringkan dan jangan sampai lembab seperti itu. Mungkin kadang kita terlalu pakai daleman yang dobel-dobel atau pakai warna apa namanya bahan-bahan celana atau bahan rok yang tebal dan seterusnya. Nah, itu kan kadang bisa menyebabkan area organ kelamin seorang wanita ini menjadi lembab gitu. Dan itu akan menyebabkan adanya bakteri yang mungkin akan berkembang lebih banyak atau mungkin justru mengundang bakteri patogen. Terus kemudian harus tahu keputihan yang abnormal itu seperti apa. Seorang wanita kalau mendekati haid atau setelah haid selesai itu kadang ada keputihan, tapi itu normal. Dia tidak berbau, jumlahnya tidak terlalu banyak, dan warnanya biasanya jernih, maksimal sekali adalah putih ya. Tapi dia tidak pernah berubah sampai kuning kehijauan seperti itu. Jadi harus tahu kalau keputihannya abnormal pasti warnanya berubah, volumenya berubah, pasti ada bau atau biasanya disertai dengan gatal atau nyeri. Nah, itu ada gejala penyerta, ada reaksi infeksi dan inflamasi. Terus tidak membersihkan organ kewanitaan terlalu sering dengan sabun kewanitaan. Kita setiap hari itu sudah mandi dengan sabun pagi dan sore, itu sudah cukup. Kalau misalkan mau ditambah, misalkan kita kegiatan di luar pas lagi banyak ya, terus kemudian lembab, mungkin bisa ditambahkan mencuci organ kewanitaan dengan sabun kewanitaan. Tapi itu bukan hal yang rutin dilakukan. Ingat bahwa membersihkan terlalu bersih justru akan merubah pH vagina, sehingga yang nanti berkembang bukan lagi bakteri yang baik, bukan lagi lactobacillus, tapi dia akan mengundang bakteri-bakteri yang patogen untuk tumbuh di situ.
2: Kita Indonesia.

0: Perorang dut, semakin sore semakin asik. Ya Bu Sri Wahyuni Pak Pandayan, semakin sore semakin asik ya Mas Tono. Iki sing siaran ki Mas Tono. Wes wong pitu lho mau ngarani Mas Fahri apa padha apa ya. Padha nome ya Ali. Ye Ibu, salamnya untuk Bu Heri, Bu Sarinem, Tante En, ya. Bu Asri, Mbak Isofia minta lagunya Carmilla, Carmilla, ya. Buat Mas Fahri yang tugas, sehat selalu, matur nuwun. Ye Bu Sri Wahyuni Papandayan, Bu Purnani, Bu Nunuk Krapya, Di Anggoro Wicaksono, Bu Caco. Iki dene ngendi ya ini kok ya apa gak do adus bareng-bareng ngono ning sendang ngono gitu ya. Ya untuk permintaan teman-temannya sudah kami kumpulkan ya dalam satu box, nanti tinggal ngirim gitu nggih. Tinggal di CO sudah berangkat nanti lagi check out. Buat Cahes Budiman tadi sudah, kemudian yang belum tembangnya belum terputar, jangan khawatir, selama waktu masih ada ya, selama waktu masih tersedia untuk Anda, masih cukup, pasti kami hadirkan. Kemudian ada juga ini Pak Parjiono di Borobudur, selamat malam Pak Jayus Nugroho di Budak Payung, Pak Supriyono, Pak Untung Mulyono di Kaluwungu Kerajaan Kulon, Ninje, Mbak Isrofia sekarang Gunung Pati, Ninje sekarang Gunung Pati, Butarto Bumintarse, kemudian juga ini Prodangdut.
1: Prodangdut semangat sore semangat. Iya.
0: Matur nuwun.
1: Halo Bung Tono.
0: Iya Bu Kartika, sehat selalu Ninje.
1: Amin, nyuwun sewu kula tenggo bar salat kok tembangi kula dereng diputer napa Bung Tono napa kesupen napa pripun niku senengane lare kula kok Bung Tono.
0: Oh, lah nggih niki anu mumpun kula cepakke. Kula wau napa ta tembange?
1: Keramat.
0: Keramat nggih mumpun kula cepakke.
1: Kula niku remene niku nggih.
0: Nggih, oh alah nggih niki nggih mumpun kula cepakke tunggal nunggu. Buat ngapun ten ya
1: Bung Tono.
0: Buat ten atas menapa sehat selalu pokoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inje. Satu persatu ya. Oke, kita kembali ke tembang. Ada sepondok dua cinta. Mau sing mundut satu pondok dua cinta. Yo artinya podo sepondok karo satu pondok gitu inje. Tapi judul lagu tetap ya, supaya menggampangkan penyiarnya itu sing dieling-eling tenan sepondok dua cinta. Nanti ada supir berdua, kemudian juga ada keramat, supir taksi kadi desa, wes komplit pokoknya. Yo, di rumah ke siji-siji karo manduk-manduk.

0: mengapa kita tidak boleh membedakan kedudukan disabilitas dalam kehidupan bersosial? Berikut pernyataan Ketua Komunitas Kinasih Reza Kurniawan.
1: Sebenarnya disabilitas itu nggak ada bedanya. Manusia itu kan juga Mbak Alvina, semuanya di sini pasti punya kekurangan dan kelebihan kan.
2: Setuju.
1: Bedanya adalah teman-teman disabilitas tuh kekurangannya nggak bisa diumpetin. Itu aja sebenarnya. Jadi kita punya limit untuk mengcover itu semua, gitu. Jadi tapi kita tetap punya kelebihan dan punya purpose di hidup kita masing-masing. Nah, kalau ke saya kebetulan bergeraknya dengan disabilitas intelektual dan autism, itu memang perlu push yang lebih besar lagi karena mereka memang perlu bimbingan yang lebih daripada teman-teman disabilitas tipe-tipe yang lain gitu. Termasuk saya juga disabilitas fisik, tapi kan saya masih bisa berpikir gitu, maksudnya gitu loh.
3: Yeah.

Iya, keramat. Kita harus benar-benar menghormati ibu kita ya, karena satu-satunya orang yang mencintai, menyayangi kita sejak ada di kandungan kecil ya, bahkan hingga kita tua pun ternyata ibu, begitu ya. Itu terbukti, saya buktikan. Dan dibuktikan juga para pendengar tentunya ya. Bahkan dalam kondisi apapun kita tetap mendapatkan kasih sayang ibu yang tulus. Dua tembang pengakhir di ujung perjumpaan kita kali ini ya, ada Sopir Taksi dan Gadis Desa, nanti ditutup dengan Jatuh Cintanya Didi Kempot. Yang request tembang tapi belum bisa terputar, kami mohon maaf karena keterbatasan waktu ya. Oke, tetap sehat, bahagia semuanya untuk semuanya penjaringan. Dan kalau ada salah kata tentunya kami mohon maaf yang tulus dari penjaringan.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang pokalan, Dok. Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Weh, lah aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawan mrene.

0: Miang pagi poning merah.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

atau pamer tidaklah ada artinya. Sebaliknya, jika berinfak mengharapkan ridho Allah, akan tetap selalu menerima pahalanya. Infak itu ibarat kebun yang subur yang mendapatkan curahan hujan dan selalu menghasilkan buah-buahan.

0: Kang Mas Bayu, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Tegal bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo Semarang resmi meluncurkan balai ternak binaan di Desa Danau Warih, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Pada hari Kamis 21 Mei 2026, guna memperkuat ekonomi pedesaan, Bupati Tegal Ishak Maulana Rohman mengapresiasi program produktif ini sebagai langkah nyata pemberdayaan peternak kecil melalui pengelolaan ternak modern yang berkelanjutan. Adapun melalui program ini, dana zakat akan dialokasikan tidak hanya untuk bantuan fisik, tetapi juga pendampingan intensif agar masyarakat mandiri secara ekonomi. Balai ternak ini diharapkan dapat menjadi pusat edukasi manajemen usaha dan kesehatan hewan yang mampu menciptakan lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga di wilayah Tegal. Informasi lainnya, Polres Wonogiri sukses menyelenggarakan turnamen final Mobile Legends Bang Bang MLBB Seri 3 tahun 2026 yang diikuti 125 pelajar di Mapolres Wonogiri. Pada hari Kamis 21 Mei 2026, Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistio menegaskan, ajang ini merupakan sarana positif bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat kreatif sekaligus membangun mental kompetitif yang sehat. Beliau juga mengingatkan para peserta agar bijak bermedia sosial dan menjauhi bahaya judi online serta penipuan digital. Melalui pendekatan e-sport ini, kepolisian berharap dapat mempererat kedekatan dengan remaja sekaligus menciptakan ruang prestasi digital yang kondusif. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro4.

0: จังแค่ตันปรียงานาจาเจอเผื่อจะอยู่สิ่งสติน็อตเทปลองผู้ตาต่อกลับผู้อายุแ
1: ห่เจนงเงินยุปตุนเนี่ยคิดดูก่อนเรียกว่าสลักมัว
0: เอองั้น
1: ปานาเซนพอล
0: อัลคัมดุลิลาเฮงกาลบากาสวาราสยาดิยา
1: แย่กันแล้วนัง
0: จะรัก
1: ษารักษาหนึ่งกิจกรรมesok sudah nomai Pak Tono yang dah ke awan mau nono.
0: Ayo kapan-kapan diponajak dulan tengen kulo nggih Bu
1: nggih.
0: Nggih. Nggih. Wah wah jan.
1: Lagune napa mawon Mas?
0: Lagunipun mangke menika wonten Maiso Jenar. Lajeng wonten Meh Raina. Nggih. Wonten Kangen, Janji Rukun.
1: Janji Rukun ke mawon
0: aku
1: rukun mek prompat.
0: Wah saestu kan ke nek jenengane guys. Jenengke
1: kagem keluarga Bu Sinten Min Kaswanto, semoga Inje. Pak Kaswanto cepat sembuh,
0: Amin.
1: Tidak ada sakit penyakit yang dialami.
0: Mangke
1: iki jeluk engkas lak ngebel ngoten mawon.
0: Oh ngoten nggih.
1: Nggih.
0: Nah nggih.
1: Semonten ugi kagem keluarga Mas Tono, semoga sehat, panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah ya Mas.
0: Amin amin. Tunggu ingkang
1: sami. Ingko dilengkas rame iki.
0: Nggih, nggih pangestunipun menika ya Yesus. Juni ngono enek 8. Juli 8.
1: Urung kedep 10.
0: Anu sesasi 8 niku pun cukup lah. Anak kesuwen kok terus sing siarane kacau.
1: Terus sabagane piye nang itu? Nggih,
0: sing ngedum ya arti dumke sapa wis turah-turah gitu.
1: Matur sembah nuwun, tak tunggu lagune Mas.
0: Nggih,
1: putune niki.
0: Nggih, putunipun Mas sinten niku?
1: Taufik Hidayat.
0: Mas Taufik Hidayat cepet sembuh ya, Dik ya. Seneng obatnya dari dokter diminum. Maem yang banyak, mimik yang banyak gitu ya, Dik ya.
1: Iya, ambil guju gelar rasa-rasa.
0: Bocah kok nyeneng ke.
1: Matur sembah nuwun.
0: Sami-sami Bu. Aduh, jangan nyeneng ke. Halo.
2: Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu, Cik Dul. Hai, sejajah.
2: Kula pun Abdul Gopur. Badi nyeneng tembang ya Mas.
0: Apa tembangnya?
2: Judul nipun. Apa yang mau kok lali?
0: Kepiye ta wong wis di
2: Oh, ngimpi nak.
0: Ngimpi.
2: Ngimpi.
0: Lah ngimpi ki ayo jer ora bali ae. Keturan ngono apa piye to jane?
2: Wes angel ngimpi karo ngeces ngoten niku mbok sungi kuat Mas.
0: Lah jane.
2: Ya salamipun agem sedaya kemawon. Kula tenggo sekaripun wonten ing Lawang Sewu.
0: Ngaten.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Dek Abdul Ghafur. Weh, jan wis panjenengan ya nyenengke tenan, nggih. Monggo sak wingkingipun menika tembang Jawa nggih, langgam Jawa campur sari ngaten menika. Ya wis kudu ditrateni siji mboko siji jeneng wong dodolan. Nggih, menika ingkang lumantar WA Dik Sastra Jenggirat. Endi suaramu le? Dik Anggara Wicaksono barang iki endi ki suarane? Jan gayeng kok Pakde Bagyo Tinjumaya, Pakde Bagyo. Budak Payung, nggih ta? Bumintar Sekas Pantoler, Bu Tanggirejo menika medalipun Pasar Tegowanu ngidul menapa Pasar Tegowanu ngetan melih terus ngidul. Dik misrun sampangan barangi ya nyenengke. Kene Dik.
3: Lah nggih to Mas Tono.
0: Nggih kok ya.
3: Niko kangenipun sinten Mas Tono?
0: Kangenipun
3: pun puter.
0: Niki sing tak rungokke nggih tak bocori nggih tak bocori.
3: Oh nggih.
0: Niku ning Karawitan Studio Asli menika garapanipun kalian Orkes Studio Asli.
3: Melawi campur sari berarti saged iki.
0: Niki campur sari niku wau, campur sari klasik.
3: Oh, kedah klasik
0: nggih. Nggih, ya ora kudu klasik ning nek campur sarine Ani Sunyani mboten mlebet teng mriki. Niki khusus langgam.
3: Sangga Buana mboten masuk
0: nggih. Mboten. Niku nggih campur sari mengke nganu bar berita jam 09.00 ngoten niku mbendina nek niku.
3: Lah, niku.
0: Apa?
3: Berarti Merahino kemawon, Mas.
0: Merahino nggih. Heeh. Wah, ning Merahino sing klasik lho nggih.
3: Oh nggih.
0: Nggih. Nggih, nggih, nggih.
3: Nggih, katur sedaya kemawon Mas Tono.
0: Ngaten.
3: Midhangat tempat lair Semarang. Katur Mas Tono wilujeng lembur nggih Mas Tono.
0: Wah, re cocok wae kaya. Nggih, matur nuwun penyemangatipun.
3: Nggih,
0: matur
3: nuwun Mas
0: Tono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sing sayo, sing rukun. Sugeng dalu. Nggih,
4: Mas Tono sugeng dalu.
0: Nggih, kalih sinten menika?
4: Bueni
0: Bojo. Bueni Bojo, wah jan penyanyi campur sari. Eh, jam anu keroncong. Nggih ta?
4: Anu apa?
0: Anu ne sinten?
4: Lagu
0: mah. Oh lagu lah nggih anu lagu niku lho. No no no ni no no no no.
4: Taman Asmara wonten.
0: Ke Taman Asmara. Yeah. Ke Taman Asmara menawi Didi Kempot mboten mlebet teng mriki
4: sih. Didi Kempot niki lho.
0: Mboten mlebet teng mriki Bu.
4: Oh. Ya wis ndere Pak Dalem wis.
0: Ngaten nggih wis manut kula mengke tak pilihke sing. Tak pilihke sing apik tur sing empuk kan ora rekoso sing mamah. Berjuang
4: malah opo
0: lah nggih jatah jenang nggih ta
4: nggih monggo matur nuwun
0: ngaten nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni wonten ing Bojo menika. Bu Mintarse Kaspanto.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.
5: Kalau mau ngendika pilih badhe minjang-injang tindak tanggi menawi miyos kewanu belok kanan niku kan pikajeng kula kesanipun katuran pinara.
0: Oh.
5: Miyos
0: yuk di
5: mana ngeten nggih nggih ngliwati nggih ini pekelewawan.
0: Oh nggih nggih
5: pilih wonten wedal menawi boten kok radi kesesa menika miyosipun tega wanu ngetan mangke wonten ndaplang nika nggih belok kanan ageng Mas wonten satpamipun nggih mriku.
0: Oh nggih ndaplang menika nggih Bu nggih
5: ndaplang nika terus ngidul terus lan belok kanan Mas niku niku mangke langsung tanggi.
0: Oh njen njen njen leres niku wah kula kalingan njen njen njen
5: ten lah kantun nak Mas mangke menika miyos pundi
0: ngaten
5: nggih aturan pinara
0: ngaten insyaallah nggih Bu
5: nggih kersanipun Bapak Kaspanto kalih kula ngertos kaya apa to gantenge baguse
0: gitu. Wah janipun nggih mugi-mugi benjang wekdalipun longgar nggih Bu nggih saged pinara saged mampir nggih nggih
5: niku nggih pun enten mobil malih wau nggih wonten tamu saking Tegowanu iki tamu sapa meneh kadang lari-lari menawi dugi nggih mboten nelpon rumiyin mangke ndak Ibu ngarep-arep ngaten
0: ngaten nggih nggih leres nika. Nggih, Bagas Waras kagem Bu Mintarse lan Pak Kaspanto.
5: Nggih, kula lagunipun
0: dereke mawon.
5: Nggih, Pak Atim nika wau kok nggih sampun WA kula.
0: Oh, ngaten.
5: Kula ngaten
0: nggih.
5: Pun ajeng-ajeng astana kula ngaten.
0: Oh, lah nggih menika sampun madeg pendhita dados pendhita Anoman sak menika.
5: Malah kula salat luhuripun mawon wau kekasepen ngoten ngendika.
0: Oh, alah lah nggih. Nggih nggih, bener niku.
5: Terus suwun nggih, menika ingkang nenggo sampun kathah nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mintarse Kaspanto nggih. Tak eling eling sakit boten Mas mulai boten sakit derek tembangipun Mas Tono kemawon nggih sugeng ayahi karya salam kagem sedaya kemawon menika Bu Arti ngandan nggih cupi-cupi menika tak eling-elinge sing boten campur sari modern wonten boten nggih niki ya wis boten maiben menawi anggenipun sami betaaken menika panjen rumit ngaten nggih menika sing dikarepke tembang iki sing piye ngaten Dek Sastra Jenggirat
6: kula nuwun
0: monggo le
6: kula sinten
0: niku kula
6: kula nuwun
0: Kula nuwun monggo kula sinten kula nuwun ngono.
7: Tapi lagune anu Swargi Nomo Koswoyo to.
0: Oh iya iya.
7: Kula nuwun jupire.
0: Kula nuwun nggih
7: lur. Mas, njenengan nanti sesok berarti ya.
0: Iya to kaya lha piye
7: arep berarti sesok-esok barang wis sinak siarane.
0: Lho la iya ten jenah. Genah.
7: Wah berarti sampean iku dibales karo
0: Gentenan. Gentenan no gotong royong niku ngeten iki.
7: Ranggam Jawa klasik ya, Mas.
0: Nggih, ranggam Jawa klasik. Nggih.
7: Oh, anu, Mas.
0: Modern ya kena.
7: Modern apa enek lagu klasik
0: kuwi. Lah sing angel iki mbedake iku ya lagune Indra Utami Tansir apa?
7: Kuwi ya nganu. Apa ya? Aku ora patek anu apal aku.
0: Apa anu ae jengandika ngono kae apik lho. Jengandika sing marai wuyung.
7: Aku kok pengen ngawin malah.
0: Apa? Mas Mulyadi.
7: Enak to?
0: Klasik. Ono ono.
7: Apa kuwi? Ngalamune ngati lho.
0: Oh iya iya ya ngalamune ngati ya.
7: Mlebura, mlebura
0: masuk. Iya, mlebu nek kuwi.
7: Masuk ya.
0: Masuk no.
7: Ya kan gara wis munggah purung.
0: Durung ki kok awet sore mau ki ora munggah ki.
7: Pingaren biasane nomor 1.
0: Lah iya apa?
7: Ya salam kagem sedaya kemawon. Jenengan jatahe arep mayang ning ndi?
0: Ning Tanggireja, ning Tegowanu ngono. Melu apa piye?
7: Oh, gone. Daerahe Bu anu. Bu sapa ki? Bu Minkas Pantai.
0: Iya. Iya.
7: Tanggungarjo berarti.
0: Tanggungarjo. Lamune ngati kok nek Ratmanto piye ya?
7: Wis mbus pokoke kuwi. Alamune ngati.
0: Lah iya iya iya.
7: Alam kagem sedaya kemawon nggih. Dale mbon suk-sukan.
0: Ngono.
7: Kagem jenengan sugeng ayek gati ngantos ngenjang-njang
0: matur suwun. Matur nuwun nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagas waras sedayanipun. Sing penting iki do rukun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia, kebanggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ayo Bu Dekar, matur nuwun Bu Dekar, teleponipun menika jarene arep nonton festival. Napa niku jenenge? Apitan menika wonten festival sound system. Jembeng dur jare. Sound system kok jembeng dur. De anggoro wicaksono. Kowe menyang endi?
2: Lomboten ten pundi-pundi mirengaken panjenengan. Ket siang wau.
1: Walah, ya wes syukur.
2: Mas Tono.
1: Tas pundi?
2: Tembange Waljinah sing asli langgam Jawa. Panjerino.
1: Oh, Panjerino nggih.
2: Versi sing asli.
1: Waduh, Waljinah Panjerino.
2: Nggih, niku kan tembang Jawa nganu langgam Jawa asli zaman niku to.
1: Oh, sing niku nganu nggih, semu Jawa Barat napa senes?
2: Nggih. Boten.
1: Oh.
2: Nggih, monggo sing kang paling kepenak sing pundi
1: monggo. Nggih.
2: Nggih. Keplakane selo barang kan penak.
1: Oh, nggih. Niku nggih bawa mboten. Wes, Jan.
2: Wah,
1: wis tenan iki wis iki nak rata umbani vitamin C karo sing akeh iki. Wah.
2: Nggih anu.
1: Kenyar kok nganti gebres.
2: Jahe ngoten sing anu ra.
1: Nggih, jahe campur kencur nggih ta. Wah, Jan.
2: Kencur lah ben gemblonggong
1: ngono ka.
2: Nganti iku malah prayoga di nopo? Di mamah wae.
1: Ha nggih. Sir kula niku mike feeder mike ya tadon kene niku wae kalah dhisik karo mak bes. Ya ora apa-apa aku. Alah natural.
2: Nggih, mboten napa-napa sedayanipun mulo jenggayu wedhum jalu. Niku kula ya ge ngenam pikiran dawa banget iki sasi-sasi ngene iki ya iki nembe mon bocah niku mbah iki ngene alah mbok aku wis rasa digeret-geret li kula nembe mul ngaten
1: ya ya panjen kedaleren nggih panjerinone niku wonten bawane menapa mboten ta
2: nate kula mireng niku mboten wonten
1: oh lah iki kok enek bawane iki
2: lagi monggo nek enten sing ngono apa
1: nggih copi.
2: Tapi versinya asli, bener-bener asli.
1: Asli, jen.
2: Ini kan orang melu gon campur sarinan, keplaan selo karo.
1: Sing anu buka nih gambang nih kuno mboten. Teng, telung tung, teng tuk, telung tung,
2: telung. Pun monggo derek penjaringan.
1: Sing iki pau tu. Sing iki mau panjerino nih.
2: Nah, geng.
1: Layak gue buka gambang. Buka gampang, sing gampang kula kek ben. Sing edal gampang.
2: Nggih. Nggih, monggo. Sembah nuwun sanget.
1: Nggih.
2: Katur sedayanipun mugi tansah pinaringan karayun
1: kajeng nuwun. Nggih, matur nuwun. Nggih. Kudu diopeni. Gebres barang iki kudu ilang. Halo, sugeng dalu.
3: Halo.
1: Nggih, mangga.
3: Sehat-sehat, Pak.
1: Pengestu panjenengan menika gila sehat, entah. Hai, kados panjenengan sehat ya kula ya kudu sehat, nggih ta? Nggih.
3: Penting happy-happy kan jadi sehat.
1: Nggih, leres niku kudu.
3: Aku mikir macam-macam lah.
1: Ora usah mikir, ora mikir, werna-werna mikirku sing nyambut gawe ngoten nika nggih. Cocok.
3: Lagune apa wae Mbak Dini?
1: Lagunipun mangke wonten Panjerina Mbak Yuwaljina. Lajeng wonten melih menika anu niki lho alah sing biasane niku lho Bu. Apa to ki? Ya pokoke penak niki penak kok. Heeh.
3: Daripada mumet-mumet pasti besok arep golek duwe cabangan ya.
1: Enggak kok ya. Jenengan ya besok wae Mas aku.
3: Kami tak di Sastro.
1: Sastro Jenggira.
3: Ya tak di. Jadi.
1: Geh.
3: Umum. Kuyok kemalon. Salam sejahtera. Salam sehat. Monggo kami mirengaken. Padhe kono kene ceh.
1: Hehehe. Kece duit. Ayo,
3: bismillah.
1: Ngaten, sehat-sehat nggih, kagem panjenengan nggih, Bu
3: nggih.
1: Njenjen-njen. Wah, jan nyenengke serawung karo piyai-piyai sing wis murut ing kase kok murut ya. Apa ku jenenge wis mungkur ing sawiring reh kaya Pak Denarto ngalian barang ya nyenengke kaya piyaine Pak Denarto.
4: Nggih.
1: Wedeh.
4: Anten
1: nggih sugeng santen
4: ana
1: nggih nggih
4: iki nyuwun sekar nika
1: kare napa
4: paribasane ana donya sepiro lawase.
1: Wah iki
4: iki lagu napa iki
1: Waljina nggih apa ya Bu ya. Aduh judule niku napa niku kula ya ratek apel
4: kula nggih supe kok iso nyanyi.
1: Bu Waljina to nggih niku nggih
4: niku ketoke Toto Salmo kok Toto Salmon. Asupe kula nggih Waljina nggih saged. Nggih nyuwun sekar nika nek wonten kangge sedaya mawon ingkang pandemen perompat RRI Semarang. Salam sehat sedaya Mas Tono ugi nun.
1: Nggih nggih. Oh, mbok menawi menika Mbak Yuwaljina ingkang kelingan menika. Paribasane urip neng ngoten nika kelingan judule menika. Nggih, mangke kula aturaken ngaten nggih Pak De. Bu Yanti Randi Blatung, Randu Blatung menika ya suwi nggih mboten napa rak ya miyarsake to. Nggih rajeng Bu Yanti Bojonegoro kuwi wilujeng darustayanipun bagas waras sing penting ngaten. Pak Sabto kang nguru raya. Aduh wis iki kangger ngene guys. Jaluke ya Bendera Bestari pas tembang Jawa nggih. Anggere tembang Jawa, anggere. Aduh iki ya panjen. Jaluk dijaeni sik nek iki. Wah, tak ngombe jae sik jan karo Manjerina iki tong ter ting tek tok tok tik tok tok tok tik tok. Kok ana sing muntup-muntup iki mbok menawa Bu Yanti. Halo.
5: Dumete sing waspoku
1: ketak duntar bluk
5: letik rasaning hatiku
1: slendroke yo keneng
5: ninggalake sliramu wiyo idamanku
1: tong lelo lanut no lalo lelo lanut

Aduh, Bu Kartikan Demak, salam sehat, bahagia, sejahtera, tetap jaga kesehatan, ngaten. Bengawan Solo ne sok mbian iki, Bu. Wong niki tembang Jawa. Yo panjerina se yo sing ger ngono.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik.

0: Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.
1: Ibu Nekulup.
2: Apa Bapak Nekulup?
1: Mbok aku digolek ke hiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.

Salam olahraga. Perkenalkan, saya Tri BSIS, pendiri dan sesepuh Poster Semarang Tim yang lebih dikenal dengan Tenek. Mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam tetap semangat.

Upacara kenduren dilakukan secara turun-temurun sebagai peringatan doa bersama yang dipimpin tertua adat atau tokoh agama. Adanya akulturasi budaya Islam di Jawa di abad ke-16 Masehi, upacara ini mengalami perubahan besar. Selain doa Hindu atau Buddha yang awalnya diganti ke dalam doa Islam, sesaji dan persembahan menjadi tidak lagi dipergunakan. Tujuannya upacara adat Jawa yang satu ini terbagi menjadi beberapa jenis yang diantaranya kenduren wetonan atau wedalan, upacara kenduren yang digelar pada hari lahir seseorang atau weton dilakukan sebagai sarana untuk memanjatkan doa panjang umur secara bersama-sama. Kenduren sabanan atau munggahan, upacara yang dilakukan untuk menaikkan leluhur orang Jawa sebelum memasuki bulan puasa. Umumnya dilakukan di akhir bulan Sya'ban sebelum ritual nyekar atau tabur bunga di makam. Kenduren bakdo atau bakdan adalah kenduren yang digelar pada 1 Syawal atau saat Hari Raya Idul Fitri yang tujuannya untuk menurunkan arwah leluhur ke tempat peristirahatannya. Kenduren muludan, upacara adat Jawa yang digelar setiap tanggal 12 bulan Maulud dengan tujuan untuk memperingati Maulud Nabi Muhammad SAW.

Masih dalam suguhan pesona budaya Nusantara Pro 4 RRI Semarang, sahabat budaya, manusia atau orang gitu ya, dapat diartikan berbeda-beda dari segi biologis, rohani, dan istilah kebudayaan, atau secara campuran. Secara biologis, manusia diklasifikasikan sebagai Homo sapiens, bahasa Latin yang berarti manusia yang tahu, begitu ya. Sebuah spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi dan juga perasaan. Nah, dalam hal kerohanian, manusia dijelaskan menggunakan konsep jiwa yang bervariasi dalam agama, dimengerti dalam hubungannya dengan kekuatan ketuhanan atau makhluk hidup. Dalam mitos, mereka juga seringkali dibandingkan dengan ras lain. Nah, dalam antropologi kebudayaan, manusia dijelaskan berdasarkan penggunaan bahasanya, organisasi mereka dalam masyarakat majemuk, serta perkembangan teknologinya, terutama berdasarkan kemampuannya untuk membentuk kelompok dan lembaga atau dukungan satu sama lain dengan pertolongan. Manusia juga bisa disebut sebagai makhluk sosial, di mana manusia dalam kehidupannya perlu bantuan dari orang lain, tidak bisa sendiri. Kebudayaan, kesenian, hukum, adat istiadat, dan setiap kemampuan lain yang merupakan kebiasaan yang dimiliki oleh manusia sebagai anggota suatu masyarakat. Misalnya, dari alat-alat yang paling sederhana seperti aksesoris perhiasan tangan, kemudian leher, telinga, alat-alat rumah tangga, pakaian, sistem komputer non-material, ini adalah unsur-unsur yang dimaksudkan dalam konsep norma-norma, nilai-nilai, kepercayaan atau keyakinan serta bahasa. Hubungan antara manusia dan kebudayaan secara sederhana adalah manusia sebagai perilaku kebudayaan, dan kebudayaan merupakan objek yang dilaksanakan manusia dari sisi lain hubungan antar manusia, dan kebudayaan ini dipandang setara dengan hubungan antara manusia dan masyarakat, dinyatakan sebagai dialektis. Tentunya budaya merupakan bagian dari campur tangan manusia ya. Nah, pada pesona budaya Nusantara kali ini kita akan berusaha untuk menyajikan tentang kebiasaan masyarakat dan kebudayaan yang lebih spesifik lagi ke arah daerahnya, yakni kebudayaan daerah Cilacap, Jawa Tengah. Cilacap saat ini berkembang menjadi sentra-sentra industri yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Terdapat industri besar paling gede begitu ya, seperti kilang bahan bakar milik Pertamina UP4. Ini merupakan kilang bahan bakar terbesar se-Asia Tenggara. Nah, kemudian serta pabrik semen Holcim atau Portland ya. Wilayah Cilacap sepertinya kurang lengkap tanpa menyebut Pulau Nusa Kambangan yang dikenal dengan Pulau Penjara gitu. Oke, daerah ini sejak zaman Belanda dipergunakan untuk mengasingkan narapidana dengan masa hukuman yang lama. Nusa Kambangan kini tidak lagi hanya dipergunakan untuk orang hukuman atau tahanan begitu ya. Di sini terdapat potensi wisata yang dapat dikembangkan. Di dinding pantai Tenggara Nusa Kambangan masih dapat dijumpai bangunan tua yang berfungsi sebagai rambut laut yang dikenal sebagai mercusuar cemiring. Dan bagi wisatawan yang ingin melusuri sejarah, bisa menikmati keberadaan benteng Pendem Cilacap, benteng yang dikenal sebagai Kus Baterits op de Lantong te Cilacap. Nah, ini merupakan bekas markas pertahanan tentara Hindia Belanda. Cilacap mungkin terlalu luas untuk dijabarkan semuanya ya. Secara umum, Cilacap terbagi menjadi budaya Jawa dan budaya Sunda.
Ini kalau dipandang dari jenis budaya yang berkembang di wilayah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah hingga saat ini ya. Budaya yang berbeda ini tentunya menyebabkan pula masyarakat yang berbeda pula, serta dalam hal ini menimbulkan keunikan tersendiri yang selanjutnya terjadi percampuran budaya dari kedua budaya tersebut. Dari segi perekonomian pun secara umum terbagi menjadi dua, yakni wilayah bagian selatan berkembang sektor perikanan laut dan bagian utara serta barat berkembang sektor pertanian. Cilacap dikenal dengan bahasa Ngapak atau bisa disebut juga dengan dialek Banyumasan dengan logat medoknya yang khas. Nah, nanti beberapa jenis budaya yang berkembang di Cilacap ya, terlestarikan, terjaga eksistensinya serta masih tetap berkembang, nanti kami sampaikan satu per satu.

Sahabat budaya, berbagai macam bentuk-bentuk budaya terjaga kelestariannya dan berkembang hingga saat ini di wilayah Cilacap, Jawa Tengah. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa Cilacap terkenal dengan bahasa Ngapak atau bisa disebut juga dengan dialek Banyumasan dengan logat Medok yang khas gitu ya. Bahasa ini merupakan bahasa yang sehari-hari digunakan, tetapi beberapa juga ada yang tidak menggunakan bahasa Ngapak. Setiap daerah pasti memiliki tradisi dan budaya yang berbeda-beda. Begitupun Cilacap. Berikut tradisi yang berkembang di Cilacap hingga zaman sekarang. Yang pertama, tradisi sungkeman atau budaya sungkeman. Budaya ini masih dilakukan masyarakat sekitar sampai sekarang, bahkan sudah mengakar dalam kehidupan. Tradisi sungkeman ini biasanya dilakukan saat perayaan keagamaan seperti hari raya Idul Fitri, kemudian pada saat ada upacara pernikahan ataupun acara keluarga lainnya. Sungkeman dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang tua dan biasanya dilakukan dengan mencium tangan kedua orang tua sambil berlutut di hadapannya serta memohon maaf jika selama ini ada segala macam tutur kata ataupun sikap perilaku yang salah dan tidak berkenan di dalam pandangan orang tua. Kemudian ada tradisi sedekah laut. Tradisi ini masih dilakukan oleh masyarakat Cilacap, khususnya kaum nelayan di Cilacap ya. Tradisi ini dimaksudkan untuk memberikan sesaji kepada penguasa laut selatan begitu ya. Namun dalam perkembangannya tradisi ini sebagai ucapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, yang menguasai laut, mengatur, memiliki laut ya, dengan tujuan untuk syukuran atas hasil laut yang telah didapat selama ini. Dan budaya ini berupa ritual upacara dengan membawa kepala kerbau yang selanjutnya dibawa ke laut selatan dengan perahu menuju ke laut begitu ya. Sedekah laut ini biasanya dilakukan setiap tahun sekali atau setahun sekali, meskipun tradisi ini menyimpang ya, karena ada yang mengatakan kalau ini menyimpang, tapi kalau semuanya diniatkan untuk ucapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa begitu ya. Ini bergantung niat juga. Oke. Kemudian ada kesenian ebek, sahabat budaya. Wah, ini juga sebenarnya tidak hanya di wilayah Cilacap saja yang mempunyai kesenian ebek ini, namun Cilacap merupakan salah satu daerah yang menjaga kelestariannya serta mengembangkannya. Ebek ini adalah tarian unik khas Banyumasan ya, yang berkembang di wilayah Banyumas dan sekitarnya, yang menggunakan kuda kepang sebagai alat tariannya. Tari ini menggambarkan kegagahan prajurit berkuda dengan segala atraksinya. Dalam bentuk pertunjukannya, ebek diiringi oleh gamelan yang lazim disebut bende. Nah, hal yang paling menarik dari tarian ini adalah ketika para penarinya istilahnya kemasukan atau kerawuhan gitu ya. Kerawuhan atau disusupi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ada yang mengatakan kemasukan roh yang dikendalikan oleh para dukun ebek. Mereka akan melakukan apa saja yang diminta oleh sang dukun, dan dari makan makanan yang tidak wajar seperti pecahan kaca atau beling, kemudian serabut kelapa dan daun-daunan sampai memanjat pohon kelapa dengan cepat, akan mereka lakukan. Makan api ya, kemudian pisau cukur silet gitu ya, dan sebagainya, seperti seni kuda lumping begitu ya. Ya, mirip juga, dan memang satu jenis juga begitu ya,
satu asal begitu. Pertunjukan magis ini akan semakin seru ketika seorang penonton yang kerasukan roh ini menjadi salah satu penarinya. Jadi ketika Anda menontonnya, lebih baik hati-hati, jangan terlalu dekat kalau tidak mau ketempelan juga atau kerasukan juga.

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Selain itu dimaksudkan sebagai permohonan rejeki dan keselamatan. Waktu pelaksanaannya sendiri berbeda-beda, tergantung dari kepercayaan masyarakat sekitar. Masyarakat mempercayai bahwa hari tersebut merupakan hari turunnya wabah penyakit dan bencana, sehingga diharapkan ritual petik laut yang dilakukan akan menghalau bencana. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa. Sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

Pesona Budaya Nusantara, suguhan dari Perumpat RRI Semarang. Sahabat budaya, sampai sekarang tarian lengger Banyumasan masih menjadi budaya tari yang melestari begitu ya di daerah Banyumas dan sekitarnya. Kesenian ini umumnya disajikan oleh dua orang wanita atau lebih. Pada pertengahan pertunjukan hadir seorang pria yang menari juga atau penari pria yang lazim disebut badut. Lengger disajikan di atas panggung pada malam hari atau siang hari, diiringi oleh perangkat musik calung, dan pada akhir nanti para penari ini akan mengajak Anda ya, para hadirin di situ, untuk menari bersama mereka. Dan tradisinya adalah ketika penonton ikut menari, mereka akan memberikan uang saweran atau sumbangan

Ya, sebuah lagu yang menggambarkan seni lengger Banyumasan yang juga berkembang di wilayah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, begitu ya. Dan sampai sekarang tarian lengger Banyumasan di Cilacap ini masih menjadi budaya tari yang tetap memasyarakat dan lestari. Sahabat budaya, itulah beberapa budaya yang terjadi di dalam masyarakat Cilacap, ya, Jawa Tengah dan sekitarnya. Budaya-budaya tersebut sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat sekitar, sehingga ya sangat sulit untuk diubah lagi, apalagi dihilangkan. Budaya terjadi seperti yang kita ketahui, ya, bahwa budaya terjadi secara turun-temurun dan mengalami proses yang lama, melalui proses yang lama untuk membentuk suatu pola pikir dan nilai-nilai yang terjadi di masyarakat. Kalau kita dasarkan pada sifat-sifat budaya, kemudian segala macam artikel yang kami verbalkan, kami sampaikan tadi, ya, bahwa suatu kebudayaan masyarakat benar dipengaruhi oleh dipengaruhi dan erat kaitannya dengan latar belakang sejarah, kondisi geografis dan perekonomian. Derasnya arus modernisasi mulai menggusur nilai-nilai budaya yang ada, dan sebagai generasi penerus bangsa, kita berkewajiban untuk mempertahankan nilai-nilai budaya yang bersifat baik.

0: Cangkul tanah itu meski hari mulai gelap. Pada saat itulah Adipati Pandan Arang menyadari orang yang sedari tadi dihardik, diremehkan, dan dihina-hinanya tidak lain adalah Sunan Kalijaga.
1: Maafkan saya, Kanjeng Sunan.
2: Sudah, Pandan Arang. Berdirilah. Jadikan semua ini pelajaran untuk kita.
1: Iya, Kanjeng Sunan. Iya.
2: Ya, tidak ada yang salah dengan berderma, Kak Pandan Arang. Bahkan, suka memberi itu sangat baik. Tapi, kalau dilakukan dengan menyakiti hati orang yang kau beri, kebaikan itu akan luntur, Pandan Arang.
1: Iya, Kanjeng Sunan. Saya mengaku salah, Kanjeng.
2: Dan ketahuilah, tidak semua orang itu pengin kaya. Walaupun dia bisa kaya, Pandan Arang.
1: Iya.
2: Kadang ada juga orang yang bekerja sebatas mencukupi kebutuhan. Sebab baginya bekerja itu salah satu cara bersyukur kepada Allah karena telah dianugerahi kaki, tangan, tenaga, dan pikiran.
1: Ternyata saya harus memperdalam ngaji saya, Kanjeng Sunan.
2: Tidak cuma diperdalam, Kanjeng Sunan, tapi juga dilakukan.
1: Kejadian ini membuat saya sadar, Kanjeng Sunan, betapa banyak yang harus saya benahi dalam diri saya ini. Saya membutuhkan bimbingan Kanjeng Sunan.
2: Maksudmu bagaimana, Pandan Arang?
1: Izinkan saya sepenuhnya berguru kepada Kanjeng Sunan.
2: Kamu sudah yakin mau mengikutiku?
1: Ya, saya yakin, Kanjeng Sunan. Saya yakin.
2: Kamu rela meninggalkan semua ini. Jabatan, kedudukan, dan harta bendamu, Pandan Arang.
1: Saya akan meninggalkan semua itu, Kanjeng Sunan.
2: Ya, bersiaplah. Nanti kita bertemu di Bukit Jabal Kat.
1: Ya.
2: Bawa perbekalan seadanya saja. Dan saranku, jangan membawa harta benda. Biasanya itu akan menjadi penghalang bagi orang yang menuntut ilmu.
1: Baik, Kanjeng Sunan, baik.
2: Ya sudah ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
3: Izinkan aku ikut, Ki.
4: Sebaiknya jangan, Ki. Ini bukan perjalanan bersenang-senang.
3: Bersenang-senang atau prihatin, aku harus selalu bersamamu, Ki. Aku ini kan istrimu.
4: Aku tidak tega jika kau ikut susah nantinya, Nyai.
3: Tapi apa bedanya jika aku harus sendirian di sini? Aku pun pasti akan bersusah hati.
4: Tapi
3: apa, Ki?
4: Tanggalkan semua perhiasanmu, Nyai.
3: Ini semua?
4: Iya, Nyai.
3: Tidakkah ini bisa untuk jaga-jaga nantinya? Barangkali kita punya kebutuhan mendesak. Semua itu kan bisa kita jual, Ki.
4: Tidak, Nyi. Tinggalkan saja semua perhiasanmu.
3: Iya. Baik, Ki.
4: Kita berpakaian sesederhana mungkin dan jangan lupa membawa bekal seperlunya saja, Nyi.

0: Malam sudah larut. Apa yang kau cari, Kisana?
1: Apa yang ku cari? Lugu sekali pertanyaanmu, orang tua.
0: Ya, karena aku hanyalah orang tua yang tidak mengerti apa-apa, Kisana.
1: Benarkah ucapanmu?
0: Iya.
1: Kalau begitu, serahkan saja semua uangmu.
0: Uang?
1: Apa kau ini budek? Cepat berikan semua uangmu.
0: Seperti yang kau lihat, Kisana, aku tidak membawa apa-apa kecuali pakaian yang melekat di tubuhku ini.
1: Wah, alasan saja kau.
0: Periksa saja sendiri jika kau mau.
1: Hah? Ini? Ini? Kosong. Sialan.
0: Sudah aku bilang, aku tidak mempunyai uang sepeser pun, Kisana.
1: Hah? Dasar kere.
0: Ya, mungkin benar ucapanmu, Kisana. Aku memang orang yang tidak punya apa-apa.
1: Ah, ya sudah, pergi sana.
0: Tapi kalau kau memang perlu uang, tunggulah di sini beberapa saat. Kau akan mendapat lebih banyak.
1: Ngomong apa kau ini?
0: Buktikan saja nanti. Kau akan bertemu dengan orang kaya. Kau bisa mendapatkan kekayaan darinya.
1: Hah? Benarkah? Jangan sembarangan bicara kau. Lihat.

0: Nyai?
1: Iya?
0: Aku merasa aneh, Nyi.
1: Aneh bagaimana?
0: Dari tadi aku mendengar suara gemerincing yang selalu mengikuti kita.
1: Benarkah?
0: Iya. Iya, ya, Nyi. Tapi tidak nyaring, bahkan mungkin terdam sesuatu.
1: Mungkin itu hanya perasaanmu saja, Ki.
0: Aneh.
1: Sudahlah, Ki. Jangan dihiraukan.
0: Apa kau sudah lelah, Nyi?
1: Iya, lumayan.
0: Kalau begitu, kita istirahat dulu. Aku bawakan tongkatmu, Nyi.
1: Tidak perlu. Jangan, biar aku bawa sendiri saja.
0: Memangnya kenapa, Nyai? Tidakkah kau merasa berat? Terlebih, kau membawa tongkat sebesar itu. Itu sih bukan tongkat, tapi batang bambu yang kau bawa, Nyai.
2: Ya, memang itu ruas bambu. Laki-laki bodoh. Dan kau masih belum mengerti juga mengapa istrimu membawa itu.
0: Hai, siapa kau? Siapa kau?
2: Masih berani saja kau menanyaiku.
1: Bagaimana ini, Ki? Siapa dia?
0: Tenang, Nyi. Tenang.
2: Nyai, aku tidak mau kasar dengan perempuan. Tapi aku ingin kau menyerahkan tongkat bambumu itu kepada aku.
0: Hei, jaga sopan santunmu, Kisana.
2: Tutup mulutmu, sialan. Memangnya kau siapa? Beraninya memerintahku, ha?
0: Aku... Memangnya ada apa dengan tongkat yang kau bawa, Nyi?
1: Maafkan aku, Ki.
0: Kenapa, Nyi?
1: Aku tidak berterus terang padamu. Maafkan aku, Ki.
2: Banyak omong. Serahkan semua uang dan harta yang kau simpan dalam tongkat bambu itu. Cepat!
0: Oh, jadi?
1: Iya, Ki. Maafkan aku. Ini semua salahku, Ki.
2: Dasar tak tahu diuntung. Masih muncul tidak aku lukai kalian. Kurang ajar. Serahkan!

0: Maafkan, maafkan aku, Ki.
1: Sudahlah, Nyi. Sudah.
0: Aku merasa bersalah.
1: Ya, aku juga merasa bersalah, Nyi.
2: Sudah aku sampaikan agar jangan membawa harta benda.
1: Oh, Kanjeng Sunan.
0: Kanjeng Sunan.
1: Maafkan saya, Kanjeng. Kanjeng Sunan, saya salah, Kanjeng.
0: Tapi sayalah yang tidak berterus terang kepada suami saya. Kanjeng Sunan, sayalah yang bersalah. Maafkan. Maafkan saya, Kanjeng Sunan.
2: Aku senang kalian berdua menyadari kesalahan masing-masing. Karena itu, perbaikilah kesalahan itu.
1: Baik. Baik, Kanjeng Sunan. Baik.
0: Iya. Iya, Kanjeng Sunan.
2: Tapi bukan kalian saja yang bersalah. Ada orang ketiga yang juga bersalah.
1: Oh.
2: Yaitu perampok tadi. Jadi yang salah tiga. Kita jadikan saja pelajaran dan tengarah ini. Kelak biarlah orang-orang menyebut tempat ini Salah Tiga.
3: Kata-kata Salah Tiga lambat laun lebur menjadi Salah Tiga. Daerah itu kini berkembang padat penduduk dan menjadi kota kecil yang sejuk. Salah Tiga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik untuk RRI.
5: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Assalamualaikum Sugeng Dalu, sahabat budaya pada acara khasiat Pro 4 RI Semarang bersama Zainab. Sahabat budaya, pada malam ini kita akan bahas daun seledri. Ini udah familiar banget ya, karena kita sering menemukan daun seledri ini sebagai pelengkap masakan di Indonesia. Biasanya daun seledri ini segar dan dicincang hingga ditaburkan di atas masakan. Tidak hanya membuat makanan menjadi nikmat, manfaat daun seledri untuk kesehatan juga banyak loh. Nah, penasaran toh? Mari kita simak bersama khasiat Pro 4 RRI Semarang.

Aksara Jawa. Aksara Jawa, dikenal juga sebagai Honocoroko, adalah salah satu aksara tradisional Nusantara yang digunakan untuk menulis bahasa Jawa. Aksara Jawa dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsinya, dan aksara dasar terdiri dari 20 suku kata yang digunakan untuk menulis bahasa Jawa modern, meliputi aksara suara, tanda baca, dan angka Jawa. Setiap suku kata dalam aksara Jawa memiliki dua bentuk disebut ngelegeno dan pasangan. Dalam sehari-hari, penggunaan aksara Jawa umum digantikan dengan huruf Latin. Kesulitan penggunaan aksara Jawa dalam media digital merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kurang populernya aksara Jawa.

Sahabat budaya, daun seledri ini memiliki kandungan antioksidan yang tinggi. Antioksidan merupakan suatu zat yang berfungsi mengurangi kerusakan sel tubuh akibat proses oksidasi dan radikal bebas. Bisa dicatat nih bahwa daun seledri ini sekitar 100 gramnya itu mengandung air 93 gram, protein 1 gram, lemak 0,1 gram, karbohidrat 4,6 gram, serat 2 gram, kalsium 50 mg, fosfor 40 mg, dan zat besi 1 mg. Berbagai penelitian dilakukan untuk membuktikan manfaat seledri, termasuk biji, batang, dan daunnya. Nah, sahabat budaya, bila ingin memahami lebih jauh, yuk dibahas bareng nih manfaat dari daun seledri. Yang pertama, bisa menurunkan tekanan darah. Perlu diingat ya, dari hasil penelitian itu ada yang membahas terkait ekstrak seledri yang diyakini bisa membantu menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Seledri juga diketahui mengandung berbagai nutrisi seperti vitamin dan mineral yang dapat memelihara kesehatan ginjal. Bahan ini dapat diolah dalam bentuk jus hingga suplemen. Kemudian bisa mencegah kanker loh. Ekstrak dari daun seledri ini sering dimanfaatkan sebagai obat anti kanker. Dalam suatu penelitian, ekstrak daun seledri menunjukkan potensi untuk menghambat pertumbuhan serta penyebaran sel kanker di sekitar perut kita. Yang ketiga, untuk melancarkan pencernaan tubuh kita. Kandungan polisakarida berbasis pektin di dalam daun seledri bisa membantu melancarkan pencernaan seperti penyakit mah itu bisa dicegah, terus lapisan lambung itu yang rusak dapat diperbaiki dan mampu menjaga kesehatan saluran pencernaan. Yang keempat, dapat meredakan nyeri head. Ini yang khususnya perempuan nih, nyari-nyari bahan alami yang mudah didapat dan bisa dikonsumsi secara rutin saat periodenya haid. Dan beberapa penelitian ini menunjukkan bahwa mengonsumsi produk yang mengandung biji seledri dengan campuran beberapa bahan lain yang juga berkhasiat bisa mengurangi intensitas dan lamanya rasa nyeri yang dirasakan saat haid. Ada tuh fase 1 atau 2 hari yang pertama itu sampai kayak mau pingsan, nyeri, gak bisa beraktivitas dengan lancar.

Kota Lama Semarang. Kota Lama Semarang adalah suatu kawasan di Semarang yang menjadi pusat perdagangan pada abad 19. Pada masa itu, tidak hanya sebagai pusat militer, namun juga sebagai menara pengawas bagi segala aktivitas kegiatan orang Cina. Untuk mengamankan warga dan wilayahnya, maka dibangun benteng yang dinamakan Benteng Fitzhu. Kawasan ini disebut juga Altstadt. Luas daerahnya sekitar 31 hektar dan merupakan saksi bisu sejarah Indonesia pada masa kolonial Belanda. Dilihat dari kondisi geografi, tampak terpisah dengan daerah sekitarnya, sehingga seperti kota tersendiri yang akhirnya mendapat julukan Little Netherlands.

juga ya, khususnya perempuan ya, ini bisa menggunakan biji seledri dengan campuran beberapa bahan lain, entah sambil makan soto misal. Nah, itu bisa loh mengurangi intensitas dan lamanya rasa nyeri yang dirasakan saat haid. Atau mau langsung dimakan juga bisa sebenarnya. Nah, lalu yang kelima, dapat mengusir nyamuk. Nih, buat sahabat budaya yang biasanya kalau tidur digangguin sama nyamuk gitu ya, ini bisa pakai seledri. Karena menurut penelitian, gel pengusir nyamuk dengan kandungan ekstrak seledri mampu bertahan lebih dari 4 jam. Efektivitas seledri dengan campuran bahan anti nyamuk lainnya cukup tinggi dalam mengusir nyamuk. Setiap beberapa manfaat yang sudah kita bahas tadi, ya seledri juga diduga dapat membantu mengatasi sakit kepala, tidak nafsu makan, kelelahan, dan melancarkan buang air besar. Seledri juga diyakini dapat membuat tubuh lebih rileks dan tidur lebih nyenyak karena kemampuannya sebagai pelemas atau relaksan otot. Nah, meski memiliki banyak manfaat, sahabat budaya juga tetap perlu berhati-hati jika hendak mengonsumsi suplemen ekstrak seledri, terutama bila sedang hamil, menyusui, memiliki riwayat alergi terhadap bahan, memiliki riwayat alergi terhadap tanaman seledri ini, dan ada lagi tuh yang mohon maaf kelainan darah, gangguan ginjal, atau tekanan darah rendah. Harus lebih waspada ya dalam mengonsumsi, kalau bisa ya sesuai anjuran dokter. Sahabat budaya, dalam pengolahan daun seledri tidak hanya kita gunakan sebagai bahan pelengkap masakan. Seperti yang tadi udah kita bahas, daun seledri juga bisa diolah menjadi jus. Untuk membuat jus seledri, sahabat budaya dapat menambahkan berbagai bahan lain seperti bayam, buah pir, atau perasan lemon. Membuat jus seledri sangat mudah. Cukup potong kecil-kecil seledri, dicampur dengan bahan yang sesuai seleranya sahabat budaya, lalu masukkan ke dalam blender. Tambahkan air perasan lemon dan es batu. Ini nih, yang suka banget es batu bisa dicampurkan, atau yang kurang suka es batu bisa dikurangi. Nah, kemudian saring jus yang sudah di blender tadi sebelum diminum. Selain sebagai campuran jus, seledri juga bisa disajikan sebagai minuman segar. Masukkan daun seledri ini dengan daun ketumbar, gula cair itu ke dalam gelas. Tambahkan air perasan lemon atau soda, lalu tambahkan es batu. Wah, itu segar banget sih. Apalagi yang belum pernah nyoba, ini bisa dicoba ya. Ini tips yang unik tapi bermanfaat untuk tubuh kita. Seledri juga bisa menjadi cemilan sehat. Sahabat budaya, cukup siapkan batang seledri segar, lalu potong dengan ukuran sedang dan belah menjadi dua. Tambahkan 2 sendok selai kacang pada batang seledri dan camilan seledri pun siap untuk dinikmati. Tidak sulit memperoleh berbagai manfaat daripada daun seledri. Selain dibuat jus seperti tadi, juga dapat kita olah dengan beragam cara sesuai selera kita. Konsultasikan dengan dokter gizi sebelum mengonsumsi seledri yang sudah tadi kita bahas ya, terutama jika memiliki kondisi kesehatan tertentu. Nah, segera periksa ke dokter, dan jika mengalami reaksi alergi, segera hentikan konsumsi tersebut dan konsultasi ke dokter.

0: Sahabat budaya, itulah khasiat dari daun seledri. Semoga bermanfaat. Khasiat tanaman dan buah-buah yang lain akan kita bahas minggu depan. Nantikan program khasiat Pro 4 RRI Semarang edisi berikutnya ya. Salam sehat dan sampai jumpa. Dadah.
1: Kejawen. Kejawen adalah sebuah kepercayaan yang dianut oleh suku Jawa dan suku lainnya yang menetap di Jawa. Hal ini dapat dilihat dari ajarannya yang universal dan selalu melekat berdampingan dengan agama yang dianut pada zamannya. Kata kejawen berasal dari kata Jawa, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan adat dan kepercayaan Jawa. Penamaan kejawen bersifat umum karena bahasa pengantar ibadahnya menggunakan bahasa Jawa. Dalam konteks umum, kejawen sebagai filsafat yang memiliki ajaran-ajaran tertentu, terutama dalam membangun tata krama.

Nuwun sugeng dalu para miyarsa, Radio Republik Indonesia Semarang ngaturaken pawartos basa Jawi. Sarining pawartos, Kedutaan Besar Spanyol ngelar pameran Buen Camino Eternal Memories from El Camino de Santiago.

Arya Kerep Ambarawa Kabupaten Semarang wiwit dinten Kamis 21 Mei 2016. Lumantar instalasi fotografi lan elemen visual, pameran kasebat atau sarana nembangaken rute ziarah legendaris Spanyol minangka simbol universal spiritualitas so pepanggian lintas budaya. Wontene kegiatan kasebat ugi dados jembatan budaya antawisipun Spanyol lan Indonesia ingkang ngandharaken bab toleransi, refleksi diri so solidaritas. Kaleksanan ngantos tanggal 23 Agustus 2016 mangke, pameran menika dipunajab saged ngiyataken daya tarik wisata religi Ambarawa saha paring edukasi dhateng para wisatawan bab warisan sejarah dunia. Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Jawa Tengah ngelaunsing gemar makan ikan lumantar metode budidaya ikan dalam ember Budi Damber. Program kasebat ancasipun kangge ngindakaken angka konsumsi ikan ing Jawa Tengah ingkang sakmenika taksih wonten ing posisi nomor kalih paling andhap nasional. So ngiyataken inflasi komoditas pangan. Kepala DKP Jawa Tengah, Endi Faiz Effendi ngandharaken bilih program kasebat ugi dados supaya krusial kangge ngandhapaken angka stunting lumantar pemenuhan gizi ing 1000 hari pertama kehidupan. Dipunajab gerakan kasebat tinggal dipuntindakaken sedaya masyarakat Jawa Tengah kangge damel generasi sehat tumuju Indonesia emas 2000 kawan doso gangsal, so ngantos preferensi masyarakat pilih ikan sumber protein hewani utama ingkang mirah lan kualitasipun sae. Gelaran Jateng Media Summit JMS 2016 resmi dipunwontenaken ing Kota Semarang dinten Kamis 21 Mei 2016 minangka wadah strategis kangge para pelaku industri media ing Jawa Tengah. Kegiatan menika dipunsartani dening pimpinan media lokal kangge mbahas tantangan lan peluang ing era digital ingkang karaos langkung kompetitif. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi ingkang ngrawuhi acara kasebat nyengkuyung sedaya media lokal kangge nggal nindakaken transformasi digital supados saged tansah relevan nalika wonten disrupsi teknologi informasi. Upaya kasebat ugi dipuntindakaken kangge ngiyataken ekosistem media ingkang sehat saha saged ngindakaken kualitas jurnalisme ing tingkat daerah. Ugi kaajab media sosial saged dados media strategis pamarintah kangge ngandharaken informasi ingkang akurat, inovatif, saha edukatif dhateng sedaya lapisan masyarakat Jawa Tengah. Pawartos Aboso Jawi Dalu menika kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawartos candhakipun para miyarsa, turnamen bola voli Pagutan Muncar Cup 1 resmi kagelar ing lapangan Tetuko Arena, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri, kangge madosi bibit atlet potensial saha ngiyataken silaturahmi warga. Kompetisi tingkat kelurahan kasebat dipunsartani dening gangsal 12 tim ingkang tanding wiwit dinten Senin 19 Mei 2016 ngantos dinten Setu 23 Mei 2016 kangge ngrebataken juara saha hadiah utami arupi 2 unit sepeda motor. Wontene acara kasebat ugi dipunwontenaken kangge nyaluraken bakat generasi muda ing bidang olahraga mliginipun ing olahraga voli. Lurah Pagutan Sukadi ngajab turnamen kasebat mboten namung kangge kompetisi ananging ugi saged ngindakaken roda ekonomi lokal lumantar pasar UMKM ingkang ugi dipun gelar supados masyarakat saged sadean ing lokasi tanding nalika turnamen kaleksanakaken. Pemerintah Kabupaten Magelang

Resmi launching program Blonjo Warung Tonggo minangka gerakan teladan aparatur sipil negara ASN kangge ngindakaken ekonomi kerakyatan. Lumantar program kasebat, para ASN ing Kabupaten Magelang dipunajak belanja dateng warung caketipun giranipun ginakaken sistem bayar non tunai kris ingkang ngiyataken sektor UMKM lokal. Bupati Magelang Grengseng Pamuji ngandharaken bilih program kasebat badhe dipun evaluasi saben setunggal wulan ing tiga lokasi rintisan saderengipun dipun wiyaraken dateng sedaya wilayah kabupaten. Dipun aja program menika saged damel ekosistem ekonomi mikro ingkang mandiri kanthi target ewon transaksi kangge majengipun ekonomi masyarakat Kabupaten Magelang. Para miyarsa, mekaten pawarta saboso Jawi dalu menika saking Pro 4 RRI Semarang. Sugeng dalu, nuwun.

Semangat besar menjadi bintang dangdut terus berlanjut. Kota Semarang, siap-siap 23-24 Mei di Taman Budaya Raden Saleh, Jalan Sriwijaya nomor 29, Tegal Sari, Kota Semarang. Persyaratannya, pria atau wanita usia minimal 14 tahun, bisa ikut solo, duo, atau grup. Info lengkap kunjungi Instagram @officialmnctv dan @mnctvkdi.

0: jagoan lagi yang kita mau selamatin.
1: Satu, dua.
2: Jangan lupa bawa KTP atau fotokopi kartu keluarga, gratis. Siapkan suaramu karena sekarang giliran kamu menjadi bintang KDI. Audisi KDI 2026 hanya di MNC TV, rumahnya dangdut.
3: Nuwun sugeng dalu para miyarsa Sutresna Perumpat RRI Semarang, tuwin Sutresna Budaya Nuswantara. Dalu menika Perumpat RRI Semarang badhe ngaturaken pasugatan ringgit tiyang malam Minggu nggih. Malam Minggu ingkang kaping 3 menika wayang wong utawi ringgit tiyang mangke badhe ngaturaken kakrasana wisuda nggih. Kakrasana wisuda minangka lampahanipun dipun aturaken dening ringgit tiyang tunil RRI Surakarta. Namung saderengipun menika setunggal gending kangge ngrenggo swasana rumiyin, kepareng kula aturaken gending pambuka, gending okrak-okrak rinenggo laras slindro padhet nenem.

0: minangka bebukaning cerita purwakaning kandha. Apan punika sabrang prajane ngrenggo bumi wastane. Tetelo nagara gedhe bawahe jembar wewengkone kek Malendra tetuwane kang sanya nungkul karana jerih lamun ginebaking perang. Sinten to kang ngrenggani Purayaga nagari ngrenggo bumi kalenggan punika? Tuwenang jejuluk Prabu Naga Prasanta. Ya Prabu Naga Prasanta. Apa es raksasa Gung Birawa Timandra Guna Prawira Jayeng Palubgon. Netra mancara Kadya Baskara kembar grana kaya cantik ing baita tutuk ngopindra guwa. Siang mingis pindah pedang leligan. Rek mau gimba dan udah numpang pamidangan kanan kering. Torto Sekti Mandra Guna Prawira Jayeng Palugon. Samila datana memuka kalamun sinuyudan para kawula raksasa. Nujuri sajuga Sang Yaksendra miya siniwaka. Denadhep warangkaning nata asesaning praja awasta patih Yudhakadi. Miwah pepak andhar pasedaning prawadya raksasa mbalabar dumugi pangurakan Jawi. Teka kaya mangkono pangudhas maraning Driya Sang Yaksendra kang kaya sing lesan.
1: Nek wonten timbalan
2: kene kaporo ngayun hanggon musuhan
1: teni geng astana.

0: Titi Juang Kololut Trumane Arot Joti Waku. Pati Liman Yuto Ketiti.
1: Nonton timpalan kecew sinun
0: Podora harco soan monongar saning sunti.
1: Ini awis saking pangestu paduka kelonon. Ora harco soan kulo boten langkung kulo ngaturaken sembah pangabek timugi kunjuk wonten sahandhaping pawada
0: paduka. Iyo te sira ngaturake pangabekti wis hingsun tampa. Ora liwat pangestuning sun tampanana ya yuda kedhi.
1: Inggih sinuwun. Kula tampi tangen kekalih kula pundhing mustaka mugi dadosna jimat paribawan.
0: Iya. Senopati Purnomo Yaksa.
2: Kula wonten timbalaning kengajeng.
0: Lan sira kala sapta padene Yaksa Priyana.
3: Wonten timbalan ingkang adhawuh
4: sinuwun. Wonten timbalan ingkang adhawuh sinuwun.
0: Jeneng sira uga wis padha marak sepono ngarsaning sun.
4: Nggih.
0: Padha pasuki sowan mula.
2: Nuwun nggih sinuwun. Pikantuk perkapengestu saking paduka sowan kula kali sing rubito. Boten langkung kula ngaturaken sumung keming pangabekti kunjo sahandhap poto paduka kawula nok.
3: Semanten ugi kula sinuwun. Sowan kula wonten ing negari Rengga Bumi. Boten langkung kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk wonten ngarsa paduka ingkang sinuwun kawula.
4: Sang Prabu Naga Prasanta inggih awit berkah pangestu paduka kalih sing rubeda sowan kula. Boten langkung ngaturaken sungkeming pangabekti mugi kunjuk kawula.

0: 생각
1: kencang, berak kencang baru yang tegar uang kali pepe ngetan ini. Ger, kulo Bromo Indro, bayu penyarelan kita, Batoro. Uretno.
2: Wah, ulun, ulun.
3: Ana dawuh.
4: Nuwun kula wonten, nuwun kula wonten dawuh wapu kula.
1: Sambutan kalayan dawuh yang jagat Kirinata. Monggo dina iki bakal ana ruhara kang bakal tumemparing Suralaya yektene kita, Bos. Amiarso pribadi lawan lakon bakal tumemparing Suralaya. Ger, Indro.
4: Dhuwun inggih kukulun. Saksareng saksampunipun kula midanget sadaya dawuh pangandikanipun wapu kula. Menawi pancen menika leres pukulun menika dados tanggal jawab kula pukulun.
1: Sumrupa Ngger Indra.
4: Dhuwur inggih.
1: Yektene yang jagat Kirinata dina iki nampa sawijining wisik menawa kayangan jonggring saloko bakal karo den sawijining titah kang modah. Nyuwun minangka

0: Kyllä
1: vantan timpaan käyttää sinun.
0: Voi on eikin pupari saaneet tiuotin.
1: Niin.
0: Mulla on saamanne osaavat torojot.
1: Santi kongesta väkkyn täy. Haluan otnon.
2: Usi. Tuon otti tahmun kahden kajangan. Tiäkkiin aku on soppo kanta tiitsinen mun.
0: No niinkin. Okulun. Kulon alin droeng rangko pummi. Cetsulu ulo prapunok. Ku prasonto inggih noko prasonto
2: duwe karep apa
0: paduka menika pukulan Bathara Guru
2: aku pukulan Bathara Brahma
0: Bathara Brahma la pukulan Bathara Guru ingkang pundi menika
2: ora ono isih lenggah orang dampar
0: kula badhe pinanggih kalian pukulun Bathara Guru
2: karepmu
0: blak-blakan kemawon pukulun Bathara Brahma kula kepingin ngraosaken lenggah dampar Bale Marcukundha Manik ngaten
2: kowe ngerti pranatan apa ora
0: ngertos
2: pranatan dewa iki kabeh wenang ngubah mau sing titah kikang wasani dewa gini kar bakal jungking kaibawan ing jungkring saloko
0: kulo inggih badhe kepingin kados mekaten pukulun
2: yen aku dadi pepalang kepiye
0: kados pundi
2: aku kang dadi pepalang
0: yudho kedi
1: ngamikar dulu dungi

No!

Attends, donc, on va y aller. Voilà, c'est quoi?

0: Naga Basanta.
1: Kula wonten dawuh, Kulun.
0: Isih kok bacotake prakarepanmu?
1: Lho, atus pundi to? Mbok inggih paduka priksani. Sadaya para dewa sami mlajar salang tunjang mengsah para prajurit Rengga Bumi. Kantun paduka piyambak Kulun Brahma.
0: Kowe gelem sumingkir apa ora?
1: Saupami kula mboten purun
0: sembur ta ana
1: lepat ati weh bangsa kowe. Oh ha eh oh ha
0: lho yo
1: hitta hutta oh ha
0: lho yo.

0: kendang kapracundang Sang Hyang Paradewa manjing kayangan Suralaya sigra tinarik rante ondo rante yang selama tangkep sigra tinutup dening Sang Hyang Paradewa pas padha mulat Sang Prabu Naga Prasanta mangkana wusing sabda
1: Ayo dokete teh,
2: nonton wonten timbalan ing kiyajeng.
1: Para dewa kabeh padha mlayu.
2: Dini.
1: Tak oya ondorante katare banjur lawang silomatang kep ditutup teh.
2: Lajeng kersa paduka sakmenika kados pundi sirun.
1: Perintah no kabeh para prajurit aja bali mring merenggo bumi kaporo malah mesanggrah ana repat kepanasan. Sok sapa wae sing mangerteni klebat klewering dewa mbok menawa arep tumurun mring Madyapada perlu golek sraya
3: pateni teh
4: eh estu ayo ayo to mesanggrah wis.

0: tok.
1: Wis nang ngono ya padha leren golek kon sing nyupi-nyupan kon ayo.
2: Aku nanti tak baleni kakek
1: sing tak go arung golek Petro aku.
3: Eh ya mermu muji.
0: Beduk tengange kumyus kang ngripe dadi kandhek lampeng Dian Permadi yang sang jor pat kono kawan. Nalika mangke kacel kutak barisan rata dina wingking

0: Kusuh ibu selingi pisana setan podo cek-cekan. Terung suwe anggon kunyi meralas lagi nih satu wono podo keplayu iki ono. Manung sokan tek surawani napak sajuning wono kaya sekti-sekti omondro kuno. Mandek-mandek disewang bagus. Ojo mati tanpa ngakuo. Sopo kekasih mulan soko ngendi pinangkau.
1: Pamadyaning Pandhawa satriya ing Madukara kekasih Raden Permadyaku. Balik yakso, sopo praceko ngendi dedongko.
0: Ora tedeng aling-aling puri soko projo Rengga Bumi abdi ning Prabu Naga Prasanta Tedya kala prateksa kang dadi prasekaku. Ijen tanpa orang wani manjing jroning wana paran sediamu Gus.
1: Nedya ngetutake tindak ing suku kedeping netra miwah kerenteking nolo.
0: Mula telak parat. Manuk wae genah pencane manungsa ora genah papan dununge. Yen kena tak eman Gus kudu bali.
1: Heh raseksa. Tanganmu seraweyan lamun ngucap idumu muncrat-muncrat tanpa duga adoh ing tata susila. Tan pantes kowe gendak sikara marang aku. Dikepiyo wae aku ora bakal bali, bakal mbacut aku.
0: Wala talah, apa kowe ora wedi karo barisaning para dina Gus?
1: Sing tak wedeni apamu.
0: Kaci gedhe.
1: Yen to kurang gedhe, ngamping-amping go Gunung Mahameru ora bakal kalah marang gedhene yaksa.
0: Kaci dhuwur.
1: Anci-anci o Gunung Mahameru.
0: Kaci sugih Japa Mantra.
1: Ora ana watak satriya meguru marang batange buta.
0: Wala talah. Kekesro kaya manuk branjanganmu patok kaya kidang. Kena tak candhak. Sabet kepang mudha sumi ora kandhamu, Gus.

Apalah. Kok santetan gue, kok.

0: Ngapa?
1: Rokok. Wah.

Sarna larut sang ya praraksasa tumpes tapis tanpa tilas tanding yang sang permadi wautos nalika semana sang permadi kumyus kang riwe dadya kandhet lampahe emah kapidoro sang permadi.

0: Payung Semarang Nyomaratan.
1: Mas aku yura ning apa Bapak?
2: Kamangka adat saben iki Ndara Permadi iki musuh pirang-pirang ya ora tau kaya ngene iki.
3: Lah iki mung buta mung 6.
4: Lah kok terus
2: kantukan toko kaya ngene iki.
3: Itu upakara ta, Mas? Upakara.
1: Ya dupane.
4: Eh Petruk kuwi tipe karo
1: kono Petruk. Dupane, Kang. Iki dijenjung rada rene sithik, Kang.
2: Lah kowe sing mau digoleki ora neng.
1: Aku kuwi ndelik goleki buta kae mau lho.
2: Lah
3: katesmu sing kemerampu mau tokno.
1: Eh,
3: kates
1: ndi ta?
2: Lah,
4: malah do ngrembug kates. Bendarane Kantoko ngono kok malah.
3: Kuwi iso dienggo tamba, Mas. Jare kates ki bisa marahi etes ngono kae.
4: Ha yen ngono tambah ono.
2: Kae tak godonge.
3: Godonge ta kae?
2: Kae godonge.
3: Yo golek banyu-banyu banyu.
4: Ha yen ngono dipokoro kuwi.
3: Ayo,
1: ayo. Ini
3: sempotak. Ya.
0: Bumi gonjang kancing langit kelap-kelap katon berkimpang sang mawe
2: kana tinggal-tinggal ngono dikerai
0: sabarang katon.
1: Ora
4: permati
2: kok dikeroki padake kowe ae lho. Iya,
4: ya hormati. Ayo kok tak nyawang kok ya. Kok niku kok kenging menapa perang kemawon lajeng Kantoko menika menapa kenging kaperbawan dening Prayaksa Kalawau.
5: Aduh, Kakang Semar.
3: Pun kiat-kiatake.
5: Sause bisa nyirnakake para raseksa. Sumerepet paningalku nganti tan bisa nglawat nganti ora inget Purawaduk Sina Kakang Semar.
3: Sebabipun?
4: Lah sebabipun menapa Ndara?
5: Kakang, rasa salit gondangku luwe padaranku. Gumeter sariraku, dleweran
4: dheweku. Luwe to.
1: Luwe, Mas. Isa luwe. Ya
2: dong wis pirang-pirang dina. Delalah aku yo kuwi pikir menora luwe
4: ngono yo.
1: Mas aku sing luwe yo wong aku karo kowe ngene.
2: Entuk kates
5: ora kuat Kakang Semar prayogane tumuli ngupadya buga saanane. Heh iso enggal pulih otot debayune nganggaku Kakang Semar.
4: Heh nggih. Eh. Kakang.
2: Baba.
4: Kowe golek sak kiwa tengene kene mbok menawa ana karang pratisan. Bendaramu luwe.
3: Lah Bagong kowe ya sambat luwe kok momo. Bagong ki malah kon nunggu awake dhewe sing mangkat.
4: Oh ngono to Le.
3: Ngono lho Bagong luwe kok golek malah ra bali kowe.
1: Nah, malah ilang dalan
4: sing ngono to Le.
1: Ya kowe sing
4: ngono Bagong.
1: Kancani.
3: Ini
1: Bendara Permadi.
2: Ya iya ta.
4: Aku karo kakang-kakang tak golek.
2: Aku nunggu Ndara. Ndara Permadi.

Klising kondo gancanging cerita Kiai Lurah Semar minah para putra denyawang padi bugos antuk bugo nalika semono ing ulet mawi kecoh sedah yang gambir miwah apu sakala pinaringake dening sang permadi

0: Gatoro ya jaket pangestung koro Kakang Semar.
1: Eh kula
0: teko ngane-ane temen nelakon tang kang tumempuing permati. Ikus antuk bugo wujute sego nanging caruk warsuh lan gambir apu lan saking ngreget.
1: Eh kula mboten mangertos
0: kro. Nganti tan prabeda. Kaya dene utautan sono. Kakang Semar.
1: Eh pripun?
0: Banget-banget ngguningi no marang permati moro gage ngakuo sopo manung sokang kumawani mene ibu goi ki mau
1: inggih setunggaling pawestri ingkang dumunung wontening pertapan Rewantoko ndoro
0: banget ora narima aki dini ono manung sokang wanuh wani colowentah ngegabah sawiyah-wiyah marang permati. Ayo, kaya ngopo wujute ndak labrake.

menika kadanging Masih Jaladara ing sesilih Endang Bratajaya. Panadya Sulistya ing warna luruh pasemone arga karana amila datanama mukang amun keh para jejaka kang samya kasengsem ring citraning kusuma Endang Bratajaya. Nalika semana den adhep sangya para abdimban teka kaya mangkono pangandikaning Endang Bratajaya kang kawiyasing lisan.

0: Nih, tenan ya.
1: Aku ada.
0: Rani mau
1: dirasake iki.
0: Aku ben dientek ke Nur bae. Oh, kepatnya.
2: Nah,

0: suaramu ya elok lho iki mau. Iya. Kalah karo Yunur Mayu.
1: Mati seneng ki biji ngembang.
2: Prataning sang Permadi.

0: bro tojo.
1: Kosek to bro tojo. Iku golek e wae nganti tak bertekan nganti jari. Lah kok kowe tekan kene malah nangis ki jan-jane ana apa?
2: Aku doyak-oyak kakak.
1: Doyak-oyak.
2: Aku arep dipateni kakak.
1: Walah talah. Sing arep mateni kowe sapa?
2: Sing oyak-oyak aku kuwi wong aku ora ngerti.
3: Prabaning sang
1: Hadi. Ana kuwi kene sapa sih?

0: Ukulun.
1: Iya, agar sami.
0: Undi belum sani kang tamel korok korok ini kaya kan bi.
1: Bersama tara kang kerasana. Ger tahu lo naga prasada.
2: Ulawon tendau ulun.
1: Nah, iya deh. Bale mercukundo mani yakti ini bakal siro rengko lan siro tompo.
2: Ukulun sang duang naroto. Watura kena genging panarimah dumateng potuko tini. Poro tiwo sampun bakti maringaken
1: bali.
2: Yudo ketiti.
3: Wonten jauh. Koro
1: kang kunjung siro taneni.
2: Bilo. Bale marcu kundo manik bakal diparingake marang senenging sunti.
3: Pun tampi ke maun.
2: Lah iya teh iya. Kados pundi pukulun. Sak meniko.
1: Kusih nanging ini ya. Lalu prasada.
2: Kados pundi.
1: Bale marcu kundo manik bisa siro tompo nanging kita kudu bisa ngasorake jagoning dewa.
2: Jagoning dewa? Lajeng sinten meniko?
1: Ayo sisi tangan ku iki.
0: Aku jagoning dewa.
2: Oh meniko.
0: Bener kwinoko prasonto.
2: Yo pancen aku Prabu Naga Prasanta. Banjur kowe kuwi sapa, ha?
0: Aku Kakrasana. Jagoning para dewa kabeh.
2: Kakrasana. Eh, Kakrasana.
0: Kepiye?
2: Apa wis mbok pikir kanthi permat? Tiha, dene kue kumosaku dadi jagoning dewa ngono.
0: Naga Prasanta.
2: Piye?
0: Kabeh wis tak petung kanthi permati. Lamun to kue bisa nyangking kandhane.
3: Gondonge mung mesti lakon wae.
0: Ya.
3: Aco, biar wae yo. Ya.
0: Jangan lagi.

0: gandeng langit kelas-kelasan
1: malam enak
0: lekang jagat lain sang namek kantrung
1: celaka ora conto
2: kopi
1: sepisan iki kowe bisa lampan di pusaka ku alu karo tak sembah lamaan lu
2: ayo tamat to tak keblat ada denok
1: Oh! Ah!

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi saudara pendengar. Jumpa kembali melalui Perombat RRI Semarang yang mengudara pada frekuensi FM 88,2 MHz. Serangkaian acara telah kami persiapkan untuk menemani Anda hari ini. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamas Mbak Yum bersua kembali pada edisi hari ini ya, edisi hari Minggu 24 Mei 2026. Saya Tonon Martiko akan menemani Anda hingga tuntas acara-acara yang telah kami siapkan untuk Anda nanti. Kita awali dengan energi positif yang selalu kita pancarkan dari pikiran dan perasaan kita ya. Oke. Di awal suha kita kali ini ada hikmah pagi mimbar agama Katolik yang akan mengambil tema Manunggal Krono Asih Tresno yang dipersembahkan oleh Unit Pengembangan Pastoral Komunikasi Keuskupan Agung Semarang. Namun sebelumnya satu tembang Kristiani dulu kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

mekaten panglimbang sabdo ing dinten menika. Berkah dalem. Salam saking Unit Pengembangan Pastoral Komunikasi Keuskupan Agung Semarang. Sing adoh dadi caket, sing caket samsaya rumah.

0: sabar, sabar. Bapak-bapak, ibu-ibu, sabar dulu. Dengarkan saya ya. Bencana ini adalah musibah kita bersama. Kita harus bersatu padu dalam menghadapi segala persoalan.
1: Mbah, lantas kita harus bagaimana ini Pak RT?
0: Ya begini Pak Ujo, bagaimana kalau Pak Hasan dan remaja masjid membersihkan puing-puing?
2: Ya jangan Pak.
0: Nah, utamanya untuk membuka akses jalan.
2: Ya.
0: Terus ibu-ibu, ya, ibu-ibu dibantu jemaat gereja mempersiapkan dapur umum. Dan Pak Uco
1: ya, siapa RT?
0: Dan Kohlim itu mencari bantuan dari luar. Terus saya dan sebagian warga akan membantu mereka yang membutuhkan pertolongan kesehatan. Bagaimana?
1: Ya, ya. Saya setuju Pak RT, saya setuju.
0: Terima kasih.
3: Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bersatu padu dan bergandengan tangan. Tragedi, bencana, dan musibah menjadi pelajaran kita bersama bahwa perbedaan itu indah.

dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku.

0: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 6 pagi. Kang Mas Wakyu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengapresiasi Sri Husodo, Guru SMP Nasima Semarang yang meraih juara 1 Lomba Cipta Mars MTQ Nasional ke-31. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri karena Kota Semarang akan menjadi tuan rumah ajang tersebut pada September 2026 mendatang. Mars karya Sri Husodo mengusung semangat generasi Qurani dengan pesan harmoni menjaga lingkungan sesuai dengan tema nasional, dan diharapkan karya kreatif ini dapat semakin memperkuat syiar Islam yang inklusif sekaligus membangkitkan energi positif bagi seluruh peserta. Keberhasilan putra daerah ini juga menegaskan identitas kreatif Semarang sebagai ruh utama dalam menyukseskan perhelatan akbar tingkat nasional di Jawa Tengah.

0: Informasi lainnya, Duta Besar Belanda dan Jerman mengungkapkan kekaguman mereka saat menyusuri pedesaan sekitar Candi Prambanan, Kabupaten Klaten, menggunakan sepeda ontel dengan ajang Annual Event International Veteran Cycle Association 2025, maksud kami 2026, pada hari Kamis 21 Mei 2026. Dalam kegiatan tersebut, para diplomat memuji keramahan warga serta potensi besar spot tourism Klaten yang layak dipromosikan ke tingkat global. Selain itu, melalui kegiatan ini, tercipta pula kolaborasi olahraga dan pariwisata yang bertujuan untuk mendongkrak ekonomi lokal melalui kunjungan delegasi dari 40 negara yang akan berlanjut dengan agenda pawai bersama 15.000 pesepeda pada hari Minggu 24 Mei 2026 hari ini. Inisiatif ini diharapkan memperkuat citra Jawa Tengah sebagai destinasi wisata sejarah yang ramah lingkungan. Demikian, kita bersua kembali dalam kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih, salam olahraga. Satu doa menggema ke seluruh
1: Indonesia. Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
2: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kang Mas, Mbak Yu, pendengar setia Pro 4 Semarang. Iya, saya siap juga untuk menemani Anda siang, pagi, malam, sore. Tetap semangat pokoknya, energi positif selalu kita pancarkan melalui pikiran dan perasaan kita. Karena perasaan dan pikiran kita itulah yang akan menarik sesuatu yang sama persis ada di dalamnya. Ya, kita sudah buka tadi ya, satu tembang yang cukup up begitu, bersama Ayu Ting Ting, gregeten, gregetan gitu ya. Ketemu sesuatu gitu yang dikagumi, bikin keder, bikin kliang-kliang gitu kan. Kayak Ayu Ting Ting, dari kata Ayu Ting Ting ini bikin kliang-kliang, tadi deg-degan, tadi semu-semu pie gitu ya. Ternyata setelah diteliti, bukan karena kekaguman yang dominan ini, bukan karena rasa kagum, tapi karena rasa lapar belum sarapan. Nah, untuk itu pagi kali ini tentunya Anda juga sudah merencanakan sesuatu untuk sarapan ya. Untuk sarapan, ya, sarapan pagi ini bisa disiapkan yang sederhana dan praktis saja. Tidak harus makanan lengkap dengan berbagai macam hidangan begitu ya. Mungkin bisa dipilih pangan alternatif yang sekedar untuk bisa mengganjal perut, memberikan pekerjaan lambung berserta asam lambungnya ya. Sederhana, murah, gampang ya. Mudah didapat namun bernilai nutrisi yang sangat luar biasa mengagumkan ya. Seperti kata Ayu Ting Ting tadi, mengagumkan. Salah satunya adalah ubi ungu. Nah, ini sebuah tanaman polo kependem kalau dalam bahasa Jawa ya. Polo kependem yang mengandung berbagai nutrisi yang sangat-sangat dibutuhkan tubuh dan bisa hampir mewakili segala macam nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Meskipun, ya, kita tidak hanya mengandalkan ubi ungu saja ya. Sesekali mungkin ya sehari telung tenggel, patang tenggel sebagai sarapan pagi gitu ya. Banyak loh ini nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh yang terkandung dalam ubi ungu yang ya kadang-kadang kita memandang sebelah mata gitu. Ah, mung telo, cah deso pakanane telo gitu kan biasanya. Namun enggak seperti itu. Banyak hal yang kita pandang sebelah mata, namun di dalamnya ada keajaiban-keajaiban yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, nanti kita akan bahas sedikit demi sedikit tentang manfaat dan khasiat ubi ungu ini. Oke, kita kembali ke tembang dulu. Ada jarane ucul, Mas, jarane ucul. Jarane ucul kan negar-negar kayak ngono kae. Yes, ayo ya.

0: Sahabat budaya, kunci sukses sebuah usaha terletak pada strategi yang tepat dan baik. Berikut disampaikan Eni Permani, pelaku usaha aksesoris etnik-etnik coat dari Kota Semarang.
1: Kalau untuk sebuah bisnis itu tetap sama sih, mau craft atau apapun itu harus fokus konsisten. Karena ketika kita sudah fokus dan konsisten, pasti customer akan melihat, oh ternyata etnik coat itu kalau kita cari apa kebutuhan kita tuh atau keinginan kita tuh ada ya gitu. Jadi saya tetap konsisten walaupun di tengah badai COVID pada saat itu saya tidak beralih berjualan yang lain gitu. Dalam arti yang terlalu ekstrim pindahnya gitu. Saya tetap fokus di produk craft gitu, di aksesoris. Dan juga jangan lupakan untuk tetap membranding diri. Membranding diri itu tidak hanya sekedar kita pasang iklan, kemudian apa sih namanya pasang story, kemudian bikin feeds dan lain-lain. Tetapi coba dari diri sendiri gitu, bangga dulu deh pakai produk kita sendiri gitu. Kalau jualan aksesoris ya bukan berarti kita harus glamor gitu tampilnya, tidak, tetapi paling tidak kita rapih dan kita bangga memakai produk kita. Jadi ketika kadang-kadang saya sering gini, Mbak N itu brosnya harga berapaan gitu yang dipakai gitu. Jadi ketika kita sudah menyesuaikan diri, sudah membranding diri kita, otomatis orang akan percaya, oh ternyata kalau dipakai bagus juga ya, oh ternyata awet ya. Mbak ini tuh katanya produk brosnya udah lama, iya ini masih awet karena saya pakai penitinya nggak dilem kan gitu. Jadi karena kalau ketika saya bikin hashtag bros tanpa lem, tapi saya buktiin juga ini loh brosnya aku memang tanpa lem itu bisa awet, seawet ini, bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun itu masih oke gitu penitiknya. Nah jadi fokus konsisten dan tetap membranding diri, serta jangan lupakan untuk tetap bersyukur. Bersyukur dalam arti ya kita caranya bersyukur ya tetap dengan menjaga hubungan kita dengan konsumen itu baik, kemudian dengan menjaga kualitas di kita juga, produk-produk kita juga tetap menjadi yang terbaik

0: Sigro sigro gitu ya, satu tembang dari Bagus tadi. Wah, orang ngira nek jebul kelihat pagi ki ana sigro sigro bareng. Rasane kok kaya budalan gitu ya. Budalan wayang kulit, padahal jam-jam segini sudah tancap kayon 4 jam yang lalu gitu ya. Terima kasih. Oke. Selamat pagi untuk Anda yang baru gabung dalam kelihat pagi kali ini ya. Oke, Anda bisa berbagi kabar juga tentang situasi di lingkungan Anda yang menyenangkan gitu ya. Mungkin bisa bercerita tentang pagi kali ini yang biasanya tertutup mendung, namun pagi kali ini, waduh mas, bulane esok-esok wis jedul padange kok ngono bulane mas. Bulan, esok-esok kok bulan iki piye to? Oh, jebulane turane mumbengi rong sida. Isi 20%. Oke, nanti kita akan bahas manfaat tentang ubi ungu ya. Ini ada yang gabung, kita terima. Halo.
1: Halo, selamat pagi.
0: Mbak Dewi, apa kabar ya, pagi kali ini?
1: Selamat pagi,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi.
1: Lagi olahraga.
0: Olahraga apa ya nih, bubut-bubut?
1: Fitness.
0: Kangkung,
1: Fitness.
0: Fitness.
1: Iya.
0: Fitness ada.
1: Iya kan di rumah ada.
0: Oh.
1: Di ruang atas lantai satu.
0: Oh gitu. Biasanya wah kok ya dengerin fitness barang biasanya mau bubut-bubut puhung-puhung loh jenengan karo macul ning kebon ta.
1: Enggak ada alatnya di lantai satu kan lantai ini gue.
0: Ya sesuk di ndang dibalek ke wong ya kuwi ya nggone silian to kuwi.
1: Enggak
0: ya, punya sendiri nje.
1: Iya.
0: Ya syukur, alhamdulillah melu seneng.
1: Tembangnya minta lagu.
0: Lagunya apa?
1: Ting Ting dari Ayu Ting Ting.
0: Apa? Ting Ting dari Ayu Ting Ting. Sing cetak ta. Ayo, sing cetak.
1: Ayu Ting Ting.
0: Tembangnya apa judulnya? Memang Ting Ting gitu. Enggak ada.
1: Iya.
0: Hah?
1: Salamnya buat semua pendengar radio. Radio mana RRI ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
0: Mbak, ini kan gini, Ayu Ting Ting itu nama penyanyinya. Jadi buat menawar jelas. Kalau lagunya Ting Ting ini, apakah ada ya? Belum tertemukan ini.
1: Nah, kemarin diputar kok. Sama oh. Mas Andi.
0: Oh gitu, memang judulnya Ting Ting gitu. Oh iya ada anje.
1: Yeah.
0: Tak kira Arab tak nganu ini suara Ayu Ting Ting sama ini single happy. Piye? Yeah. Dewi Ani enak loh Mbak.
1: Iya. Yeah.
0: Gitu ya boleh ya.
1: Semuanya buat semuanya saja.
0: Selamat
1: pagi,
0: selamat
1: beraktivitas.
0: Oke. Okay.
1: Olahraga tipis-tipis.
0: Olahraga tipis-tipis. Ya, gue bar fitness terus bubut-bubut pung. Ye, terima kasih ya. Terima kasih semangat untuk Bu Dewi. Ye. Kemudian Bu Andriani di Badak. Selamat pagi, sahabat Pro 4 FM. Semangat dalam beraktivitas di pagi hari ini sambil mendengarkan Pro 4 FM sahabat kita. Pagi yang cerah. Oke, terima kasih Mbak Bu Ani Andriani di Badak 2. Bu Mintarse Kaspanto, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas. Acara apa Mas pagi aku kok mbek nyapu ki mau.
0: Oh, karo nyapu nggih. Ya syukur nggih nek resik-resik. Ini geliat pagi Bu, temanya dangdut remix yang
2: salam up, buat gitu. Mbak Dewi tadi yang sudah naik ya. Terus Bu Sinten engkang enggal niku sinten Mas?
0: Enggal sing marine tesih putih niku Mbak Dewi.
2: Betul,
0: oh.
2: Mbak Dewi.
0: Mbak Ani Andriani di Badak 2.
2: Oh, Ani Andriani. Nje. Salam kenal, Mbak. Rumahnya mana, Mbak?
0: Di Badak Semarang, Bu.
2: Oh, Semarang juga. Selamat pagi, selamat beraktivitas,
0: iya.
2: Selamat menikmati Pro 4 RRI Semarang.
0: Terima kasih.
2: Mohon Mas, monggo.
0: Monggo semangat beraktivitas dilanjut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Dilanjut Bu aktivitasnya ya, Bu Mintarse Kaspanto, anggiripun nyapu-nyapu lan resik. Terima kasih juga untuk Bu Arti Genuk ini ya yang sudah kirim ubi pagi kali ini. Wah, lengkap tenan. Matur nuwun, Bu. Mareki tenan terus ya bergisi nih. Ada ubi wungu, ungu ya, kemudian ubi orange utawa ubi kuning, ubi putih dan ubi merah komplit ini lengkap. Nah, kita tadi kan akan bahas tentang ubi ungu sebagai pengganti sebagai sarapan pengganti ya. Di pagi hari ini pengganti nasi maksudnya. Dan Kang Mas Bayu, manfaat ubi ungu ini tidak lepas dari beragam nutrisi yang tersimpan di dalamnya. Umbi-umbian, kalau dalam bahasa Jawanya ini disebut dengan polo kependem gitu ya, dengan cita rasa yang manis dan tekstur yang lembut ini diketahui dapat menjaga kesehatan mata dan bahkan mencegah kanker. Oh, luar biasa enggak nih? Ubi ungu ini banyak diolah menjadi berbagai makanan dan camilan lezat. Dan jenis ubi ini masih satu keluarga dengan kentang ya, kentang senek panen kentang kato suwe kentangnya pas metu gitu kan, kalau dagelan itu ya. Dan kentang termasuk ubi ungu ini kaya akan serat, kemudian kaya protein, kalium, fosfor dan biotin. Ubi ungu juga diketahui rendah kalori dan mengandung beragam vitamin atau multivitamin seperti vitamin A, B, C. Selain itu juga merupakan sumber beta karotin yang baik, yang tinggi antioksidan. Dengan beragam kandungan nutrisi yang ada di dalamnya, tidak heran bila ubi ungu ini dapat memberikan banyak manfaat bagi tubuh. Dan apa saja manfaatnya, nanti kita akan cuplik satu per satu.

0: Dok. Dok. Coba rene ya, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang po kalah, Dok. Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten apa?
0: Weh, lho, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sapi ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kok yo. Enak tenan to, Dok. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawan mrene.

Ting Ting bersama Ayu Ting Ting ya, sesuai dengan nama penyanyinya Mbak Dewi yang sedang bubut-bubut pohong. Semangat ya Mbak ya, olahraganya pagi kali ini katanya sedang ada di lantai 2 fitness gitunya, fitness. Biasanya bubut-bubut pohong gitu ya. Syukur-syukur ada tanaman ketela ya. Apa itu ubi rambat itu dah. Seperti topik kita ke pagi kali ini ya, bahwa ubi ungu ya, ubi rambat yang warnanya ungu itu banyak sekali manfaat untuk tubuh, bisa dijadikan sebagai sarapan alternatif pengganti nasi gitu ya. Ojo mung mangan sego wae dar, sego wae esuk sore awan ya tau, nek perlu bengi se tambah sego meneh. Nah ini perlu mungkin sehari sekali atau dua kali gitu ya, diganti dengan umbi-umbian ya, krowodan, cara siwing no krowodan ya. Ya, tentang beragam manfaat ubi ungu, ini antaranya ubi ungu bisa membantu menjaga berat badan yang ideal karena kandungan serat dalam umbi ungu ya, ini dapat memberikan efek kenyang lebih lama sehingga tepat dikonsumsi bagi Anda yang sedang menjalani diet atau menjaga berat badan ideal. Manfaat ini juga didukung oleh kandungan karbohidrat kompleks yang ada di dalamnya. Kemudian juga sebagai penambah energi ya, agar tubuh ini lebih berenergi dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tentunya kita perlu mengkonsumsi makanan bernutrisi

imbang setiap harinya. Nah, ubi ungu ini termasuk dalam makanan penambah energi. Manfaat ini berkat kandungan vitamin B6 yang berperan dalam proses pembentukan energi. Kemudian juga bisa menjaga kesehatan mata, Kang Mas Bayu. Ya. Karena di dalam ubi ungu ini ada kandungan beta karotin yang tinggi, kandungan vitamin C, kemudian zinc dan tembaga pada ubi ungu juga dapat mencegah penyakit mata yang berkaitan dengan pertambahan usia seperti degenerasi makula. Nah, untuk Anda yang sudah usia-usia 30 tahun ke atas ya, apalagi 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun nah, ini harus rajin-rajin makan ubi ungu ya, agar kesehatan mata Anda, kesehatan matanya ini bisa terbantu gitu ya, karena berbagai zat yang terkandung di dalam ubi ungu. Selain itu juga bisa mencegah gangguan pencernakan. Bisa menjadi salah satu cara untuk mencegah munculnya masalah pencernakan seperti irritable bowel syndrome atau IBS dan diare. Umbi-umbian terkenal dengan tinggi serat yang berperan dalam melunakkan tinja dan mendorong pergerakan usus sehingga proses pencernakan di usus akan lebih lancar, Kang Mas Bayu. Selain itu, antioksidan pada ubi ungu ini juga dapat membantu menjaga keseimbangan bakteri baik di dalam usus ya. Jadi kalau Anda ingin menjaga pencernakan Anda tetap stabil, berjalan normal, dibantu dengan berbagai nutrisi dan juga bakteri yang baik untuk membantu pencernakan ya. Biasanya lactobacillus gitu kan. Ini di dalam ubi ungu ya, ini bisa Anda jadikan makanan alternatif kalau perlu ya, sarapan pagi ubi ungu. Nanti sore ya, ini juga enggak makan nasi, enggak makan mie gitu ya, cukup dengan ubi ungu. Namun juga bisa ditambah dengan sayur-sayuran, meskipun pada umumnya ya ubi ungu ini dimakan sendirian gitu tanpa teman, tapi bisa ditambah dengan ikan-ikan laut begitu ya, ikan-ikan yang berada di air nih, digoreng sih, dimasak sih, ojo terus njupuk neng kalen terus dimplok tinggu lalapan ya ojo. Ini akan menambah protein yang berasal dari ikan-ikanan, juga berbagai nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam ikan-ikan. Kalau perlu juga, ini penting juga ditambahkan sayur mayur, syukur-syukur lalapan ya. Apa wae sing bisa dimakan bersama ubi ungu. Awalnya memang terasa aneh gitu ya, mangan telo ungu kok karo ikan-ikanan gitu kan. Dicampur sayur lalapan ini rada aneh, tapi kalau terbiasa sesuatu yang aneh ini akan familiar begitu ya, kita akan menjadi terbiasa. Aneh itu karena kita jarang sekali melakukannya atau melihatnya atau meranggui gitu ya. Oke, biasakan itu, atau bisa juga diolah menjadi makanan bentuk lain ya dari ubi ungu ini. Mungkin digawe gethuk po, digawe sing neko-neko gitu ya, yang bisa menambah selera makan kita pada ubi ungu. Please welcome by DJ Yoga. Arrive.

0: Sahabat budaya, apa yang dimaksud batik warna alam? Berikut disampaikan pengusaha batik warna alam si Putri, Putri Merdekawati SPMP.
1: Dulu awal mula pembuatan batik itu semuanya pasti dengan batik warna alam ini. Jadi sobat budaya dimanapun berada boleh cek di museum-museum batik. Itu batik itu awal mula dibuat memang dengan teknik yang sama ya, tetapi warnanya pasti dengan warna alami. Karena dulu kan belum ada pabrik-pabrik kimia yang bisa mensintesis membuat bahan-bahan warna yang kimia gitu ya. Jadi batik warna alam adalah batik yang dibuat dengan teknik yang sama dengan pewarna sintetis atau pewarna kimia, tetapi yang membedakan adalah bahan pewarnanya. Jadi kami batik warna alam si Putri ini memang dari awal komitmen atau kerinduan kami memang benar-benar fokus ingin mengembalikan kepada yang awal gitu, yang mulanya gitu. Jadi batik dengan ya pewarnaan alami gitu. Jadi semua bahan warna ini kami buat dari rebusan dedaunan yang menghasilkan warna, kemudian juga dari kayu atau dari beberapa limbah organik yang bisa menghasilkan bahan warna.
2: Masih jalan bareng dalam suguhan geliat pagi kali ini ya. Kita tadi bahas ubi ungu sebagai makanan alternatif ya. Sarapan alternatif sebagai pengganti nasi di pagi kali ini cocok loh ini ya. Cocok karena meninjau dari berbagai macam kemanfaatannya. Tadi sudah saya sebutkan antaranya ada manfaat yang bisa untuk menjaga berat badan ideal, menambah energi, menjaga kesehatan mata, mencegah gangguan pencernaan. Nah ini penting juga untuk Anda yang mungkin kadar gulanya agak tinggi gitu ya. Ubi ungu ini bisa dicarikan pilihan, merupakan salah satu makanan indeks glikemik rendah yang cocok dikonsumsi oleh penderita diabetes ya. Senyawa fenolik dan flavonoid pada ubi jalar ini dapat mendorong penyerapan glukosa dalam darah sekaligus meningkatkan sensitivitas insulin sehingga kadar gula darah dapat lebih terkontrol, Kang Mas Mbak Yu. Nah ini kan sekarang ini di Indonesia ini menurut kabar beritanya ya, dari data-data yang ada ini penderita diabetes tinggi begitu kan. Barangkali ini ya untuk Anda yang tidak ingin terjangkit diabetes ini ya, bisa memilih ubi ungu sebagai makanan alternatif pengganti nasi. Wes rasa roti-rotinan. Wes roti gak rasane legi, jerone akeh minyak gitu ya. Wes pilih krowot dan wae Mas, kan luwes sehat gitu kan. Selain itu juga bisa mencegah penyakit jantung Kang Mas Bayu. Sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa mengkonsumsi ubi ungu dapat menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi ya. Manfaat tersebut berasal dari kandungan kalium yang ada di dalamnya, juga mengandung serat yang dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Selain itu, kandungan antiinflamasi pada ubi ungu juga diyakini dapat menurunkan resiko terkena penyakit jantung. Nah, yang terakhir, mencegah kanker. Luar biasa kan? Ubi ungu ini mengandung antosianin, ya. Antosianin yaitu zat pemberi warna ungu, ya. Pada ubi yang bersifat antioksidan, senyawa ini mampu melawan paparan radikal bebas yang dapat memicu pertumbuhan sel kanker ya, terutama di ginjal, usus besar dan payudara. Anda bisa memilihnya sekali lagi sebagai makanan alternatif. Oke, satu tembang mengakhiri soa kita dalam suguhan geliat pagi kali ini, semoga bermanfaat dan bisa memberikan semangat untuk Anda beraktivitas pada pagi kali ini. Nah, ini juga sebuah inspirasi gitu ya. Ubi ungu dimaem karo tempe tahu. Nah, tempe tahu sing ditanak atau dikukus gitu ya. Bukan digoreng. Digoreng juga boleh di, tapi lebih baik ditanak, dikukus, dibumbu sing alami, rempah-rempah. Ini bisa dijadikan sebagai pendamping ubi ungu ya, sebagai pengganti sarapan pagi Anda. Enak loh.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 7. Kang Mas Bayu, Duta Besar Belanda dan Jerman mengungkapkan kekaguman mereka pada saat menyusuri pedesaan sekitar Candi Prambanan, Kabupaten Klaten, menggunakan sepeda ontel dalam ajang Annual Event International Veteran Cycle Association 2026 pada hari Kamis 21 Mei 2026. Dalam kegiatan tersebut, para diplomat memuji keramahan warga serta potensi besar spot